Berita seterusnya, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star telah menghadiri Carnival Community Campaign Internet Selamat anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Negeri Kedah. PDRM diwakili Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali dan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kota Star, ACP Muhammad Zahrin Abdul Rahman. Turut hadir pengarah MCMC Negeri Kedah, Zairul Nahar Zakar Karya dan Presiden Majlis Belia Negeri Kedah Muhammad Amir Murshidi Datuk Samsudin. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan internet secara selamat, berhemah dan bertanggungjawab khususnya dalam menangani ancaman jenayah siber serta penipuan dalam talian. Antara pengisian program ialah perkongsian kempen internet selamat, sesi penerangan berkaitan penipuan dalam talian oleh PDRM, kuis interaktif dan aktiviti komuniti. Datuk Bandar Alustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya menghadiri persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan JKKTN ke-5 tahun 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya. Persidangan anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu bertemakan madani pemangkin tata kelola berintegriti ke arah Malaysia bebas rasuah. Perasmian disempurnakan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman. Persidangan berkenaan menghimpunkan kira-kira 1,000 peserta sebagai platform perkongsian pengetahuan dan penyelidikan berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Beralih ke berita sukan. Debaran edisi ke-30 Perlumbaan Berbasikal Berprestij Letua di Langkawi LTDL 2026 kian tiba di kemuncaknya dengan pertembungan sengit di tiga puncak tanah tinggi bakal menjadi tumpuan yang dinantikan apabila perlumbaan membuka tirainya hari ini. Kombinasi tiga laluan penamat di zon tanah tinggi meletakkan edisi kali ini antara yang mencabar dalam sejarah penganjuran LTDL, terutamanya dengan kemunculan sulung pendakian ke Gunung Cerai di Kedah pada peringkat 2. Pihak penganjur mengesahkan pengenalan laluan mendaki Gunung Cerai itu dirangka khas bagi menyuntik cabaran lebih agresif selepas profil laluan edisi tahun lepas disifatkan agak biasa kerana sekadar melalui banjaran Titiwangsa dan Bukit Fraser. Berbeza dengan dua edisi terdahulu, keseluruhan laluan perlumbaan tahun ini tertumpu sepenuhnya di koridor pantai barat berikutan kekangan bajet sekaligus menyaksikan ketiadaan laluan di Pulau Langkawi. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

#Steve610 #RancangBisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ketiga bahasa bersama-sama dengan anda 8:15 pagi. Selamat pagi sekali lagi. Tak kira mana sahaja anda berada. Okay, terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda. Bertemangan suara ni hingga detikkan 10 pagi nanti. Okey, dan juga abang ucapkan terima kasihlah kepada semua yang memberikan ucapan tahniah buat adik Reza kita kan, yang baru saja merangkul Johan dalam kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan juga hari ni Abah akan baca semua kiriman-kiriman anda di Facebook. Di Facebook, Abah tak buat live hari ni. Okey, dan juga sebabnya tak terbaca orang kata apa, kiriman, ucapan tahniah kan. Hari ni Abah nak baca semua ucapan tahniah yang anda kirimkan buat adik Reza. Kan esok insyaAllah kita live. Kita akan live di Facebook, di TikTok. Okey, hari ni tidak. Okey, dan juga setinggi-tinggi tahniah juga buat adik Reza atas kejayaan nobatkan sebagai juara kemuncak Bintang Kecil 2026. Ada juga seluruh warga Kedah FM bangga dengan pencapaian Reza yang telah membawa nama Kedah ke pentas kebangsaan. Segala usaha, keberanian, bakat ada juga semangat yang ditunjukkan akhirnya membuahkan hasil. Dan juga terima kasih juga lah kepada guru-guru, kepada keluarganya dahulu kan, guru-guru Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara, Sekolah Kebangsaan Petani Jaya, tenaga pengajar Encik Riza, Dr. Haris, Dr. Azmin, Cik Fakrul, UUM kan, semualah dan juga penaja-penaja rakan strategik yang bersama-sama dengan kami daripada awal sampailah sekarang dan juga seluruh warga Kedah lah yang sentiasa memberikan sokongan dan juga doa semangat dan buat Reza sepanjang perjalanan ini. Jom kita tepuk tangan sekali. Itu dia, ramai sungguh kan. Itu nak tunjukkan berapa ramainya orang yang kata apa ni, memberikan pujian tepukan untuk adik Reza kita. Okey, untuk anda semua, nanti saya akan bacakan kiriman-kiriman anda semua di Facebook Kedah FM.

0: Yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Ya, TV6 10 hashtag Rancak Berbisa 8.24 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di 97.5. Juga boleh dengarkan kami menerusi portal Radio RTM, juga RTM Klik. Okey, Abang nak ucapkan terima kasih kepada SK Petani Jaya Sungai Petani, dan juga mereka pun ucapkan terima kasih juga kepada pihak Kedah FM, dan juga begitu juga kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Petani Jaya, Cikgu Abdul Tawab Cik Ahmad. Tahniah Reza katanya, terima kasih Radio Kedah FM. Kami warga SK Petani Jaya sangat berbangga dengan kejayaan ini. Ha, dan juga Cik Mazlan Osman pun mengucapkan tahniah buat adik Reza kita juga. Arazid, tahniah Rizaril, you really enjoy your stage. Syukur, Alhamdulillah. Sama juga Kak Ramlah Din, tahniah adik Reza, Ira Nasira. The people of Kedah are great. Congratulations to adik Reza and Kedah FM. Proud of you. Ha, dia kata kami teka tu betul dah. Memang tepat dah tekaan tu kan. Aziza Hassan, tahniah dan syabas Reza, hebat. Awak memang layak. Awak memang memang Johan tu untuk awak, dia kata. Ha, Azian Hanim, tahniah adik Reza. Ayub Ibrahim pun sama juga. Ija Safia, tahniah Reza, memang layak. Kami semua berbangga, semoga terbang lebih tinggi Reza. Tu antara kata-kata pujian, kata-kata semangat buat adik Reza kita kan. Nanti banyak lagi perkongsian lepas ni, ucapan-ucapan anda semua nanti insyaAllah Abas akan bacakan hingga detikkan 9 pagi nanti. Kedah FM, selamat malam.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: 10.
1: Ya, ini masanya TV6 10. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang terus bertembangkan suara ni di hari Ahad ni kan. Ha, dengan cuaca yang hujan-hujan ni. Aduh, hai kan. Ha, rasa macam aduh. Ha, macam itulah lebih kurang kan. Tapi disebabkan tanggungjawab, insyaAllah kita akan buat sehabis baik. Okey, jom kita nak ke Facebook Kedai FM ni. Kan, bila muat naik je poster tahniah buat adik Reza tu, kita dihujani dengan ucapan tahniah dan sebagainya lah buat adik Reza kan. Antaranya kita ada Ija Safi. Ya, dia tanya Reza, Reza memang layak. Kami semua bangga dia kata. Terbang lebih tinggi Reza. Ada pula Kak Rohaida Aida. Tanya adik Reza DJ Bas serta Kedai FM. Terima kasih banyak-banyak. Anis Alwar Alauddin. Hebat. Tu je yang boleh saya cakapkan. Lepas tu brother Ain Alves, you superb. Macam tu. Piah Busan, sedap gila dia kata nyanyi lagu dengan budak ni. Macam tu. Lepas tu Siti Khalijah, terima kasih banyak-banyak. Edith Kastru, apa tu? Edit Kasturi Hijau. Ingatkan bahasa apa ni, bahasa luar pada Malaysia kan. Rupanya Kasturi Hijau. Dia sambung semua kan. Mas Ria. Ha, tu dia. Dia kata dia jebah ni tak reti baca ke? Duk eja ni. Ha lah, nama macam-macam kan. Sambung lah. Ada yang eja macam tu macam ni lah. Padahal nama yang tu juga. Ha, kalau kita sebut kan. Tapi ejaan dia tu buat saya ni confuse. Maafkan saya ya. Okeylah, sekejap lagi bakal bacakan lagi kiriman-kiriman anda semua. Apa ni khas untuk adik Reza, okey? Abah cuba nak dapatkan adik Reza. Tapi masih sekarang, sampai sekarang ni masih lagi... masih lagi tak dapat kan. Tak apa, nanti kita akan dapatkan beliau untuk kita tanya perasaan beliau itu macam mana. Okey, semuanya di Aktif 6 10 #rancak berbisa.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ya, 8.46 minit dah pagi. Layan Kedah FM. Ha, sebab apa? Sebab ada bas, bukan. Sebab ada semua penyampai-penyampai Kedah FM, okey? Dan juga dengan lagu-lagu yang dah pun disusun atur untuk anda semua, kan? Ha, anda kena dengar dan juga terus bersama dengan Kedah FM. Ha, jom. Kita nak baca kiriman daripada Siti Haida Kamarudin. Ya, alhamdulillah, tahniah. Sekali penghargaan tahniah sebanyaknya untuk guru-guru katanya yang mencukil bakat dari awal Sekolah Kemasan Bukit Kiara. Membawanya ke pertandingan-pertandingan nyanyian sehingga dia layak bergelar juara, kan? Alhamdulillah. Juga syabas dan tahniah Reza, warga Sekolah Kebangsaan Petani Jaya, sangat-sangat bangga dengan kamu. Tu kata Cikgu Azizah Hassan. Cikgu Azizah ni memang ramah lah. Sempat ada Abas dan juga skuad Kedah FM pihak hari tu, kan? Beramah mesra dengan Cikgu-Cikgu SK Petani Jaya ni. Ramah-ramah semuanya. Kan, alhamdulillah. Kita ada Firas Rose, tahniah adik Reza dari Kedah. Juara Bintang Kecil 2026. Sama juga Ramlah Din. Lepas tu Junid Abdullah, memang padu. Saiful Anwar pun, congratulations. Lepas tu Mariani Mak Zain, tahniah adik. Dari dulu awak memang padulah adik. Alhamdulillah, tahniah adik. Tadi pada Sari Mayati Mahai Yudin. Tu banyak sebenarnya lagi kiriman-kiriman ni, kan? Tak apa, biar dulu Abas nak tengok-tengok nak tengok-tengok juga. Kan, daripada ramai juga yang ni. Puteri Baharum pun ada juga yang apa ni komen dekat adik Reza ni, kan, nombor ni. Lepas tu Yan Nordin, walaupun suara tegang tapi aku tunggu kedewasaan suara adik ni. Alah, biasalah tu, kan. Nanti dah ni dia jadi macam lain pula. Syamsul Bahrain, saya sebagai pendengar setia Kedah FM ni, dia ingin mengucapkan jutaan tahniah. Boleh buat ni promo Syamsul Bahrain ni. Juara Bintang Kecil adik Reza, wakil Kedah, dengan rezeki Allah telah pun memakbulkan doa atas segala permintaan daripadanya. Terima kasih, dia katakan. Terima kasih juga ke Asna Ibrahim. Bangga Datuk Zainazin tengok adik bawa lagu dia, kan. Memang bangga. Tahniah Reza daripada Cikgu Zahira. Bye. Tahniah rakyat Kedah, seharusnya dianugerahkan bintang kebesaran ni. Tu dia, dahsyat. Kak Saripah Idora. Lepas tu pula Miss Zulana kata, lagu Zainazin tak pernah mengecewakan, tak lebih tak kurang. InsyaAllah jadi juara. Maksudnya kata pemilihan lagu tu hebat, kan. Khozali Junus, hebat adik ni, suara power. Azizi SP, tahniah adik Reza, pandai tarik lagu ni. Nada tinggi lagu ni, kan. Dia tarik-tarik, dia tarik-tarik, dia tarik tu. Mujur dia landing betul balik. Kalau tarik tu, risau saya dengan adik Reza tu, kan. Siti Khalijah, tahniah. Pelajaran jangan abaikan. Seiring comel-comel tu, kan, dia kata. Orang Kedah bangga. Macam tu lah, okay. Cikgu Ma'il SP, tahniah murid SK Petani Jaya Sungai Petani. Terbaik Tuan Guru Besar Abdul Tawab Cik Ahmad, kan. Cikgu Besar pun dapat nama. Bukan senang kan? Ha, alhamdulillah. Okey, lepas ni baca lagi kiriman-kiriman semua. Teruskan menghantarkan kirimanlah tahniah kepada adik Reza kita. Okey, kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Basketif 6:10 #rancakberbisa.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rasanya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah.

0: kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya Babas.
4: Zizan, katelo hello. Hey, Sona, sing it.

Kreatif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Menghampiri 9.27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana memilih Kedai FM. InsyaAllah Abbas akan temani anda hingga detik 10 pagi nanti. Okey, dan juga Abbas bersiaran bersama-sama dengan Zulkarnain dan juga Faridah hari ini. Okey, untuk yang bertanyakan indeks pencemaran udara dekat Sungai Petani, dekat Alok Stark, berapa Abbas? Dekat Alok Stark ni 38, macam itulah. Masih lagi biru, alhamdulillah. Di Sungai Petani hijau 55. Ha, kan, alhamdulillah. Okey. Dan juga kalau kita tengok di Pulau Langkawi 26, di Kangang jiran kita 37. Ha, tu antara indeks pencemaran udara yang Abbas boleh kongsikan kepada anda semua. Okey, jangan lupa jangan lupa. Kalau boleh, elakkan pembangkaran terbuka. Pembakaran terbuka. Awaklah hari ni cakap selalu macam tak lepas, kan. Dia tak boleh nak, bukan tak teruih, dia tak bulat. Bak kata Cikgu Rizal, kan, kalau menyanyi dia kena bulat. Yang buka leluh mulut tu, kan. Lepas tu kalau dia tak boleh duk dada, dia tak boleh duk dada, tak boleh macam tu. Sama juga kami pun, penyampai-penyampai Kedai FM ni, kan. Dia kena macam tu lah. Kalau bercakap tu dia kena petah bercakap. Bak kata Puan Syah, dia kata kalau seorang penyampai radio dia start ataupun pause 6 saat ke 10 saat tu, makna kata tak okey. Tak boleh jadi penyampai radio. Dia kena cakap je selalu. Macam bas ni. Okeylah, untuk anda semua, jom layan Syed Iqbal, Marhaba dan juga apa tu? Marhaba. Dia kena cakap macam tu. Dan juga mendung tak bererti hujan, tapi memang dah hujan dah pun, kan?

0: Kan? Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tristella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Tak perlu stres. Buka radio dan relax.

Aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Selamat pagi sekali lagi Bas ucapkan kepada anda semua. Tak kira di mana sahaja anda berada kan, di rumah ke, dalam kenderaan saat ini, ada premis-premis perniagaan, di hospital-hospital, klinik-klinik, swasta, kerajaan. Terima kasih kena memilih Kedai FM kan. Okey, insyaAllah Bas akan temani anda lebih kurang 20 minit macam itulah, sebelum Bas akhiri tugasan Bas untuk hari ini. Okey, dan kepada yang mendengarkan kami saat ini, kalau kita dulu kan, anak-anak dekat sekolah, kita pun pernah bersekolah kan. Kita pun pernah menjadi murid suatu ketika dahulu. Bila anda last menjadi murid? Oh, sampai sekarang ni murid lagi Bas. Kan sambung belajar boleh, tak ada masalah. Kan, tapi Bas nak kongsi ni jenis kalau di masa zaman-zaman sekolah dululah, masa Bas sama tahun berapa Bas sekolah tahun 1998 sampai 1999 dulu kan. Masa sekolah rendah tu, kalau kerusi, orang tarik kerusi ni cukup mau. Kan, kawan-kawan kita ni nak buat kat kita macam tu kan, bahaya tau sebenarnya. Dulu kita ingat macam syok kan, gelak kuki-kuki lah orang buat macam tu. Kawan kita buat macam tu, kadang-kadang kita marah juga. My mood tak okay tu, kita rasa macam apa ni duk tarik-tarik kerusi hang dah, kenapa kan. Tak tahu, sakit patah pinggang kan? Macam tu lah. Tahu tak kerusi ditarik ni, murid jatuh dan patah tulang, keluarga saman RM1 juta. Yang ni memang bahaya kes macam ni. Sebab itulah pihak kementerian sendiri kan, kementerian pendidikan sendiri, lepas tu kementerian kesihatan pun sangat-sangat menitik beratkan hal-hal macam ni. Dan juga kalau kita tengok apa ni, kes-kes macam ni bila dia jadi kes polis, jadi kes mahkamah, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat tak okey kepada kehidupan pelajar itulah. Oleh itu kita kena nasihatkan anak-anak kita supaya pergi sekolah tu buat perangai bagi elok-elok kan. Jangan duk tarik kerusi kawan, jangan duk bully kawan, macam tu. Sebabnya Bas pun ada anak apa semua, tuan-tuan dan puan-puan yang duk dengar ni pun ada anak dan sebagainya, cucu dan sebagainya kan. Kita kena pesan elok-elok. Kadang-kadang Bas risau satu lagi kan, tangga sekolah tu. Ui, risau selalu pesan ke anak-anak kan, jangan kalau apa ni ramai-ramai tu, biarlah kawan-kawan turun dulu, adik jangan turun lagi kan. Apa ni, sebab risau lagi, tolong aku jatuh tangga apa semua. Mak-mak ni dia memang jenis tu kan, overthinking. Bukan overthinking, sebab apa? Untuk kebaikan. Pesan selalu ke anak-anak kan, nak pergi sekolah tu, nak tidur, pesan, jangan buat macam ni, buat macam tu, kalau boleh tak payah buat macam tu kan, supaya anak-anak ni dia tahu, oh, makna kata benda macam tu tak boleh buat. Budak-budak ni dia kena habak. Kalau tak habak, dia pun ingat benda tu boleh buat. Tapi orang besar kena habak tak Bas? Kena juga. Kadang-kadang orang besar pun macam budak-budak juga perangai, nak kena habak semua benda kan. Lepas tu kalau tak habak, tak habak pun, macam tu pula dah. Okey, untuk anda semua tu sekadar peringatan lah untuk kita bersama. Okey, terus layan Kedai FM.

Ya, boleh dengar yang tu. Ha, maknanya kata bas pun nak balik dah. Ha, habis dah tugasan bas untuk temani anda edisi hari ini 27 September 2026. Terima kasih Farida dan juga Zulkarnain masihkan siaran untuk hari ini. Alhamdulillah lancar. Ada juga selepas ini anda akan bertemankan DJ Su akan temani anda bagi segmen yang kedua. Interaktif sebelum 2:10 pagi hinggalah detikkan 2 petang. Jaga diri semua, jaga kesihatan. Okey, beli ayam ikat tepi, duduk minum tepi perigi. Pagi-pagi mood kena happy. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

dahaga untuk anda menempuhi sepanjang hari ini. Memanglah sarapan pagi tu sat je. Saya tengah hari lapar juga, sekurang-kurangnya kita ambil juga sarapan pagi untuk kesihatan kita. Okey, terus bersama dengan DJ Su, insyaAllah hingga pukul 2 petang.

9:45 masih lagi bersama muda-muda anda dengan DJ Sula. DJ mana lagi akan terus bersama dengan anda sampai 2 petang nanti. Berkata-kata ya, jaga pertuturan kata-kata kita ni. Kadang-kadang kita ni cakap banyak tapi tak tahu pangkal ujungnya kan. Kita tak tahu kata-kata kita mungkin mengguriskan hati orang. Sebab itulah kita kena pandai untuk bertutur dan kena jaga tutur bicara kita. Sebab telajak kata memang nak diundurkan balik tu susah. Dan juga boleh membuatkan hati seseorang terhiris. So jadi jagalah pertuturan kita supaya komunikasi dan hubungan kita akan terus berjalan dengan lancar. Okay, itu yang sebaik-baiknya. Okay, jangan lupa saat lagi ada bicara jiwa dalam untuk hari ini, tugasan saya ini. Tengah hari nanti insyaAllah lah bicara jiwa terbitan Nora N. Fahami Diri, Reset Minda. Ini kita nak cakap tentang apa? Wow, topik cukup menarik ni. Cinta makan dalam, kesan toksik dalam perhubungan. Kesan toksik dalam perhubungan tu kadang-kadang boleh membuatkan kita ni makan dalam, cinta tu dah terhiris-hiris dah. Dah luka, lepas tu sapu ubat balik, luka balik, sapu ubat balik, tu macam mana, sampai bila kita nak terus luka, sampai bila nak cinta tu makan dalam. Okay, jangan lupa bicara jiwa 12.15 tengah hari nanti. Fahami Diri, Reset Media akan muncul 12.15 tengah hari nanti.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: kasih kepada anda semua. Masih lagi bersama dengan DJ Su pagi ni. Dan untuk seketika tentunya kita nak bersama Siri Tajan yang terus akan memberikan kepada anda dibawakan oleh NESQ Resources. Dan pegawai pemasarannya tentunya bersama dengan Ain yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Hari ini terus nak berkenalkan kata produk sarang burung walet. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehatnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, seminggu dah. Maksudnya kalau saya akan jumpa Ain ni, maksudnya dah seminggu berlalu.
1: Ya, betul.
0: Tapi ada hari-hari lain
1: untuk tak tentu, kadang-kadang ada hari-hari yang bergantung pada mana free.
0: Okey, baik. Masih lagi nak teruskan dengan produk keluaran NESQ ni. Mungkin Ain ada cerita menarik. Ini Ain nak tanya apa pula?
1: Hari ni ada promosi lain.
0: Yang nak tanya. Selalu kan mula dengan tanya.
1: Tak, ni tak nak bertanya Ain. Kita nak berkongsi sedikit lah. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Kota FM. Apa khabar Ain ni? Semoga semua sehat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa diberikan tenaga untuk menjalani rutin harian. Okey, hari ini kita nak sembang-sembang sikit lah tentang satu perkara yang kata dekat dengan kehidupan kita, iaitu penjagaan diri dan juga penjagaan kesihatan. Kadang-kadang ni kita terlalu sibuk dengan kerja, urus keluarga, urus anak-anak, sampai penjagaan diri sendiri pun kita lupakan. Sebab itu penting untuk kita bina rutin yang lebih baik. Dan antara pilihan yang boleh dijadikan sebahagian pada rutin harian kita adalah minuman pati sarang burung walet NESQ. Tapi kali ni selalu kita bawa botol yang 250. Hari ni kita bawa promosi botol 375 ml. Ramai yang duk menunggu promosi ni. Kena tunggu 15 minit, kena sampai habis. Kena ingat promosi ni. Bawa tengah sangat habis baru kita tahu promosi apa. Okay, untuk pendengar semua, mungkin ada yang dah biasa dengar tentang sarang burung walet, tapi hari ni kita perkenalkan sarang burung walet NESQ yang isi padunya 375 ml, yang sangat sesuai dijadikan pilihan bagi mereka yang nak menikmati minuman sarang burung walet dalam rutin harian kita lah. Yang penting, penjagaan diri ni bukan tunggu kita rasa tak sedap badan baru nak mula. Kita boleh mula dengan perkara-perkara yang kecil. Jaga waktu tidur, jaga pemakanan, minum air secukupnya dan pilih makanan atau minuman yang sesuai untuk melengkapkan rutin harian kita. Macam kita ni setiap hari perlukan banyak pergerakan kan. Nak kerja, nak memandu, nak kemas rumah, nak urus anak-anak, berniaga, yang bekerja di pejabat tu memerlukan juga orang kata aktiviti, pergerakan kan. Kadang-kadang duduk terlalu lama, kadang-kadang berdiri tu terlalu lama, kadang-kadang ni badan rasa penat selepas sehari melakukan aktiviti harian kita. Sebab itulah penjagaan tubuh secara menyeluruh sangatlah penting. Okey, termasuklah kita kena beri perhatian kepada keselesaan badan dan rutin penjagaan urat saraf. Kenapa sebut urat saraf? Kita tahu sarang burung walet ni memang bagus untuk urat saraf. Okey, urat sarang burung walet NESQ ni boleh dijadikan sebagian daripada rutin penjagaan diri bersama dengan amalan hidup yang seimbang. Dia bukan pengganti rawatan doktor, tetapi sebagai salah satu pilihan dalam rutin harian. Jangan tunggu sampai kita terlalu penat baru nak jaga diri. Lambat. Ya, tu sangat-sangat lambat lah. Nak pulih balik tu. Nak sihat tu memanglah sukar, tapi sekurang-kurangnya boleh mengurang atau mengawal balik lah. Okay, jaga diri sendiri, jaga diri sedikit demi sedikit. Kena konsisten juga setiap hari. Dan yang paling penting sekarang ni kita nak buat promosi. Awal-awal ni kita buat promosi. Selalunya kita tahu harga satu botol pati sarang burung walet ni satu lebih. Tapi hari ni kita bawakan dua package yang menarik, package bajet dan juga package jimat. Okey, untuk package bajet hanya keluarkan RM100 sahaja, anda akan dapat dua botol. Okey, dua botol yang isi padunya satu botol tu 375 ml. Okey, dua botol dengan harga RM100 sahaja. Kalau nak lebih, boleh ambil pakej jimat. Okey, untuk pakej jimat ni 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Ingat, isi padu ni 375 ml. Okey, untuk pakej bajet 2 botol 100, untuk pakej jimat 6 botol 200 sahaja. Kalau nak dikira balik ni, pakej 6 botol ni memang kata lebih jimat untuk mereka yang nak jadikan sarang burung walet ni sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan dirilah. Yang nak berkongsi pun boleh. Jadi pendengar hari ni boleh pilih ikut keperluan kita, ikut bajet masing-masing. Nak berapa? Nak 2 botol ambil pakej bajet harga 100. Nak yang banyak botol, ambil 6 botol, pakej jimat RM200 sahaja. Okey. Boleh je nak main. Kita punya ofis dekat Market Simpang Kuala, yang mana tak boleh main ambil tu, boleh sahaja orang kata kita pergi hantar. Pakai pos pun boleh, nak COD pun boleh. Cuma ada sedikit cas perhantaran lah. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terang lebih lanjut berkaitan dengan cas perhantaran. Nak tanya berkaitan penggunaan ke, boleh je. Sebab apa, ramainya ni duk dengar. Kita tahu penduduk Kedah ni ramai.
2: Yeah.
1: Duk dengar sahaja tapi tak mau beli lagi. Boleh try. Ambil package ni, ada dua pilihan. Jimat dengan bajet. Yang nak cuba boleh try 2 botol. Yang kata nak banyak boleh ambil 6 botol.
2: Kalau feedback-feedback yang selalu orang dok ni kan, apa yang selalu yang depa komen tentang produk ni?
1: Okey, untuk dari segi rasa, depa rasa macam jelinyok. Untuk orang kata kesihatan dalaman tu, dia boleh mengurangkan rasa kesakitan. Dia bukan untuk menyembuh, sebab kita dah habaq ada, dia bukan ubat. Dia hanyalah suplemen kesihatan. Yang nak kawal bacaan tu, nak kawal bacaan ni pun insya-Allah boleh sahaja. Tak ada masalah nak amalkan minuman pati sambung balik. Kalau ada ubat hospital pun tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa sejam ke dua jam sahaja. Contoh yang orang tak boleh nak telan lagu tu sahaja, boleh saja campur dalam minuman kegemaran. Tak kisah ayat teh ke, ayat kopi ke, ayat panas, boleh, tak ada masalah. Jangan campur dengan ayat bergas atau beralkohol. Sebab kita tahu dalam minuman tu mungkin dia letak gula yang terlampau banyak ataupun bahan-bahan lain yang tak sepatutnya. So jangan campur dengan ayat beralkohol dengan ayat bergas. Kenapa sebab saya sebut alkohol? Sebab ada je bukan orang yang beragama Islam cuba dan rasai dan konsisten makan produk Nescu ni. Ingat, kita kilang sendiri, kita ada orang kata semua sendiri, rumah sendiri, kilang sendiri, semua dekat Rembau, Negeri Sembilan. Orang kata produk lokal, produk bumi putera kita sendiri. InsyaAllah halal, suci, bersih je.
2: Jangan tengok satu produk tu dia boleh gabungan dengan teh, kopi, boleh.
1: Ada customer kita sendiri, setengah orang bancuh kopi tu, dia kata saya tak bergula, saya hanya bubuh tu saja, dia dah rasa lemak-lemak. Dia tak manis, dia tak manis, cuma dah rasa lemak dekat kopi tu. So boleh cuba. Yang mana yang dah lama sakit kebah-kebah tangan, sakit lutut, tak boleh diberi lama ni, boleh try amalkan minuman pati sambung balik ni. Ingat, ada dua package. Package bajet 2 botol 100, manakala untuk package jimat 6 botol. So hubungi kami dekat talian,
2: talian
1: 017-542-5541.
2: Okey, segera telefon sekarang ni pun tak apa. Sekali ada yang boleh angkat kan?
1: Ada.
2: Ada yang kata nak tunggu air habis dulu. Tak apa, Lani pun boleh juga. Nak tanya, nak tengok apa semua. Kalau dia nak tengok, ada laman web ke apa ke?
1: Boleh je website NescuHQ.
2: NescuHQ ada. Boleh tengok kan? Boleh tengok juga kesan-kesan daripada pengguna-pengguna sebelum ni.
1: Ya, betul.
2: Okey, selepas ini sambung lagi bersama dengan anda.

0: hidupku. Macam itulah hidup anda kan. Hari-hari ada yang sama, ada yang berlainan. Dan rutin-rutinnya perlu kita lalui lah dengan sebaiknya. Kalau boleh, biarlah rutin-rutin tu rutin-rutin yang boleh memberikan manfaat kepada tubuh badan kita.
1: Ya, betul.
0: Kita kena sayang badan kita, kan?
1: Ya, betul.
0: Sebab kita nak, kita kalau boleh nak berpanjangan lah. Ya. Supaya tak kadang-kadang kita rasa membebankan pula, betul, kan? Ahli keluarga. Okey, Ain. Mungkin ada lagi. Tadi promosi dah tadi. Mungkin ada lagi tambahan lagi.
1: Okey, baik. Yang mana tak dah dengar tadi. Kita hamatlah. Kita ada dua promosi yang menarik, iaitu pakej bajet dan juga pakej jimat. Untuk bajet 2 botol sehati, untuk jimat 6 botol RM200. Okey, boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Okey, kan saya nak sebut, nak tanya juga, cubalah kalau kita fikir berapa banyak yang kita belanja setiap bulan. Kita nak makan kat luar, keperluan rumah, keperluan anak, macam-macam kereta tu macam-macam. Tapi dalam masa yang sama, penjagaan diri kita jangan lupa. Rapat orang selalu lupa pasal penjagaan diri. Padahal orang kata badan nak pakai lama. Selagi hayat masih tak ada ni, kita kena jaga. Okay? Sebab tu kesihatan dan kesejahteraan diri adalah sesuatu yang kita perlu jaga secara berterusan. Sarang burung walik ni orang kata salah satu boleh dijadikan rutin harian kita. Terutama bagi mereka yang suka mencari atau pilihan minuman sarang burung walik untuk diamalkan secara konsisten. Sebab kita dah, saya dah maklum dah tadi, untuk sarang burung walik ni, setiap ni insyaAllah suci, bersih, halal, ada kelulusan semua. Kita orang produk Bumi Putera kita. So jangan lupa, macam saat hari ni kita dah sebut, sebab tema hari ni dalam kata dalam rutin penjagaan kesihatan ni perlu ada suplemen kesihatan. Sebab kita dah habak, kita buka ubat, kita hanyalah suplemen untuk jaga dalaman dan juga luaran, hanya nak kuatkan imunisasi dalam badan kita. Okay, baik. Pendengar hari ni yang mana tanya, nak ambil 2 botol saja boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak cuba, ambil saja pakej 2 botol dengan harga RM100. Yang mana rasa sesuai yang nak buat rutin sebagai, nak buat sebagai rutin harian, boleh ambil pakej 6 botol dengan harga RM200. Orang kata nak beli untuk mak ayah boleh ke? Sangat-sangat boleh. Sebab boleh dijadikan satu pilihan hadiah atau bekalan untuk keluarga, terutama bagi mereka yang nak, orang kata memang biasa mengambil sarang, produk sarang burung walik ni lah. Kita try ubah, orang kata produk yang kita ada sahih kesahihan daripada mana-mana tu kan. Okay, so boleh cuba dulu ambil mana-mana pakej, ataupun nak cuba ambil pakej 2 botol pun boleh, nak cuba ambil yang banyak botol terus pun boleh. So boleh hubungi kami dekat talian yang kita abang tadi, 017-542-5541. Okay, boleh, orang kata yang mana nak buat hadiah pun boleh, kami boleh je
0: hantaran,
1: nak
0: hantaran.
1: Ya, contohlah so nak post dekat mak ayah ke kan, kita boleh lah nak tulis, kita biasa buat. So ada dengan customer, kita boleh lah nak bagi hadiah kat mak ayah, ada banyak. Kita siap buat kad lagi, hantar dekat mak ayah. So boleh, tapi bukan untuk mak ayah, untuk diri kita pun kita kena jaga. Macam umur 30-an 40-an ni, kena amalkan juga produk kesihatan. Okey, orang kata setiap orang ni mempunyai keperluan dan keadaan kesihatan yang berbeza. Tapi amalkan gaya hidup yang seimbang, dan jika mempunyai masalah kesihatan atau sedang mendapat rawatan, boleh dapatkan nasihat daripada orang yang profesional dulu. Sebab kita tahu setiap dalam sistem badan kita ni tak sama. So kalau kita tak berani, kita boleh tanya dulu pendapat-pendapat orang yang lebih arif. Okay, hak mana nak rasa, boleh je ambil. Yang penting jaga diri, jaga keluarga, dan bina rutin yang baik. Okay, boleh hubungi kami. Kita ulang nombor telefon je ujung-ujung ni. Ujung-ujung ni kita ulang nombor telefon, 017-542-5541. Yang masih duk ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Jadi semua kat ujung jari. Type je dekat telefon tu, NESQ. Tak kisahlah NESQ, HQ, NESQ Kedah, NESQ Perak, dekat utara pun dah ada. Kita NESQ bukan ada di Kedah saja. So katakan seluruh pelusuk pantai timur ada, selatan ada. So boleh saja hubungi, type saja NESQ, dia akan tulis semua dekat mana. So boleh tengok kat situ testimoni customer, tengok cara minum, tengok video-video menarik yang kita dah masuk mana program kita pergi tu. Boleh semua tengok dekat situ sahaja.
0: Saya menarik yang boleh cakap tadi kan, bagi sebagai hadiah kan. Betul juga, bagi kepada hadiah, selalu kita bagi barangan-barangan ini. Ini produk.
1: Mana nak tahu, sekali makan orang bagi hadiah dah rasa serasi, boleh teruskan makan. Konsisten makan insyaAllah. Okay, sekali lagi kita nak ulang nombor telefon dan juga pakej hari ni. Pakej hari ni 2 botol dengan harga RM100, dan pakej jimat 6 botol RM200 dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi nak orang nombor telefon 017-542-5541.
0: Okey, terima kasih untuk anda dah boleh dapatkan dengan kata tawaran-tawaran yang disediakan khusus untuk hari ini je. Kalau lambat tak cuba, mungkin takkan dapat lagi esok dah. Sampai petang ni je kan.
1: Petang ni tapi orang tak dan nak main ambil hari ni, nak main walk-in tu boleh booking dulu.
0: Boleh booking dulu. Tak ada masalah. 2 botol 100, 6 botol 200.
1: Ya, betul.
0: Okey, jumpa lagi. Terima kasih.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

11 pagi masih lagi bersama dengan semua teman anda. Dan di mana waktu ni? Ada dekat mana ni? Ada dekat mana? Dan diharapkan anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja kan? Tetap menemani, tetap ditemani oleh Kedai FM sentiasa bersama-sama dengan anda. Mengerti KRU, ha? Kita kena mengerti, memahami dan mengetahui apa yang dikatakan oleh orang ataupun bentuk bentuk signal-signal yang diberikan. Kadang-kadang ni sampai kita tak tahu apa. Tak tahu orang tu marah kita ke, orang tu suka kat kita ke, orang tu meluat kat kita ke. Takkan anak kena ajar, DJ Su nak kena ajar kepada anda. Tak boleh tak benda-benda macam tu. Kena tahu-tahu sendiri lah. Tapi kan ada bezanya lelaki dan juga wanita. Memang banyak bezanya lelaki dengan kegagahannya kan, wanita dengan kelembutannya. Kalau semuanya gagah-gagah, macam mana tak ada kelembutan langsung kan dalam dalam planet ni, dalam muka bumi ni, tak boleh lah macam tu. Sebab tu Allah dah jadikan elok-elok dah, ada gagah perkasa dan ada lembutnya. Kalau semuanya gagah-gagah perkasa, saya tak boleh bayangkan lah kan. Tapi kan ada bezanya kan, lelaki dan juga wanita dari segi kerjaya. Contohnya kan, lelaki suka bekerja secara sendirian dan suka menyelesaikan masalah dengan cepat, kalau boleh secara bersendirian lah senang kan. Tapi kalau wanita, wanita ni dia suka bekerjasama. Dia suka melatih perasaannya. Dia lebih kepada emosi. Itulah namanya wanita ya. Melalui komunikasi yang interaktif satu sama lain. Macam sekarang. Macam Lani ni kan. Interaktif 12. Itulah kami mahukan. Okey. Dari segi penghargaan pula. Macam mana lelaki mahu penyelesaian mereka dihargai. Manakala wanita ingin bantuan mereka dihargai. Sebab itulah kita kena mengerti. Kita kena faham. Bahasa tubuh lelaki juga wanita. Ya. Kadang-kadang bahasa tubuh lelaki macam tu. Satu perempuan macam ni, sampai kita tak faham je susah lah macam tu. Macam mana ni kan? Okay, kena faham-faham dari segi percakapan, komunikasi, gitu. Okay, kena faham-faham. Okay, dari segi di supaya kita dapat mengetahui bahasa-bahasa komunikasi antara kita. Okay, jom-jom kita layan lagi lagu-lagu seterusnya khusus untuk anda. Ini dah mengerti dah tadi. Jom kita tanya pula mengapa. Mengapa masa begitu cepat sungguh bahasa berlalu kan. Kita pun tak tahu. Cepat sungguh lah. Ni dah pukul 11 dah. Sat je kan. Okay, Anis Alidrus dengan mengapa. Jangan ditanya mengapa aku masih lagi di sini. Kerana aku mahu duduk di sini sampai bila-bila. Okay, jom layan seterusnya. Kita faham.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Tata Cik Wife Dilara juga Francis Capitan dengan kehebatan cinta. Setuju tak kalau DJ So katakan cinta ni boleh membahagiakan kita dan juga cinta juga boleh merosakkan kita. Boleh memusnahkan impian seseorang itu. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut nanti bicara jiwa nanti akan memperkatakan banyaklah tentang cinta bagaimana dengan dalam hubungan rumah tangga, kesan toksik dalam perhubungan tu, cinta makan dalam tu macam mana tu. Nanti kan 12.15 tengah hari nanti. Okay, terbitan DJ Nora N. Sebabnya bukannya apa, sebab kadang-kadang kita selalu melihat sisi baik juga, ada juga sisi buruknya. Kalau kita dapat orang yang salah, kalau sisi baik dia boleh membangkitkan semangat, dengan adanya cinta ada bagi motivasi, boleh memberikan ketenangan emosi. Tapi kalau dari sisi buruknya pula, kalau cinta itu buta, sampai kita tak nampak langsung, sebenarnya dia buat salah kat kita, dia memburukkan lagi kesihatan kita, dan dia juga memberikan tekanan juga sama ada kepada diri kita dan juga orang lain yang berada di sekitar kita. So jadi bagaimana cinta anda ni, adakah cinta anda ni membahagiakan? Saya doakan bagi semuanya membahagiakan, bukan membahayakan, membahagiakan dan tidak membahayakan anda. Okey, boleh macam tu? Okey, teruskan senyuman anda. Jom kita layak lagu bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma, KFM Mesra Harmoni.

0: dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Itulah berdekatkan Kedah FM pada waktu ini. Sambutlah kasih. Ha, sambut jangan tak sambut kan. Kasih dan sayang kita terima. Ha, benci-benci tu kita tolak. Ha, benci mengeji kita tolak. Kita buang jauh-jauh. Itu yang kita harapkan. Okay? Ha, masih lagi bersama dengan Serta Maidi anda hari Ahad ini dan 27 September 2026. Ha, kalut-kalut sana sini tu nak ke mana tu. Ha, jangan tinggal-tinggal sesuatu. Yang paling penting dompet semua segala butiran anda, peribadi anda tu jangan tinggal-tinggal. Kadang-kadang selalu apa yang kita tinggal? Kadang-kadang kat mission photo set kan, kita pun nak kita nak cuba untuk yalah, kita nak copy sesuatu, takut nanti apa nama kita punya kad pengenalan tertinggal, macam-macam lah yang tertinggal kat situ. Nampak macam habis semua orang kan. Okey, tertinggal kad pejabat tak apa, jangan tertinggal dekat kedai. Okey, nak kongsikan khusus untuk anda juga, cuti-cuti ni dapatlah di Jisoo berkelapangan nak tengok Sukan C Asia yang sedang berlangsung rancak serata-rata ni kan. Dan juga walaupun dengan sasaran pinggan emas kita sasarkan untuk Malaysia sebanyak 6, tapi sekarang ni ada makin menghampiri dah lebih daripada sasaran. Belum lagi tapi kita doakan agar dapat mencapai lebih lagi pinggan, kilauan pinggan emas dapat diperolehi untuk hari ini. Saya menonton juga untuk untuk terjun berirama lelaki tengok memang mereka membuat penampilan yang cukup menarik dan dapat juga menerima gangsa di situ walaupun hampir tak dapat sebab ada kesalahan sikit daripada Korea dapat membuatkan Yong Rui Jie dan Nur Koyum Nazim Nazmi menyemarakkan semangat kem terjun selepas meraih pihak pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjas seirama lelaki pada Sukan Asia Aichi Nagoya. Tahniah ya. Kemarin dengan kutipan 345.81 mata di Tokyo Aquatic Center. Su, tak tengok tu je ke? Tak tengok yang lain ke? Su tengok tengok penerjun kan, tengok apa ni. Ada lah, kita tengok, kita nak sokong. Selalu tak bagi ni kan. Tama-tama kita menyokong semua atlet-atlet Malaysia kita ni kan. Begitu juga saya tengok juga tahniah juga, saya rasa belum terlambat lagi lah untuk Takro Sukan Asia penantian 36 tahun tamat ya. Malaysia raih emas, hebat sungguh lah kan. Menentang Thailand pula tu, skuad sepak Takro negara cipta detik manis menamatkan penantian selama 36 tahun untuk kembali meraih pingat emas secara regu berpasukan lelaki setelah menewaskan Thailand 2-0 pada ASEAN Final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 baru-baru ni. Tak terlambatlah untuk saya nak ucapkan tahniah untuk atlet-atlet kita. Dan juga selain daripada tu, suruh tengok apa lagi. Cepat, suruh nak kongsi apa lagi. Suruh tengok sukan ke, suruh tengok pemain dia. Saya tengok juga badminton mara ke suku akhir untuk badminton Izzuddin dan pasangannya juga apabila mereka dapat masuk ke suku akhir lawan dengan Jepun ketika itu. So jadi tahniah lah manakala lagi satu regu tidak dapat masuk ke suku akhir. Aaron Chia dan satu lagi kawan dia tu tak dapat. Tapi itulah, saya doakan dapat juga, tapi tak, itulah rezeki masing-masing kan. Cakap pasal badminton juga, juga untuk hari ini juga Perli dan juga Tina akan cuba untuk memburu slot seterusnya untuk final Sukan Asia 2026. Okey, untuk beregu wanita negara, kita doakan supaya Perli dijadualkan untuk mereka. Dan untuk hari ini Perli Tan juga MT Tan. Nanti kalau ada, nanti dah akan kongsikanlah kalau berkesempatan nanti. Okey, untuk untuk mara ke seterusnya, peringkat seterusnya bagi mencabar pingat emas di Aichi Nagoya. Sedap kan nama Aichi Nagoya? Nama anak apa? Aichi. Boleh tanya. Bayi yang baru lahir nama Aichi. Nagoya nampak macam Jepun sangat kan. Aichi tu sedap kan.

Pagi ni kita pakai Masra Harmoni. Pagi-pagi dah masuk ke tengah hari dah. Esat je dalam lebih kurang 9 minit saja lagi nak ke tengah hari. Terus bersama dengan Su menemani anda hari ni. Walau di mana jua anda berada, hati tetap terpaut pada Kedah FM. Begitulah kan. Okey, 85% orang yang mendengar muzik ni sebenarnya nak melarikan diri daripada tekanan emosi seharian. Betul tak? Dan dengar lagu tadi Kembali Merindu kan? Saya rasakan lagu Kembali Merindu slam ni kan. Antara lagu yang takkan jemur sampai bila-bila. Betul? Tak lah. Orang lain kan mungkin dah jemur dah kan. Tapi bagi DJ Stru, setiap kali saya putarkan tu, saya akan nyanyi sama-sama dengan Slam. Dengan zaman ni. So, jadi rasa macam lagu-lagu lama ni memang memang sampai ke hati lah. Tak kisahlah lagu rancak ke lagu slow kan. So, jadi saya boleh tukar lah. Bukan sahaja 85% yang mendengar ni nak larikan diri. 85% pasti akan suka lagu-lagu lama. Bagi tu suka-suka lagu-lagu baru. Betul tak? Boleh juga macam tu kan. Okeylah. Sambil-sambil dengar tu mungkin juga sedang makan-makan. Makan apa tu? Makan-makanan yang berkhasiat, yang tak berkhasiat. Itulah menu-menu yang anda pilih hari ini. Dan menu-menu itulah yang akan menentukan tahap kesihatan kita. Betul. Pernah dengar orang putih kata you are what you eat? Wah, cakap orang putih lah ya. You are what you eat. Apa yang anda makan tu itulah akan menentukan kesihatan anda. Jadi kalau kita makan yang tu, besarlah kita. Kalau kita makan biasa-biasa tu, kuruslah kita. Kalau kita makan yang macam ni, sihatlah kita macam tu. Okey. Tapi kalau sekali tak apalah kan. Contohnya macam makanan bergoreng lah kan. Pengambilan makanan bergoreng ini berlebihan, dia berkaitan rapat jugalah dengan jantung, diabetes juga obesiti. Jadi hadkan makanan bergoreng ni 1 hingga 2 kali seminggu. Tukar cara masak anda kepada yang lebih elok lagi. Contohnya kukus, panggang ataupun buat sup, rebus hingga macam-macam lah. Anda boleh gunakan cara kaedah yang lain. Ataupun mungkin air fryer pun boleh juga. Okay? Tingkatkan bila kita makan makanan bergoreng ni, boleh tingkatkan kadar kolesterol dan juga tinggi kalori kan. So jadi pula bila kita beli-beli yang di luar, kat luar tu kan, mungkin kita tak tahu penggunaan minyak yang yang digunakan berkali-kali. Minyak gorengan yang digunakan berkali-kali berbahaya sebab ada sesuatu lah yang terkandung dengan dalamnya. Ada dekat sini tu tulis tapi saya tak sebut, tak nak sebut, tapi dia boleh meningkatkan risiko kanser. Okay, jadi jaga-jagalah kesihatan kita sama-sama. Okay, sama-sama jaga, sama sama ada DJ Su, anda juga jaga kesihatan. Okay, jom kita tadi dah merindu-rindu. Ini pula bayang pula wajah. Dah rindu terbayang pula wajah. Haya, jom Dato' Sri Rumah Haji Aisyah menghibur yang kita pagi ni sehingga tengah hari nanti.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: penyakit. Dia tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Okey, terus bersama di Kedah FM Mesra Harmoni. Dan hari Ahad, minggu yang keempat. Tentunya ada Bicara Jiwa. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu kita ini, Puan Sharifah Aini Laya Siti Khatijah Yusof, Pegawai Psikologi Counseling Klinik Kesihatan Kepala Batas. Hari ini macam-macam lah. Hari ini kita cerita pada awal pagi tugasan saya hari ini kan. Cinta, kasih sayang pun semua. Dan hari ini juga tentang cinta juga. Cinta makan dalam, kesan toksik dalam perhubungan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Okey, dekat sikit puan dengan okey.
5: Sepatutnya okey.
4: Baru dah dengar suara yang sedap.

0: Okeylah Puan, jom kita perkenalan sikit lah awal-awal ni untuk permulaan kan, untuk bicara jiwa ini sikit perkenalan. Puan di klinik kesihatan keperubatan ni berapa lama dah?
1: Baru setahun lebih lah.
0: Setahun lebih ya? Oh, baik mak desu. Dan sebelum ni di mana?
1: Di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
0: Oh, di Perlis. Memang asal orang sini ke macam mana?
1: Orang Kelantan.
0: Oh, Kelantan.
1: Berhijrah lah ni.
0: Berhijrah. Tak apalah berhijrah macam mana pun. Yang paling pentingnya tak ada masalah dari segi jiwa, okey.
1: Insya-Allah.
0: Mental semua okey.
1: Mesti baiklah kan, insya-Allah.
0: Tapi kalau berhijrah tu persiapan mental juga perlu ni juga betul. Kan. Okey. Tapi tak apalah. Hari ini berkaitan tentang satu isu ialah yang kesan toksik dalam perhubungan. Kadang-kadang seseorang tu pun tak tahu kan dia dalam perhubungan yang toksik. Mungkin hari ni membuka minda jugalah. Mungkin apa boleh kongsikan nak panggil Puan Sharifah ana? Puan Sharifah. Apa dimasukkan dengan toxic relationship ataupun hubungan toksik ni, dan adakah ia melibatkan pasangan bercinta ataupun boleh berlaku juga dalam rumah tangga, hubungan kekeluargaan, persahabatan juga boleh?
1: Silakan. Okay. Terima kasih ya DJ, dan terima kasih kepada Kedah FM lah kerana menjemput saya untuk slot temu bual kesihatan. Menarik tajuk dia.
0: Betul.
1: Okay. So kalau kita nak cerita ni, dia sangat penting sebab tajuk ni toksik dalam perhubungan, cinta makan dalam. So ikutkan benda ni adalah untuk kita fahamilah hubungan toksik tu sendiri adalah hubungan yang apa, yang konsisten memberi kesan secara negatif kepada kesejahteraan individu. Contohnya individu sampai mengalami rasa apa, diperlekehkan, rasa diri di apa, disakiti, rasa diri sentiasa dipersalahkan, dan biasanya mereka rasa terancam, dimalukan dengan kata-kata kamu ni menyusahkan aku. So benda ni berlaku secara berulang, dan dia dan kita nak lihat di sini ialah tentang corak hubungan tu sendiri. Sebab apa, biasa orang akan anggap hubungan toksik tu tentang banyaknya pergaduhan. Kan? Mana-mana hubungan ada pergaduhan, betul tak DJ? Tapi dalam konteks toksik, hubungan toksik ni, dia dah sampai level kepada orang tu dah mengganggu kesejahteraan emosi dia, perasaan dia, dia punya keyakinan diri. Itu yang kita ni, dan tujuan kita nak bincangkan ni sebenarnya adalah untuk bukan nak menyalahkan sesiapa, tapi kita nak bagi masyarakat kita agar dapat mengenapasi, memahami, dan yang paling penting mereka tahu bahawa ada bantuan sebenarnya untuk mereka. Itu yang paling penting.
0: Bila ada jadi macam ni, dah tahu dah tanda-tanda dah, dapat tak tahu sebenarnya ada bantuan sebalik tu.
1: Dan kalau ikutkan dari segi istilah, kita ikut kajian kan, kita banyak guna psychological psychological violence, keganasan secara psikologi, emotional abuse, ataupun kita panggil penderaan secara emosi, psikologi, dan juga intimate partner violence. Itu pun berlakulah kalau ikutkan kajian, memang kita lihat banyak term-term tu lah. Tapi semuanya berkaitan dengan hubungan toksik yang saya sebut tadi. Memang sekiranya dia dah menjejaskan individu, corak hubungan tu telah berlaku dalam bentuk yang tidak sihat, so itu adalah hubungan toksik lah.
0: So hubungan toksik ni kena tahulah ya. Mungkin kita sedang melaluinya. Tapi macam Puan kata lah, kalau gaduh tu memang gaduh.
1: Gaduh tu gaduh.
0: Tapi gaduh yang macam mana tu, yang nampak macam lebih ke toksik sikit tu kan.
1: Itu yang kita nak fahami.
0: Macam mana kita nak bezakan konflik yang sihat dengan hubungan yang jadi toksik tu.
1: Okey. So tadi DJ ada tanya tentang kan toksik yang sihat ni, dia berlaku tak pada hanya pada suami ke ataupun suami isteri ke, persahabatan ke? Sebenarnya itu saya lupa nak sebut tadi. Dia berlaku pada boleh jadi memang biasanya suami isteri lah, pasangan bercinta, persahabatan, ahli keluarga, even dalam kadang-kadang berlaku di tempat kerja. Dan benda ni kalau kita nak lihat, dia ada corak dia. Contoh dia, dia punya konflik ni biasanya akan berlaku apabila kalau kita tengok yang normal, kalau hubungan yang normal, kan manusia tu berbeza kan, dia keinginan berbeza, pendapat yang berbeza dan sebagainya. So biasalah kan, tapi biasanya masih boleh bercakap kan. Biasanya konflik hubungan, pergaduhan yang biasa dalam hubungan ni, boleh bercakap, boleh minta maaf, boleh
0: runding.
1: Apa runding uh-huh. boleh lakukan perubahan, boleh minta buat perubahan. Tapi bagi orang yang apa dah mengalami toksik, yang kita kata toksik yang tak sihat ni, dia orang dah rasa hilang dah ke rasa maruah diri, rasa tak selamat, rasa apa sentiasa disakiti, rasa macam nak cakap nak cakap sikit nanti kena marah. Tak apalah, tak payahlah, baik aku diam je lah, ikut je lah apa dia nak cakap. So maksudnya kalau ada macam tu, maknanya tuan atau perempuan, dia bukan kata untuk lelaki, perempuan saja, lelaki pun mungkin kita kena mungkin ada kesan toksik juga dalam hubungan, di mana kita nak perlu individu ini perlu bagi tahu, perlu kena pasti dan perlu dapatkan bantuan. Sebab kalau dah ada tanda-tanda tadi, dah rasa macam apa perlu memperkecilkan diri demi menjaga hubungan, itu namanya dah tak sihat lah. So kita kena kenal pastilah corak tu. Yang penting corak hubungan tu, bukan kita kata apa soal pergaduhan, kerana pergaduhan biasa kan, tapi corak tu paling penting, corak hubungan tu.
0: Maksudnya hubungan tu dia boleh ada boleh dirunding lagi, boleh ada
1: kalau corak yang
0: untuk nak baiki lagi.
1: Yang tu yang sihat. Tapi yang tak sihat ni selalu apa bila dia selalu dikontrol, cemburu yang berlebihan, nak pergi mana nak kena update, tunjuk gambar, ambil kamera kan, selalu kita dengar. Sampai je kat ni secara lokasi, ambil gambar, tunjuk, siap buat video call lagi. Nampak tak ketidakselesaan mangsa yang
0: awalnya mungkin nampak macam dia ni caring,
1: sayang. Sebenarnya bukan caring tapi sebenarnya dia tak sedar dia telah dimanipulasi secara emosi. Bahaya,
0: beratlah topik
1: berat.
0: Yang ini
1: berat. So pada-pada yang sesiapa yang mengalami tu kan
0: tak sebab sebab Puan, kalau masih bercinta masih boleh boleh lagi kita tarik handbrake. Tapi kalau dah dalam rumah tangga tu macam mana?
1: Okay. So dalam rumah tangga ni kita kan orang selalu sebut macam ni, tinggalkanlah kan, cerailah semudah kan, bersabarlah orang kata kan. Okey, sebenarnya bagi individu yang menghadapi isu ini, dia bukan satu perkara yang mudah untuk tinggalkan ataupun nak bersabar. Tapi yang paling penting, faktor, dia ada banyak faktor mempengaruhi. Di mana pada keselamatan diri dia, mungkin anak-anak dia, kewangan, pergantungan, tahap kesediaan secara psikologi. Jadi benda ni perlu dapat sokongan yang lebih lanjut lah dengan mungkin kita kata ahli keluarga terdekat dan juga pakar profesional kita lah untuk bantuan. Sebab kita nak buat putusan, sebab kita tak boleh buat putusan kepada mereka, sebab mereka yang mengetahui dan keperluan dalam hubungan ni. Mereka dah lama bertahun, tiba-tiba kerana ni nak dengar cakap kita nak tidak semudah itu.
0: Tapi ramai Puan dah sebenarnya dah tahan lama, dah sabar lama dah tu. Waktu bila tu yang rasa dia perlu lakukan sesuatu tu?
1: Okey, apabila dia dah mengalami rasa apa contohlah
0: tak simptom, selamat macam tadi Puan kata.
1: Simptom-simptom ni seperti menangis setiap hari. Apa dah ada tanda-tanda psikologi macam tak boleh berfungsi, tak boleh fokus, dia orang rasa macam diri sangat demotivated, balik-balik dikatakan di apa dimaki hamun ya, kata-kata kau ni menyusahkan aku lah, tak guna lah, sial lah, sampai macam tu kan hari-hari. So waktu
0: hari-hari
1: tu lah
0: hari-hari dapat benda perkataan yang sama, situasi yang sama. Dan dia boleh efek
1: betul
0: jiwa seseorang.
1: Dan yang paling penting, kata-kata toksik, hubungan toksik ni dia bukan dengan pukulan semata-mata, tapi kata-kata pun boleh memberi kesan kepada psikologi individu.
0: Sudah, jangan main-main dengan kata-kata, sebab kata-kata dia boleh mengguriskan hati orang dan dia akan simpan lama pula tu Puan.
1: Ya, betul.
0: Kadang-kadang bertahun-tahun lamanya.
1: Betul. Dan memberi apa, menjejaskan lah keseluruhan kehidupan.
0: Apa lagi tanda-tanda awal yang ada sebenarnya tak sedar?
1: Yang mereka tak sedar kalau kita lihat kan peringkat awal, mungkin dia tak perasan yang kadang-kadang dia orang dipelekehkan kan. Alah, buat tu pun tak tahu. Alah, itu pun lembek lah. Kan, istilah-istilah macam tu. Itu pun abang nak abang ke? Kan, kalau hubungan dalam inilah rumah tangga kan. So itu dah menunjukkan contoh sering dikritik, dihina, manipulasi emosi, kawalan terhadap pergaulan, macam nak pergi mana kena update. Sampai je kena buat video call kat abang, abang nak tengok kat mana. Kena update lokasi, kena buat apa, live location. Live location sampai macam tu sekali.
0: Oh, tu saya tak
1: cemburu
0: boleh
1: yang melampau. Ya. Lepas tu macam dia punya hak pun dikontrol. Dia macam contoh dia nak buat apa-apa yang macam untuk kesihatan sendiri kan. Tak boleh, tak payahlah pergi ni, tak payahlah buat tu, tak payah buat ni. Dikawal, sempadan peribadi dikawal.
0: Kadang-kadang dia nak kena kawan dia ke apa-apa tu.
1: Lepas tu sampai rasa diri dia meragui tentang keputusan dia nak buat. Nak buat sesuatu keputusan.
0: Dia hilang keyakinan lah sebab keputusan semuanya dibuat oleh tu.
1: So kalau dah ada tanda-tanda tu sampai hilang suara, apa maksudnya dia tak mampu nak suarakan pendapat dia. So maksudnya kita dah mula kena ambil tindakan lah. Jangan kata kita kata sampai sampai kata oh tak apalah, lebih baik saya diam lah, saya ikut sajalah. Tapi kita tengah tanya, apa yang sedang berlaku pada kesejahteraan diri aku ni? Aku okey ke macam ni? Betul ke ni dia cinta aku?
0: Satu soalan yang menarik tu. Aku okey ke ni? Bolehkah aku sabar lagi ke, teruskan lagi ke kan?
1: Betul ke ni dia apa suami aku macam ni? Betul ke hubungan ni? Soalan macam tu membantu kita untuk sedar.
0: Okey. Baik, banyak lagi perkongsian hari ini. Kita akan rehat sebentar. Sambung lagi selepas ini. Bicara Jiwa. Bicara

0: Okey, masih lagi bersama-sama untuk bicara jiwa hari ini yang ke udara setiap hari Ahad, minggu keempat. Masih lagi nak bersama-sama dengan Puan Sharifah kita hari ini untuk memperkatakan tentang cinta makan dalam, kesan toksik dalam perhubungan. Tadi kan, Puan dah kongsi juga kan, ianya bukan saja untuk orang yang bercinta, orang yang berkahwin, dalam jiran, bukan apa nama,
1: persahabatan
0: pun boleh juga. Tapi kalau di tempat kerja tu mungkin dia jadi macam mana pula, Puan?
1: Kalau di tempat kerja ni biasanya dia akan maksudnya lebih pada mengawal, mengawal kata-kata sindiran, herdikan. Macam contoh paling mudah, buat tu pun tak tahu. Itu pun aku nak habak ke? Fikir sendiri kan? Kau fikir sendiri. Macam tu lah basic dia. Lebih kepada mungkin kata-kata yang kasar, dan juga kadang-kadang mungkin ada bersifat menganiaya juga lah ya.
0: Okey, yang macam tu. Okey, kita nak ke yang seterusnya. Apa pun, ada rakan kita ni ada nak ni jugalah, dia kata daripada Kak Ina Zahra, katanya tetamu jemputan hari ni semoga dapat manfaat lah dengan bicara jiwa kita hari ni. Terima kasih Kak Ina Zahra. Okey, dalam konteks luka yang tidak berdarah ni, apa bentuk kecederaan emosi? Sebab dia bukan untuk fizikal lah, dia lebih kepada mengganggu emosi seorang tu, atau psikologi yang biasanya dialami oleh mangsa hubungan toksik ni.
1: Kan kalau kita sebut tentang luka yang tidak berdarah ni kan, kalau pada fizikal kita boleh nampak kan,
0: nampak darah
1: tapi,
0: tu
1: tapi dekat emosi tak nampak. So antara kesan psikologi yang kita nampak, kita boleh sebut kat sini ialah antaranya ialah hilang keyakinan diri dan harga diri. So kalau kita lihat kan, kalau
0: lain
1: seorang
0: keyakinan diri dan harga diri,
1: harga diri, maruah diri. So kalau selalu dipersalahkan, balik-balik bersalahkan, dihina, dikawal, lama kelamaan orang ni dah hilang keyakinan untuk buat keputusan even. So dia orang tak reti dah. Even kadang nak cucuk nak ambil duit pun suruh suami yang ambil duit. Kan sebab dah ni, ataupun nak drive padahal dekat, suruh suami yang uruskan. Dia disebabkan oleh rasa hilang keyakinan diri untuk buat keputusan atau buat sesuatu tindakan yang sepatutnya dia boleh buat sendiri. Sampai macam tu. Okey, lagi antaranya rasa cemas. Rasa cemas dan sentiasa berjaga-jaga. Kan kalau nak cakap kan nanti, kalau cakap ni kan suami aku marah pula, kalau tanya marah pula, nanti aku buat salah ke, aku ni sensitif ke, sebab salah kan. Jadi dia sentiasa berhati-hati, takut nanti dan benda ni takut nanti dia lagi teruk kan. Tapi benda ni meletihkan psikologi individu sebenarnya, sangat meletihkan. Sebab dia kena kan duduk dengan suami, sepatut kita rasa tenang kan, tapi rasa macam terancam. Nanti kan kalau aku salah cakap kan, dia maki aku lagi.
0: Sebab kita anggap rumah ni macam tempat kita nak berlindung, tempat kita tenteram. Tapi rumah tu lah yang
1: Rumah tu lah, ataupun pasangan tu, ataupun individu tu yang buatkan kita rasa terancam, rasa ni. Lagi mungkin dari segi kajian jugalah, mendapati kemurungan dan juga kehilangan harapan. So berlaku banyaklah kajian dalaman di Malaysia dan juga luar negara. Macam contoh di luar negara, berdasarkan kajian yang mempunyai tempoh masa yang lama lah, kita panggil longitudinal, yang diterbitkan pada 2005, meneliti bahawa 11 kajian menyebabkan 118,544 orang wanita yang mengalami signifikan mengalami apabila terlibat dengan hubungan toksik ni, dia terdedah kepada kemurungan. Dan berdasarkan meta-analisis pun menunjukkan bahawa kemurungan ni lebih tinggi. Tapi kita bukan nak tekan kat sini bahawa bila ada hubungan toksik ni pasti akan dapat kemurungan. Kita tak buat diagnosis. Tapi kita sebenarnya nak gunakan kajian ni untuk memahami risiko, bukan untuk buat diagnosis pada seseorang lah. Lagi gangguan dalam kehidupan seharian. So kalau kita tengok banyak gangguan, macam contohnya masalah tidur, gangguan selera makan, macam kurang nak bergaul, rasa letih yang berpanjangan, suka menumpukan perhatian kan kat tempat kerja, tak ada fokus, tiba-tiba nak menangis je. Lepas tu perubahan emosi kan tadi, tiba-tiba nak menangis, tengok cerita sesuatu yang ni ataupun sesuatu tu dah
0: trigger
1: dah sensitif, dah rasa macam keluar air mata tiba-tiba, dan suka untuk menjalankan rutin harian seperti biasa. Nak buat kerja rumah pun tak mampu. Kan
0: itu dah sampai tahap yang
1: serius, sampai boleh mungkin marah pada anak-anak, anak boleh jadi mangsa disebabkan perkara tu. Dan kalau kita lihat, kalau perubahan ni dah berlaku, kita cuba lihat pada diri sendiri, cara dia berfikir, cara emosi yang dia tunjukkan, dan cara dia menjalani kehidupan. Sebab apa? Sebab luka itu, yang luka yang tidak berdarah ni, kita tak boleh nampak pada fizikal.
0: Tapi,
1: So itu sebenarnya kalau kita lihat banyaklah kesan dia, dan memang kalau ikutkan dia ada kesan kepada fizikal juga. Berdasarkan kajian, banyak kajian, bila orang yang mengalami hubungan toksik ni, so dia akan banyak banyak berdiam, banyak terluka, dan lama kelamaan proses kualiti hidup makin berkurangan. Sepatutnya dia makan makanan sihat, tidur yang bagus, tapi dia makin tak bagus, menurun, menyebabkan apa kita panggil risiko kepada penyakit NCD, penyakit kawalan tidak berjangkit, ada potensi lah ke arah berdasarkan kajian. So ini yang kita risaulah dan membahayakan sebenarnya kepada pendengar.
0: Jangan buat main lah benda ni kan. Boleh efek juga kesihatan kita juga. Betul. Kita sama ada kita akan hilang selera makan,
1: gangguan tidur,
0: susut badan juga salah satu badannya juga lah. Tapi saya tertarik dengan apa yang Puan awal-awal cakap. Sebenarnya kita ni bukan nak cari salah. Kita nak tengok diri kita sendiri, dan kita pun kena tengok diri kita dan juga pasangan kita.
1: Pasangan
0: juga.
1: Kita InsyaAllah.
0: Kenapa dia berlaku buat macam tu kan? Kesan hubungan toksik tu terhadap kesihatan, selain daripada tu juga apa lagi, kemurungan yang Puan cakap tu, apa lagi?
1: Dan anxiety tu pun boleh berlaku sebab bila balik-balik diherdik, diberi kata-kata yang sangat menyakitkan, orang ni dia rasa ketakutan. Ketakutan yang melampau. Jadi bila dia nak menyuarakan sesuatu, dia takut. Bila nak buat sesuatu, dia takut nak mulakan langkah. Ini antara yang normal lah. Kalau ikutkan banyak kes di klinik pun juga kita dapati bahawa bila mereka terkesan dengan hubungan suami isteri yang menekan ni, yang abusive ni, mereka sampai macam terhad. Tindakan mereka terhad. Mereka tak boleh nak buat sesuatu, even nak buat keputusan yang sangat penting. Contohnya nak pergi rawatan pun dia nak kena tanya suami. Kan? Padahal datang untuk dapatkan bantuan, tak perlu nak bagi tahu suami.
0: Tapi
1: pun sebenarnya.
0: Tapi mama juga yang salah faham, kata itulah sebenarnya nak jadi isteri yang solehah apa semua.
1: Konteks solehah ni menarik ya. Tapi Islam pun sendiri menekankan tentang kita melakukan sesuatu yang amar makruf, yang tak baik yang kita kena tinggal. Kalau suami suruh yang baik, kita buatlah kan. So itu saya tak boleh cakap komen lebih lah.
0: Tapi itu bukan, itu sebab dia takut apa dia buat tu akan ada kesan sampingan selepas itu nanti kan. Nanti suami dia akan ni, lepas tu aku yang kena, sisi aku yang kena. Tu masalah
1: itu, itu langkah lah kadang-kadang kan. Kalau di Jesus kadang-kadang mereka takut nak ambil langkah ke depan untuk dapatkan bantuan sebab takut nanti dipersalahkan atau terus keadaan efek lagi teruk. Tapi sebenarnya dengan mendapatkan bantuan awal ni, sebenarnya dapat membantu individu tadi mencari jalan penyelesaian. Bukan untuk bercerai, bukan untuk memburukkan suami, tapi mendapatkan solusi macam mana mereka mungkin boleh bertindak secara mungkin paling belajar kemahiran yang paling mudah, kemahiran asertif dengan berkata dengan berkata sesuatu yang menegakkan hak sendiri, tapi masa sama tidak mengabaikan ataupun merosakkan hubungan tu ataupun menjejaskan suami. Dia ada banyak kaedah kemahiran yang kita boleh belajar di klinik kesihatan, insyaAllah.
0: Maksudnya dia boleh lah untuk kita lakukan sesuatu.
1: Ya, boleh ya. Boleh lakukan sesuatu. Terutama yang paling penting ialah membantu diri dalam keadaan yang sejahtera. Itu yang paling penting. Bila diri sejahtera, baru dia boleh bantu orang lain untuk sejahtera.
0: Itu penting tu sebab mental kita masa tu kita kena elok lah. Kalau sejahtera. Kita pun dah di tahap yang teruk tu juga, itu ambil masa juga.
1: Kita tak boleh nak ni lah bantu orang lain.
0: Okey, kita akan lagi sebentar, sambung lagi selepas ini bersama Bicara Jiwa.

0: minda.
1: Okey, ada masa lagi beberapa minit saja lagi untuk kita terus lagi bersama bicara jiwa fahami diri riset minda terbitan Orang N dan penerbitnya dan juga kita masih lagi bersama dengan Puan Syarifah Aini, Laya Siti Khadijah Yusof, pegawai psikologi Klinik Kesihatan Kepala Batas. Dan banyak jugalah apa kuasian-kuasian ni, yang paling pentingnya cinta makan dalam, kesan toksik tu dalam perhubungan harus kita ketahui ya. Kadang-kadang kita ni pun tak tahu sebenarnya dalam rumah tangga, dalam hubungan rumah tangga kita ataupun persahabatan ke apa-apa sajalah, di tempat kerja dan sebagainya, sebenarnya ada insan-insan yang toksik ni, yang boleh mempengaruhi jiwa kita jugalah ya, kehidupan kita. Okey, mungkin sebagai rumusan apa boleh kongsikan sikit apa yang nak di rumuskan dalam perbincangan kita ini.
2: Okey, apa saya nak bagi sedikitlah pesanan penting kepada pendengar di sana. Sekiranya apa yang kita bincangkan ni adalah tentang diri sendiri, maknanya oh aku ni lah macam aku yang terkena ni.
1: Macam tadi senarai tadi, tanda-tanda tu macam kena juga.
2: Okey, so yang pertama penting, jangan lupa perasaan anda adalah penting. Kan? Perasaan adalah penting. Jangan sampai kita sangat teruk baru kita nak dapatkan sokongan. Jangan pendam lama-lama. Yang kedua, jangan hadapi semuanya seorang diri.
1: Okay.
2: Dapatkan bantuan. Sebab kita at least lah kan, kalau kita tak ada ahli keluarga terdekat, kawan yang baik, tapi kita ada klinik kesihatan, ada pakar di klinik kesihatan. Kita ada, kalau di klinik kesihatan Kuala Batas, kita ada pakar perubatan keluarga, sub kepakaran kesihatan mental. Dan kita ada pegawai psikologi kaunseling, saya pegawai psikologi klinikal, dan kita ada apa rawatan di hospital, hospital jabatan psikiatri dan kesihatan mental. Dan yang ketiga, saya nak tekankan tentang pemulihan tu mungkin. Maksudnya banyak kajian yang menunjukkan apabila individu ni dia dapat sokongan, lepas tu tindakan abusif tu, tindakan apa kita kata penderaan telah berkurangan, sebenarnya potensi untuk dia lebih baik, kemurungan berkurangan, potensi kualiti hidup makin meningkat. Itu yang penting ya. Jangan, jadi kita nak mereka lalui proses ini dengan cara yang betul lah, melalui proses, sebab pemulihan adalah proses. Walaupun walaupun mungkinlah duduk lama dah tak perlu dah, saya dah lama macam ni, saya bertahan je demi anak-anak. Tapi sebenarnya untuk anak-anak pun puan berhak ataupun tuan berhak untuk dapatkan sokongan ya. Okey, dan benda pentinglah saya nak tekankan hari ni ya, sebab kalau kita lihat ialah hari ni kita ni bulan 9 dan bulan 10 nanti adalah sambutan Hari Kesihatan Mental lah. Sambutan Hari Kesihatan Mental. Jadi apa, setiap 10 hari bulan 10 biasanya adalah hari ya, sambutan Hari Kesihatan Mental sedunia dan disambut di seluruh dunia lah. Jadi kita Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu, kita akan anjurkan satu program sambutan spesifik lah untuk program ni dengan tema tema dia adalah tema tahun ni, dia punya apa dia punya ni word dia tiba-tiba saya ni ya blackout okay, word dia pengalaman hidup didengari ya, suara nyata perubahan direalisasikan. Jadi kita ada program khas lah, macam kita buat larian minda sejahtera dengan bertujuan untuk menggalakkan apa, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental dan kita nak hentikan stigma di kalangan masyarakat dan menggalakkan gaya hidup dah dalam kalangan masyarakat. Jadi kita mengalu-alukan khususnya kepada penduduk Changlong, Napoh, Lakar Temin, seluruh Kubang Pasu datang untuk beraktiviti bersama kami dan masuklah, daftarlah larian ni. Dan kita galakkan jugalah penduduk yang berdekatan macam Perlis kan, Arau, Perlis, Cuping dan sebagainya, dan termasuk di Kedah, jemputlah datang beramai-ramai sebab banyak acara yang kita ada sebenarnya menarik. Dan pendaftaran boleh dibuat melalui QR Code lah pada poster program, dan untuk maklumat lanjut boleh layari laman web Facebook rasmi kami lah, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dan Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu. Kalau ikutkan untuk topik kita hari ni, saya nak highlight, saya rasa ni kata-kata yang sangat penting lah ya. Saya nak tinggalkan satu mesej penting ni, hubungan yang sihat memberi ketenangan, memberi keselamatan dan ruang untuk berkembang. jika sesuatu hubungan sentiasa membuat kita takut, tertekan, hilang nilai diri ataupun apa hidup sentiasa terjaga-jaga, itu adalah bukan nilai yang perlu dibayar kepada atas nama cinta. Kan? Sebab cinta yang sihat bukan tentang mengawal tetapi menyokong. Cinta yang sihat ialah tentang bukan tentang menakutkan tetapi menenangkan. Bukan tentang memiliki ya, tetapi menghormati. Jadi pada siapa yang mendengar ya, dan merasakan perlu bantuan, so kita galakkan ya, datanglah untuk dapat bantuan. Kita ada talian heal ya. Talian heal ialah health with empathy and love. KKM satu, talian dia 15555 di apa di kira diperkasakan oleh Anchem lah kita punya pusat kesihatan mental di Cyberjaya, dan juga kita alu-alukan datanglah ke klinik kesihatan untuk dapatkan bantuan. Sebab kita akan sentiasa cuba membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk cari jalan macam mana untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan sejahtera lah. Jadi itu sahaja dari saya. Saya sangat terima kasih kepada puan apa DJ Su kita lah, insyaAllah ya.
1: Okey, terima kasih banyak Puan Sudi bersama kita. Tapi itulah macam Puan kata, selalu kita ni datang ke klinik sebab kita sakit. Ini pun sakit juga.
2: Sakit secara psikologi
1: emosi yang tak nampak,
2: luka tidak berdarah
1: kena datang juga. Okey, terima kasih banyak Puan Syarif ini, Alaya Siti Khadijah Yusof, pegawai psikologi kaunseling klinik kesihatan Kapal Batas. Menarik topik kita hari ini, kesan toksik dalam perhubungan. Sekiranya ada tanda-tanda macam tu, dapatkanlah bantuan. Memang bantuan tu ada eh, sama datang ke klinik tadi apa tadi,
2: talian heal,
1: talian heal
2: 15555
1: 15 tu 4 kali
2: 4 kali
1: talian heal nama dia. Dapatkan bantuan lah. Jangan pendam lama-lama, sebab lama-lama macam tu lah dia akan meletup. Lepas tu macam tadi kemurungan, anxiety, semua ada. Tapi Puan dulu-dulu tak ada anxiety kan?
2: Dulu nama dulu tak sebut lah anxiety. Memang adalah, tak sebut lah nama anxiety depression lah kan.
1: Tapi jarang lah zaman-zaman kita jarang dengar mamak kita dulu lah kan.
2: Tapi benda tu wujud lah.
1: Wujud dah. Terima kasih banyak-banyak. Ada kesempatan lagi, kita jumpa lagi dah, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa.

bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

terguris perasaan ke tengah hari ni? Janganlah ada yang terguris-guris kan. Biarkan kita ni sentiasa peka dengan apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita. Siapa saja yang kita bersama-sama seringkali luangkan masa, kena ingat juga hati dan perasaannya kan. Bayang pula kalau kita dekat tempat dia macam tu. Sebab tu kita kena tahu hati budi seseorang, kenal hati dia, dan janganlah segala-gala kita nak mengguriskan hati insan yang kita sayangi. Okay, Alhamdulillah dah pun selesai semuanya. Siapa-siapa yang dah pun menunaikan solat fardu zuhur, yang masih lagi menunda, teruskan teruskan segera untuk mengambil air wuduk. Orang tak habis lagi ya kan, teruskan menunda. Bukan, itulah pesan keburuk. Jangan pesan keburuk dengan DJ Su. DJ Su tak habis lagi cakap. Okay, dan sama-sama lah kita berdoa akhir solat kita kan. Sebab kita sentiasa berdoa-berdoa, bukannya apa, kadang-kadang Allah tak mengabulkan permintaan kita. Allah mengabulkan dengan tiga cara. Dia akan mengabulkan pada waktu tu juga, atau menundanya, atau gantikan dengan lebih baik untuk kita. Kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita cuma kata, oh Allah belum lagi tunai lagi. Orang lain minta dapat je, aku ni belum lagi. Ha, kena tahu. Mungkin akan digantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Okey? Boleh tak begitu? Jom layan lagu. Lagu ilustrasi tengah hari ni bersama DJ Su.

Okeylah, dah panjang tugasan saya Suria Adi Muhammad berakhir sampai di sini saja. Okey, terus bersama memilih kami Radio Malaysia Kedah FM. Selepas ini Zulri Nova akan temani anda. Saya nak baca sikit-sikit lah komen-komen daripada anda. Kak Nek Zahara pun ada. Ni awal-awal pagi tadi lah, tak sempat saya bacakan eh. Katanya keluar biar raja awal sikit hari ni. Katanya biar awal janji selamat. Betul, mulakan dengan langkah lafaz bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Itu Kak Ina Zahara. Kemudian siapa lagi daripada rakan kita ni? Okey, Pak Luman. Pak Luman, ucapan selamat mendengar Kedah FM. Okey, terima kasih. Patum Suriani pun ada juga untuk semua pendengar setia. Semoga semuanya sihat selalu. Okey, itulah, semoga kita ni dalam keadaan sihat-sihat. Kak Besar dari Desa Kedah dan Galilei, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, selamat makan tengah hari untuk semua saudara dan sahabat-sahabat yang sedang mendengar Kedah FM, dipermudahkan segala urusan. Okey, itu saja dapat saya akhiri. Kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ialah kita di dalam proses mendidik kena respect guru-guru ni. Minta maaf lah, saya bukan guru tapi saya respect guru. Kalau cikgu mengadu ke apa anak saya, saya happy. Saya anak saya, kalau boleh saya nak bagi jadi ustaz-ustazah. Tapi anak saya tak semua ada kemahiran ustaz-ustazah. Itu kita pun kena pandai memilih juga. Anak kita, dia ada kemahiran 9. 9 tu saya tak nak sebut lah malam ni. 9, ada yang jenis mengapai, ada yang jenis mengingat, ada yang jenis ilmu dalam kepala otak ni, dia jenis jenis kemahiran ni, Ustaz sebut tadi ni. Hang paksa dia suruh belajar, hak dia tak boleh, dia tak boleh. Dia seperti ni. Prof saya kata dulu, kalau anak yang boleh kemahiran ni, seperti kamu memaksa ikan keli untuk memanjat pokok. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Dia ada kemahiran lain. Kita kena dorong kot tu. Ini yang penting, respect guru. Tuan-tuan tahu tak? Waktu cikgu mencerap anak kita, cikgu bagi tahu kata, anak puan ni dia ceni-ceni lah. Dia ceni-ceni lah. PBD ke apa benda tu. Sebenarnya tu penilaian yang cikgu tengok. Dia bukan saja-saja main belasah copy paste atau lepas lah. Tak. Dia kata anak puan ni dia ada satu kemahiran lain. Dia mengapai tak boleh. Tapi kalau ilmu RBT, dia nombor satu. Kemahiran lah tu. Ha. Boleh faham lagi. Kita kena terima. Ni ada mak puan tak boleh terima. Dia tak respect cikgu dia. Alah cikgu, saya bela anak saya dari dalam perut. Nah. Ha, dia duduk main jegi mata ke cikgu. Tak boleh. Proses pembelajaran macam ni dia tak akan berjaya tuan-tuan. Kena seiring. Cikgu dengan mak bapak dia kena seiring sebab nak bentuk, nak buat ni. Ni seorang nak ke depan, seorang nak ke belakang. Seorang nak tanam toge, seorang nak tanam kucai. Itu nak tumbuh pokok apa sebenarnya? Faham no? Tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi suruh ibadah. Ni pentinglah. Jangan duk biar sampai tak semayang. Sampai esok tak hati semayang. Alah dia kata mak mentah semayang. Mak hang memang tak boleh semayang. Dalam sebulan tu ada lah tak boleh semayang. Tapi kadang-kadang sebulan tak semayang. Itu teruk juga tu no. Kemudian tuan-tuan kena perkenalkan pendekatan iman. Kena bagi tahu kat dia apa halal, apa haram, apa yang boleh, apa tak boleh. Kena bagi tahu kat dia bagaimana kita nak menjadi seorang anak yang cemerlang. Kena tunjuk-tunjuk jalan. Itu peranan kita sebagai mak bapak. Dan Nabi pun ajak kita bagaimana nak mendidik anak. Dan bila sampai umur 14 ke 21, jangan lagi duk marah menjatuhkan ayak muka dia, menghinakan dia depan kawan-kawan dia. Kena jadi kawan. Tuan-tuan kena pergi berkawan tu, anak umur 14 tu. Kakak main kakak, cerita sikit apa-apa masalah kakak. Kita naik kereta dua dengan dia, tanya kakak cerita sikit. Dia cerita-cerita, lepas tu dia keluar satu benda yang rumit. Dia tak boleh fikir. Lepas tu dia beritahu kat kita. Lepas tu bawa hak adik pula. Adik, ada masalah apa? Abah tengok diam ya. Ha, dia akan cerita satu-satu. Sebelum dia cerita masalah dia kepada orang lain, kita kena ambil dulu tuan-tuan. Kalau dan dia ada, sudah ada boyfriend, dia bercerita kat boyfriendnya. Boyfriend dia bawa naik mutu. Habis cerita lah. Jadi sebelum jadi hak buruk tuan-tuan, kita kena sapa-sapa, kena fokus di sini tuan-tuan dan puan-puan hadirin dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi ajak pendidikan adab ni, terutamanya kepada kita orang Islam. Salah satunya Nabi suruh kita jaga kebersihan tuan-tuan. Nah, kita tak boleh hidup dengan kotak-kotak orang Islam ni. Nabi suruh kita buat apa? Kalau orang laki-laki, Nabi suruh apa? Nipiskan misai, simpankan janggut bagi orang laki-laki. Orang puan jangan simpan janggut. Nabi suruh kerak kuku. Nabi suruh potong rambut. Kita tak kerak kuku, kita tak potong rambut, kita potong bulu kening. Oh, itu beza tu. Nabi suruh buat lain, kita buat lain. Nabi suruh bagi nama yang baik kepada anak-anak supaya dengan panggilan yang baik itu mendoakan kebaikan. Anak dia nama Zamri. Wow, hebatlah. Tanggungjawab banyak. Anak 9. Hui, 9 tu. Dahsyat. Memang produktif lah. Selalunya orang yang banyak janggut ni anak ramai. Hari ni janggut sorak pun tak ada anak ramai. Ni saya heran kena belajar petua dia macam Ustaz Roslan kata tadi lah. Belajar pun tak guna kalau ilmu berani tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebagai yang terakhirnya bagi saya lah, saya nasihat diri saya, kita semua mak bapak, mahukah kita melihat generasi kita pada masa hadapan tidak ada keyakinan diri, tidak mampu untuk berdikari dan tidak mampu untuk bangun sendiri apabila rebah? Nak beza dengan generasi terdahulu, mereka sangat berdikari, beradab, hormat menghormati, ada nilai-nilai kasih sayang. Semoga forum kita pada malam ini akan membuahkan satu perkara yang baik, meruntun jiwa kita untuk kita melihat anak kita ini berjaya pada masa hadapan seperti mana yang kita lakukan. Kalau kita berusaha untuk membuat ataupun untuk menghasilkan menghasilkan kuih bahulu, kuih bahulu, kita nak menghasilkan bahulu, pastilah acuannya bahulu. Tapi kalau acuan hadu ada tu acuan ikan ataupun kora, jawapan dia, kuih yang akan dihasilkan itu juga kora. Faham tak ni? Bahulu juga bahulu kora kan? Tapi jarang jumpa lah bahulu kora ni. Biasanya kita jumpa bahulu hak bunga-bunga tu ataupun bahulu ikan. Jadi macam mana kita ni jadi, kita ni bentuk, macam tu lah nak jadi. No? Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan, semoga ada kemanfaatannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Apa yang dikupaskan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi ialah untuk merencanakan anak tuan-tuan dan puan-puan ini, dan juga komitmen kami sebagai pendidik, khasnya di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman ini dan amnya di seluruh negara, ialah untuk melahirkan insan yang terdidik. Jadi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini datang ke sekolah di Kementerian Pendidikan ini, komitmen kami sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi ialah untuk melahirkan insan yang terdidik untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Itu matlamat. Kami sebagai pendidik khasnya di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman ini yang kami wawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai ibu bapa. Untuk pusingan terakhir, soalan yang terakhir kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan Cik Ros, apakah hubungan antara mencintai Rasulullah dengan kejayaan seseorang dalam pelajaran, kerjaya, kepimpinan dan kehidupan dunia serta akhirat? Untuk diperjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk dibawa balik, untuk kita mendidik anak-anak di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman ini menjadi insan yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi di akhirat kita kendaki. Jadi apa dia Ustaz, dipersilakan dan seterusnya membuat kesimpulan dan doa penutuplah, insyaAllah.
2: Terima kasih Cikgu Zamri. Walaupun dah dua pusingan, suara dia tetap garang. Ini kelebihan Cikgu Zamri ya. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah masuk pusingan akhir. Apakah hubungan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kejayaan-kejayaan pendidikan dan sebagainya lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bila kasih kepada seseorang, sudah tentu kita akan suka apa yang dia suka dan kita benci apa yang dia benci. Itu tanda kasih. Kan, kita suami isteri pun macam tu. Kan, kita takkan buat apa yang isteri tak suka, isteri takkan buat apa yang suami tak suka. Kan, ni kita orang laki-laki ni, dulu perangai kita bukanlah secantik hari ni. Kan, ada juga satu dua perkara yang tak apa nak elok. Sembahyang Zuhur tengah rumah, lepas bagi salam bangun, buka gulung kemplekat, lepas kemplekat terjun niri dia tengah-tengah rumah bulat tu kan. Mak dia kata, ambil lah pi sangkut sidai elok sikit, tinggal bulat tengah rumah. Dia kata, apa biar pi mak oi, saat ni senang, asal saat ni terjun lubang tu angkat naik balik. Punya penyegan. Tapi bila dah lama-lama bertemu jodoh, dapat isteri yang cermat, disiplin. Isteri dia kata apa? You ni kotor lah, I tak suka lah. Orang jetera menikah orang Putrajaya. Dia boleh buang semua perangai hak tak elok, hak isteri tak suka. Jadilah kita macam yang ada hari ni, cantik. Sebab apa? Ini kesan daripada sayang, kesan daripada cinta kepada seorang. Bila kita kata kita cinta kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah kita ambil. Berapa banyak perkara-perkara yang tak disukai oleh Nabi, tapi masih lagi kita lakukan.

Rasulullah dah meninggalkan kita, tapi pendidikannya dapat menjiwai insan-insan akhir zaman, bahkan sampai hari kiamat. Ajarannya diikut, akhlaknya dicontohi. Kan? Apa dia yang digunakan, yang dilakukan oleh Rasulullah dalam konteks pendidikan ni? Kata ulama, ada tiga cara Rasulullah mendidik. Saya ingat kita boleh bawa balik yang ni akhir-akhir ni. Sama ada ibu bapa kah, kita guru kah kita, masyarakat kah kita. Satu, Rasulullah berdakwah bil lisan, dengan kata-kata tunjuk ajak. Macam ibu bapa ajak anak, macam Ustaz Lutfi sebut tadi, kan. Ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini halal. Bil lisan, dengan kemahiran kata-kata kita. Kan? Cikgu di sekolah mendidik sampai kering rengkung, no, menggunakan lisan. Itu satu. Yang kedua, bil hal. Rasulullah juga mendidik dengan menunjuk contoh. Menunjuk contoh. Macam mana nak jadi orang yang berakhlak, bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang yang nak berjaya dunia akhirat, apa nak kena buat, semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu guru-guru hari ini diberi soal dia bilhal. Masuk maktab dididik macam mana nak jadi guru yang terbaik, kan. Lah ni lagi dia pun kata badan besar sangat pun tak apa nak boleh. Dia kata tak larat naik tangga. Tapi itu tak ada apa boleh ni. Yang pentingnya ialah kemahiran ni, kemahiran mendidik dengan lisan, dengan tunjuk ajak. Alhamdulillah anak saya ada orang dapat IPG, mana tak tahu. Mudah-mudahan Darul Aman. Tuan-tuan, yang ketiga, Rasulullah guna kaedah bid-doa, dengan doa. Dengan doa. No? Tengok bila sampai di Taif, Rasulullah dah berdakwah mendidik dengan kata-kata sudah. Dengan menunjuk apa perlakuan sebagai seorang Islam sudah. Tetapi sampai di Taif, bukan tak dengar didikan Nabi, bahkan menyakiti Rasulullah dengan dilempar ke tepi batu. Apa Nabi buat? Sehingga Sayyidina Jibril alaihi salam tak sampai hati lihat keadaan yang berlaku ke atas Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, nak minta kepada Allah supaya diangkat bukit-bukit yang ada di Taif, dihempah di atas orang-orang Taif. Apa Nabi kata? Jangan, mereka adalah umatku. Lalu Rasulullah mengangkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu. Jadi tiga benda ni tuan-tuan. Kata-kata, nasihat, tunjuk ajar dengan perkataan, tunjuk ajar dengan perlakuan kita sebagai seorang guru, sebagai ibu bapa. Yang ketiga, berdoalah. Guru hendaklah berdoa kepada anak murid dia supaya Allah bagi hidayah, Allah beri kecerdikan. Bukan saja habis waktu mengajar, selesai tugas kita. Tidak, dalam tiap solat kita, berdoalah untuk anak-anak murid kita. Ibu bapa, berdoalah untuk anak-anak dia. Tambah ibu bapa pula, doanya Allah dengar. Doa ibu, segala kata-kata adalah doa, macam Ustaz Lutfi sebut tadi. Sebab tu jangan sebut benda-benda tak elok pada anak. Tuan-tuan. Jadi doa, masyarakat pun berdoa. Ada masjid, ada institusi, macam-macam. Sama-sama kita mainkan tiga peranan tadi. Mendidik dengan nasihat, tegur, tunjuk ajar. Yang kedua, mendidiklah dengan contoh teladan yang baik. Dan yang ketiga, jangan lupa kita berdoa untuk kejayaan anak-anak kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan memberi kekuasaan dan kejayaan kepada kita semua yang bernama ibu bapa, yang bernama guru.

0: untuk terus berjuang menyambung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa umat-umat ini berjaya dunia dan akhirat. Dulu zaman Nabi, para sahabat, sekarang zaman kita yang menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula untuk berkorban di segenap peringkat rumah tangga, masyarakat, sekolah untuk meneruskan apa yang Nabi perjuangkan sebagai bukti dan tanda cinta kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak untuk berkumpul bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kerana kita meneruskan perjuangan sunnah dan perjuangannya untuk meninggikan agama dan umat Islam dunia dan juga akhirat. Wallahu alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Ustaz. Jadi untuk penutup, kita jemput yang lebih muda lah. Sebab dalam Islam ini, yang muda tu dikasihi, yang tua dihormati. Sebagaimana, kerana yang muda itu kita hormati, kita kasihi kerana dosanya kurang. Yang tua itu kita hormati kerana aman ibadahnya lebih banyak daripada yang muda. Jadi atas sebab itulah kita ambil yang muda kerana kurang dosanya untuk mendoakan kesejahteraan kita pada malam ini. Semoga program pada malam ini mendapat restu daripada Allah, insyaAllah. Jadi silakan kepada Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in was salatu was salamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Suriani Muhammad yang terus tebakan anda tadi pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zora Nova, sebab petang ni ada lagu yang best-best juga dan juga info-info yang terkini saya nak kongsikan untuk anda semua. Dan sekejap lagi saya nak kongsikan juga ada tetamu yang hebat petang ini bersama dengan saya dalam Polelek. Apapun, terus dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Yenzah, untuk anda semua yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Mudah aja, sebab kalau kata anda berada dekat luar kawasan utara ataupun luar negara, boleh juga dengarkan kami secara online di RTM Play. Bukan itu saja tau, dia ada semua stesen radio RTM dan juga ada stesen TV RTM juga dekat situ. Oh, drama-drama yang best-best juga. Okay, pada pukul 3 petang nanti, kita nak bersama dalam Pot Lek-Lek ni, kita nak bersama dengan Vibes Piramli 2026. Ha, kali tengok dia pada memang viral. Jap lagi lah kita kongsi lebih-lebih. Teruskan cover sama Zora Nova. Dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Habis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Mac 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua terus sekali lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmk.rtm.gov.my. Okay, dan macam tadi saya cakap tadi, sebab kita petang ni kita ada tetamu tau, tetamu yang sangat istimewa. Tapi kalau kata dekat TikTok, dia memang viral dah. Kalau takat 2,000-3,000 orang tengok tu, tak ada masalah lah. Orang kata banyak lah, ramai lah yang tengok tu. Kejap lagi dia akan bersama dengan insan yang sangat luar biasa ni. Sebab apa, mereka punya suara keunikan yang susah nak dapat lah eh. Kalau kita dapat jual tu, memang boleh laku lah eh. Okay, sekejap lagi kita akan bersama dengan dua insan yang sangat hebat ni. Kita nak bersama Muhammad Fakro dan juga isteri dia, iaitu Fatihah, yang mana mereka ini adalah finalis Bintang Piramdi 2024 dan juga mewakili zon utara untuk di Sarawak nanti untuk finalis kemuncak Bintang Piramdi 2026. Apa pun kita berehat seketika, kita sama selepas ni. Kalau nak semang-semang santai, boleh terus saja ke TikTok kami sekarang. Kedai FM terbaik untuk anda je.

0: Hai, abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak mana, bang?
1: Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana?
0: Eh, kan selalu abang pakai baju kot pergi rumah orang kahwin. Ini kenapa pakai baju Melayu?
1: Apa salah kau pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju aku mana, Pa?
0: Salah tu tak salah. Tahu tipa, orang yang pakai baju semacam ini, orang itulah yang nak kahwin.
1: Pa, apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja.
2: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya, Zuhri Nova di Kedah FM. Okey, dan yang pastinya untuk petang ini kita bersama-sama dalam Pot Let-Let untuk petang ini. Yang pastinya kita bawakan tetamu yang sangat istimewa. Kita bersama dengan Muhammad Fakhrul Azhar bin Muhammad Zabandi dan juga salomonya iaitu Nurul Fatihah Muhammad Nazli. Okey, kalau nama famous panggil apa?
4: Nama famous panggil Rul Azhar.
3: Rul Azhar. Kalau salomonya nama
5: Selalu orang panggil Teha Nazri.
3: Teha?
5: Teha Nazri.
3: Oh, Teha Nazri. Okey, baik. Kalau ikut sekarang ni, yang Teha ni adalah dulunya finalis Bintang Piramidi 2024 kan?
5: Betul.
3: Dan juga untuk yang sekarang ni, kita bersama dengan Roy Azhar, finalis Bintang Piramidi 2026 yang akan mewakili Zul Utara ke Sarawak.
4: Betul.
3: Wah. Ini betul kan, bila macam mana perasaan bila dah dapat tahu dapat ke Sarawak tu? Pada yang hari tu kita buat tu.
4: Rasa happy lah, teruja. Macam dulu pun saya mewakili Zon Utara kan. Tahun ni pun mewakili Zon Utara. Rasa macam excited nak perbaiki balik yang 2 tahun lepas punya. InsyaAllah saya nak cuba yang paling terbaik lah.
3: Okey, apa sebab kan, kalau kita tengok kan, kalau nak menyanyi ni, sebut nyanyi, semua orang boleh menyanyi.
4: Betul.
3: Tapi kalau nak buat sesuatu suara yang memang dah figura yang sangat hebat, macam mana berlatih untuk dapatkan suara apa arwah tersi Piramidi tu?
4: Kalau macam lagu Piramidi ni memang kena hari-hari berlatih. Duduk dalam kereta pun, nak pergi kerja pun, duduk pasang lagu Piramidi nyanyi. Kena ikut je dialog ke.
3: Waktu dah tahu suara aku macam Piramidi lah. Waktu tu bila?
4: Okay, waktu aktif masuk Bintang Piramidi lah.
3: Sebelum ni
4: tak nyanyi suka-suka lah.
3: Okay. Baik, kalau kita tengok ni persediaan setakat untuk nak masuk ke pentas ni, persediaan untuk nak masuk ke final kemuncak ni, macam mana?
4: Alhamdulillah,
3: berapa
4: semuanya
3: persen, berapa persen lah? Tapi saya rasa tengok kat TikTok setiap hari duduk buat live. Itu pun antara hasil latihan kan?
4: Yalah, itu pun antara latihan juga. Alhamdulillah sekarang ni macam so far dah macam on the par lah. Macam 50% macam tu lah. So far nanti kita yang selebihnya nanti kat final tu lah.
3: Kerja tadi tak boleh tunjuk habis.
4: Tak boleh tunjuk habis, sikit lah.
3: Okay, baik Fatiha. Apabila suami dinobatkan sebagai juara dan juga mewakili Zon Utara untuk ke Sarawak, perasaannya?
5: Okay, perasaannya first kali biasa. Sampai terlancar-lancar saya lah ada diri orang tu. Alhamdulillah kan, dibagi sekali lagi Kedah mewakilkan peserta 2024 pun dah pergi. Lepas tu 2026 pun ada lagi peserta daripada Kedah. Mesti saya rasa macam oi, best gila. Macam tu lah kan. Rasa seronok lah. Alhamdulillah lah. Itulah kesempatan yang diberi lagi kan tu. Kita tacak-tacak lah mana yang tak okey kau kan. Daripada sebelum-sebelum ni.
3: Okey, mungkin lah sebelum ni orang tak pernah mengetahui.
5: Betul.
3: Dan juga betul.
5: Betul.
3: Orang pun tak tahu. Jadi mungkin dekat Grand Fan orang nak tahu juga macam mana bibik-bibik bertemunya dengan si suami ni. Adakah waktu itu masuk ke pertandingan yang sama ataupun bertemu dekat mana-mana ke? Sebab suara Saloma sebiji dah sama daripada Teha. Dan juga suara Piramidi pun dah sebiji daripada Rol. Jadi bertemu tu di mana?
5: Saya cerita. Kalau first kenal, kami kenal dekat Zon Utara tu lah.
3: apa tu?
5: 2024 tu.
3: Oh.
5: Masa tu baru kenal pun.
3: Oh.
5: Saya tak kenal pun siapa Razhar ni.
3: Oh.
5: Ya, macam tu.
3: Menyelam sambil minum air. Ya.
5: Tapi masa tu belum ni tak selam lagi. Masa tu tak selam lagi.
3: Okay.
5: Mula dah kami balik tu pun macam jadi kawan-kawan pun lagi kan. Lepas tu 2025 tu hujung-hujung tahun tu macam baru macam rapat. Rapat. Nak kata bercinta tu dah sangat pun nak. Macam decide nak kahwin. Nak kahwin lah. Macam tu. Lepas tu macam tak jodoh kot kan. Sebab memang nak kata bercinta daripada 2024 tu memang tak lah.
3: Memang
5: tak lah masa tu. Kami masing-masing lah masa tu kan. Cuma yang serius dia tu awal bulan 1 tahun ni tu baru macam makin serius lah.
3: Okey.
5: Bulan 6 kami langsung ke perkahwinan.
3: Tahun ni?
5: Tahun ni.
3: Barulah. Alhamdulillah. Tapi tu lah kan bila bila bertemunya Salomo dengan B. Ramli ni sebab suara memang dah sama dah. Tapi kalau tengok kat TikTok tu, wah, dia punya viral itu viewers dia ramai kan.
5: Alhamdulillah.
3: Setiap hari memang konsisten untuk buat TikTok.
4: Tak adalah buat setiap hari pun. Selalu macam 2 hari sekali. Hari ni, contoh hari ni, esok tu lusa tu rehat lah. Tu start balik.
3: Okey. Baik. Dari segi kita tahu kalau kita orang yang belajar berkenaan vokal ataupun suara ni, dia memerlukan satu latihan, mungkin juga dari segi pemakanan dan sebagainya. Jadi

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let dengan kami di Potluck.

0: Alahai, Nurlela.
1: Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25% sign. Jangan takut. Baik.
2: 25.
1: 25.
2: Ya.
1: Apa yang 25?
2: Ananda kawin 25.
1: Ya.
2: 25.
3: Terima kasih semua terus sekali lagi bersama dengan Sesuara Nova di Kira FM dalam Pola Lek untuk petang ini. Okey, kita bersama dengan dua insan yang sangat hebat yang mana finalis kemuncak bintang Piramli 2026 yang akan mewakili Sdn Utara ke Sarawak dan juga isterinya iaitu Fatiah iaitu finalis bintang Piramli 2024. Dua-dua insan ni sangat hebat tau. Okey, baik. Nak juga kita nak tahu lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan macam mana kalau kata bagi masa nak perform, mungkin ada show, bekerja, lepas tu komitmen pula untuk nak bagi live. Macam mana bagi masa tu?
4: Bagi masa tu, saya memang kerja tu memang sampai pukul habis kerja pukul 6 kan. Balik rumah terus get ready untuk live lah. Live selalu saya buat pukul 10 malam.
3: 10 malam?
4: 10 malam sampai pukul 12. Lepas tu, macam biasa balik.
3: Pusing-pusing sampai Abang Jamil Okay, macam kita macam untuk lagu-lagu Piramli yang selalu duk dengar, lagu apa antaranya?
4: Antaranya yang lagu Piramli, Gemala Hati,
3: okay.
4: Putus Sudah Kasih Sayang, Jangan Tinggal Aku. Banyak-banyak lagu Piramli yang yang best kita dengar lah.
3: Dalam family memang ada penyanyi ke? Memang ada yang menyanyi ke ataupun tak?
4: Ada juga.
3: Macam
4: mak bapak saya pun memang dia nyanyi lagu-lagu Piramli juga. Dululah masa muda-muda.
3: Lepas tu turun ke anak.
4: Turun ke
3: ayah sama macam Piramli juga ke macam mana?
4: Pernah bertanding dekat Kedah ni juga lah dulu. Zaman dulu lah, 90-an tu.
3: Oh, 90-an. Okey. Oh, mak ayah orang Kedah?
4: Mak ayah. Bukan orang Kedah. Orang Perak.
3: Orang Perak. Oh, tapi main
4: tapi pernah, pernah duduk di Kedah dulu. Saya pernah duduk di Kedah.
3: Okey.
4: Di Kulim.
3: Di Kulim. Okey, baik. Tia, masa dinobatkan sebagai finalis untuk 2024, apa perasaan dan juga perancangan waktu tu?
5: Waktu tu saya macam terkejut lah sebenarnya kan. Sebab Tia 2024 tu baru first time Tia masuk untuk Saloma ni. Tak pernah sekali pun. 2024 tu baru try. Lepas tu ada cakap lah dekat kita kan, dekat Slim. Tia tak pastilah okey kau tak okey kan. Tapi dia pun cakap hampir Tia, boleh lah macam tu lah kan. Tapi alhamdulillah kan, nak dijadikan rezeki. Tiba-tiba ya Allah, zup,
3: dapat pergi
5: ke pasangan. Macam terkejut gila lah.
3: Roh pun first time juga?
4: Masa tu saya dah, saya start daripada 2016 lah.
3: 2016, waktu tu bukan kat Kedah?
4: Waktu tu saya mewakili Selangor.
3: Selangor.
4: 2024 tu sebenarnya saya wakili Perak. Dia bertemu dengan Kedah ni. So jadi utara lah.
5: Jadi utara pergi Sarawak.
4: Perak FM, Piramlinya saya. Dia Salomanya Kedah FM.
3: Bertemu di situ lah. Jadilah suri hati. Okay. Saya pasti juga yang semua yang menonton dekat Titi dan juga di Rumah Biru ni tak sabar-sabar untuk dengarkan suara. Saya nak tanya Penerbit, Penerbit dia nak menyanyi sekarang ke macam mana ni Penerbit? Boleh eh? Okey, boleh tak kami nak dengarkan suara yang raw? Okey, kita tak ada muzik tapi nak dengar suara raw. Daripada
5: Jujur,
3: okey, boleh? Okey, sila bersama dengan Roll dan juga Tia, silakan.

0: Itulah sayang.
1: Okey.
2: Wah, seboleh lah kalau kita kita menyanyi je tak payah cakap pun. Ya.
3: Boleh juga.
2: Aduh, hai. Baik. Kalau dekat pejabat, ada tak kawan-kawan kata, "Weh, aku nak aku tak mau dengar aku nak ham nyanyi ya, weh." Boleh tak? Boleh tak kata?
3: Ha, tak ada. Dia, tak dia ada, suka panggil ni lah. Ha. Pin Ramli, Abang Ramli yang
2: cakap. Dia tukar lah. Lepas tu dalam masa sama, misal memang ikut Pin Ramli terus lah.
3: Kena ikut, nak dekat-dekat ni kena ikut lah. Kadang-kadang Serabai kak.
2: Oh, nak dekat-dekat kena ikut lah.
3: Nak dekat final kan.
1: Ambil aura.
2: Betul. Okay, sebab waktu uji bakat dekat Kedai FM hari tu, ramai yang berbakat kan. Ramai yang sangat. Jadi, macam mana perasaan hari tu bila dah bersaing dengan ramai-ramai yang memang dah
3: Memang
2: terbaik lah.
3: Memang ketak lah. Ada yang macam rupa P. Ramli pun ada. Ada yang suara dia macam dia buat macam-macam gimmick tu pun ada. Memang rasanya ketak lah masa tu. Berserah pada nasib lah. Alhamdulillah dapat.
2: Alhamdulillah. Okay, baik. Kita akan sambung lagi selepas ini bersama dengan Rol dan juga Tiha. Jadi untuk semua, kalau kita nak sembang-sembang secara off air, boleh je, tak ada masalah. Boleh terus saja ke TikTok. Dan juga TikTok nama apa sekarang?
3: Rol Azhar.
2: Okay, jadi boleh terus ke TikTok Rol Azhar dan juga Kedai FM sekarang. Nak sembang-sembang santai. Tapi jom kita nak bersama terlebih dahulu Tan Sri Dr. P. Ramli dan juga Puan Sri Salomah. Yang mana satu idaman kalbu. Jom dengarkan.

Yang paling dinanti Potlet-let 2026. Kami bawakan vibe santai, borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potlet.

0: Terima kasih semua terus sekali bersama dengan saya Zuhair Nova dan juga dua tetamu kita yang sangat hebat untuk anda semua untuk petang ini, yang pastinya kalau kata anda semua beli terus saja ke Facebook juga TikTok kami untuk menyaksikan siapakah insan yang kita bawakan untuk anda. Relax. Petang ni kita bersama dengan Rul Azhar dan juga Tihah, yang mana mereka ni ada saling kait berhubung dengan bintang P. Ramlee. Kalau ikutkan Rul ni adalah bintang P. Ramlee 2026 yang akan mewakili Zon Utara ni tak lama lagi ni, dan juga Teha ni isterinya pula adalah finalis bintang P. Ramlee 2024. Okey, jadi cabaran untuk Rul sepanjang untuk daripada setiap uji bakat sampailah tahap tahap sekarang ni,
1: cabaran ya, memang agak sukar lah, sebab selalunya kita pergi uji bakat dekat tempat tu kan, tempat kenal macam ni. Yang ni kadang kena hantar video dulu, satu yang baru lah, sebab kena hantar video, lepas tu baru panggil, kena pergi. Sebab saya daripada KL kan, cabaran tu memang agak penat sikit lah, nak kena pergi ke Kedah tu, agak jauh. Lepas tu lagi satu cabaran dia, tahun ni tak ada Saloma. Dia tak ada Saloma tu, saya punya dia macam
0: lemah sikit.
1: Tapi saya bawa dia lah ikut dia. Tapi tak adalah berduet atas pentas tu. Tapi dekat Sarawak nanti dia ada segmen untuk berduet, tapi kita tak kenal lah siapa yang kita nak duet tu.
0: Okay.
1: Artis Sarawak.
0: Oh, nanti Sarawak. Yang waktu nanti. Waktu kat sana nanti. Okay, baik. Mungkin ada juga daripada segi Teha, ada mungkin bagi apa? Ayalah, dah sebab kita dah pernah pergi kan, mewakili sebagainya. Jadi mungkin ada tip-tip diberikan oleh suami pun sebab tu sebelum ni ada juga.
2: Ada lah, kalau nak kata tak ada tu bohong lah kan.
0: Kalau tak menang
2: kan,
0: tak tahu lah nanti malam-nanti.
1: Ada juga.
2: Mestilah ada kan. Kita ambil daripada mesti apa, setiap sebahan tu kita mesti ada kelemahan nak. Walau tak banyak sikit kan.
0: Macam waktu dulu yang pergi sana, yang pergi dulu pengalaman tu
2: saya lupa lirik.
0: Oh.
2: Malam tu
1: Full rasa tu.
2: Saya lupa lirik.
0: Okay.
2: Aduh, saya macam elok-elok je duduk menyanyi sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba zoom, hilang terus hilang kepala. Memang tak ada apa. Lepas tu saya tengok dia macam tu. Dia macam
0: macam tu. Macam dia rehearsal ke dah live?
2: Masa tu full rehearsal. Malam besok tu nak ni kan, nak final. Malam ni tu kan kita buat full rehearsal kan. Saya lupa lirik tu, lupa malam tu macam Allahu Akbar. Memang tu saya jadi macam down habis lah.
0: Susah sampai lah. Rasa kalau kata main lah ke puncak tu.
2: Memang sedih jugalah kan. Tu antara satu cabaran jugalah kan. Nak ingat lagu kan. Sebab dengan gemuruh dia tu pun semua, bila kita duduk atas pentas tu, dia macam-macam dia jadi tau.
0: Betul.
2: Kita rancang nak buat macam ni, tapi jadi macam ni.
0: Tapi betul lah, bila dah dapat pula yang pengalaman macam ni, dia kekuatan lah. Tapi kena bawa lah.
1: Kena bawa 25%.
0: Tak bawa siap mana.
1: Tidak luak.
0: Okay, baik. Dari segi lakonan pula, kan saya tengok ada juga ada buat lakonan. Jadi dari segi lakonan tu, adakah memang ada praktis ataupun secara spontan?
1: Praktis juga lah.
0: Kalau
1: tipu lah spontan kan. Tak jadi dengan skrip ni apa semua.
0: Tak payah Cik Salma. Tak payah. Saya cakap tak payah.
1: Betul. Memang setiap saya punya apa tu, daripada pemilihan lagi uji bakat, saya bawa dia lah. Jadi saya punya pelakon. Hari tu pun masa Zon Utara pun dia juga. Dia pelakon. Itulah.
0: Okey, penerimaan dekat TikTok ketika ini memang ramai.
2: Kan?
0: Jadi first buat TikTok waktu bila?
1: Waktu kahwin lah. Waktu lepas kami kahwin. Selalu waktu bujang dulu, saya naik macam ni lah, naik kotak kan. Naik kotak. Waktu tu macam biasa-biasa je view, macam macam okey-okey lah.
0: Waktu tu tak bawa lagi imej apa.
1: P. Ramlee bawa sambil saya nyanyi. Lepas tu P. Ramlee, lepas tu stop. Okey, sembahkan Teha pula selalu. Macam tu lah. Dia tak boleh duet kan kalau satu
0: betul,
1: ni.
0: Betul.
1: Lepas tu bila dah berumah tangga tu kan, kami saja-saja suka.
2: Betul. Tak expect langsung tu sebenarnya.
1: Jom kita buat live. Kali bila buat live tu tiba-tiba makin naik 1000 view. Ha. Lepas tu 2000 view. Lepas tu macam menarik.
2: Makin naik ni pun 6, 7, 11,000 kan macam betul. Allah Akbar, terkejut lah.
0: Kalau dia tengok setiap tu kat hampir 1 million jugalah. Tuan-tuan yang orang duk share-share tap-tap sebagainya kan. Tapi memang viral lah sampailah orang-orang yang lain panggil kan.
2: Betul.
0: Jadi mungkin dah lepas ni dia pun nak panggil berlakon ke apa?
2: Tu lah.
0: Boleh.
1: Tunggulah habis bintang Piramli tu.
0: Mungkin lepas ni ada nak buat satu single yang baru.
1: InsyaAllah.
0: Ada rancangan?
1: InsyaAllah kalau ada yang berhajat berminat tu boleh lah.
0: Kalau kalau nak buat single, adakah ambil genre yang sama ataupun genre yang lain?
1: Saya suka yang sama lah. Genre yang macam sama yang lah. Arwah Fairuz Misran buat ni. Okay. Ikatan Asmara. Agak macam tu lah.
0: Okay.
1: Menarik juga macam tu kan.
0: Dia memang kukut dah ada dah. Dah ada lah lirik. Memang lagu tu dah memang dah ada tengahnya. Ataupun memang dah ada sendiri dah. Cuma belum publish lagi.
1: Belum lagi. Tak ada komposer. Siapa komposer yang
0: itulah kita menyeru juga komposer-komposer mana yang nampak kan. Tapi betul lah, dia pun sangat berbakat lah. Sangat berbakat kan. Jadi okay, dari segi pemilihan lagu dan juga pemilihan pakaian nak ke sana nanti di Sarawak, dah selesai ke ataupun masih lagi
1: lagi mencari-cari?
0: Okay.
1: Pemilihan lagu dah settle lah. Dekat sana lah, pihak Sarawak. Pakaian lah, mungkin 50-50 lagi nak touch up apa lagi.
2: Try and error
1: lagi.
0: Baju adakah deko sendiri ataupun memang lantik orang yang akan buat kan?
1: Sendiri.
2: Kami sendiri je. Kami tengok daripada filem tu.
0: Okay.
2: Jadi kami ikut sedaya upaya nak pergi sama. Macam tu lah.
0: Okay, faham.
2: Tak ada yang ambil apa, kata apa, yang tukang untuk berhias ke apa, dok pun.
0: Tapi kalau orang nak sponsor, okey je kan?
2: Alhamdulillah.
0: Orang nak sponsor, okey kan? Tapi kalau kata satu menonton kan, nak sponsor, alhamdulillah. Penerbit dia berbuka lagi, ya. Terima kasih. Kan?
1: Penerbit saya tengah senyum. Terbuka.
0: Penerbit Nabi Sarawak juga ke?
1: Boleh bawa pergi Sarawak boleh.
0: Okay, baik. Sebelum kita nak berada seketika, family antara kedua-duanya, siapa yang memang bagi support betul lah?
1: Dua-dua lah. Macam family saya memang, macam abah dengan mak tu, memang adik-beradik tu memang dia orang minat Piramli kan. Memang dia support kau-kau lah. Sama juga macam Tihar kan.
2: Tak ada lah yang macam puan pokolot Nyanyi lagu tak ada.
0: Zaman-zaman
2: lo kan. Tapi tak ada lah. Alhamdulillah lah. Memang dua-dua family tu memang bagi sokongan betul-betul lah. Nampak kurang kat mana, perbaiki. Macam tu lah. Tak ada lah macam bagi down tu, tak ada. Alhamdulillah lah.
0: Pembawakan untuk lagu-lagu macam ni orang jarang bawa.
2: Betul.
0: Kan? Jadi kita lah menaikkan ni. Macam Haziq Rosbi mempertahankan lagu-lagu tradisional. Jadi why not juga daripada Tihar dengan Rol kan.
2: Dia boleh maintain kan. Why not kita
0: pokok lepas ni ada apa, cerita-cerita yang nak diadaptasi dalam cerita, mungkin boleh panggil Rol dengan ni.
2: Sebab kadang-kadang dalam live pun ada juga tau, dia pun komen. Tak ada ke komposer ke apa-apa yang nak ambil nyanyikan balik lagu-lagu Piramli Saloma ni kan, ataupun Piramli Nomadia ni. Buat lain. Tapi dengan cara kami berdua nyanyi. Ada juga yang duduk selalu komen macam tu. Tapi yang tak apa, belum ada rezeki lagi kot. Tahu kan, tapi
0: kita
2: tak tahulah.
0: InsyaAllah. Kita doakan.
2: Okay? InsyaAllah.
0: Amin. Okay. Baik, kita berehat seketika. Lepas ni kita sambung semula untuk di segmen terakhir. Jadi untuk ada semua yang nak chit-chat bersama dengan Rol dan juga Tihar di Sebalik Tabir, boleh terus saja ke TikTok mereka sekarang dan juga TikTok Kedai FM. Kita berehat seketika. Kita bersama dengan Tan Sri Dr. Piramli dan juga Puan Sri Saloma. Saat yang bahagia. Kedai FM.

0: terima kasih banyak terus kekal bersama Suara Endava di Kira FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Masa sekejap sangat masa berlalu ni. Tengok-tengok dah nak sampai ke hujungnya dah ni. Saya bersama dengan Rol dan juga Teha, yang mana mereka dua ni adalah finalist pada tahun 2024 untuk Bintang P. Ramlee, dan untuk suaminya ketika ini juga adalah finalist kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 wakil Zon Utara di Sarawak nanti. Jadi nak pergi ke sana nanti berapa bulan?
1: 6, saya rasa 6 hari bulan.
0: 6 hari bulan pergi sana lepas tu memang akan ada rehearsal apa semua nanti.
1: Ada, ada rehearsal.
0: Jadi perancangan tu, harapan tu,
1: harapannya semoga saya berjaya buat yang terbaik untuk mengharumkan kedai FM. Zon Utara. Bintang kecil kita dah sapu.
0: Yes. Takkan bintang beri tak nak sapu kan.
1: InsyaAllah lah. InsyaAllah. Cuba-cuba.
0: Amin. Tapi betul.
1: Semangat.
0: Semangat. Macam mana pula dengan harapan daripada Teha sendiri? Sebab Teha dah pernah pergi.
2: Itulah kan. Harapan Teha pun sama lah cakap. Nak mengharumkan lagi sekali lah nama Kedah.
0: Yes.
2: Untuk Bintang P. Ramlee pula. Kan? Macam kita pun tak percaya bintang kecil boleh dah kat Kedah ni.
0: Kan?
2: Bintang P. Ramlee takkan kot? Kan?
0: Kita nak menyerahkan lah.
2: Takkan. Kita nak Kedah. Kan?
0: Dia gelok ada. Lorak Kedah tu. Takkan kita nak pergi kedai pos semua. Kita kena ambil.
2: Kita kena ambil semua. Macam tu insyaAllah lah. Eh, bukan lagi kan ni cakap kan lah.
0: Saya bukan nak riak pula. Memang kami nak, memang kami nak riak pun.
1: Mesti kira.
2: Kira je memang kita riak.
1: Sabar.
2: Okay. Dan harapan tu minta semua doakanlah kan, kecayaan untuk Zon Utara dan semua zon lah. Yang P tu semua nak menang.
0: Yalah, betul.
1: Hebat. Kan? Hebat. Kawan-kawan juga tu. Yang lain tu kawan-kawan juga, kenal juga.
0: Dia sebelum pertandingan kawan lah. Masa pertandingan jangan harap.
2: Siapa?
0: Turun tu kawan. Okay, di Sarawak memang ada, dia memang ada fans ke macam mana ke? Tidak, kita nak seru dengan Sarawak.
2: Sebenarnya ada. Tunggu kami kat sana. Kami pi.
1: Tadi ada
0: mantap.
2: Alhamdulillah. Kami pun tak sangkut kot sebenarnya. Dia pun macam, dia pun duk tunggu. Duk tunggu Teha dengan Roy pi. Dia pun nak jumpa kat sana. Okay. Kita rasa macam Allah berlapan dada peti kita. Kan? Alhamdulillah lah. Tak sangka.
0: Okay, dan juga ada juga yang komen kat sini. M.H. Hasnah, dia kata buat yang terbaik role dia kata.
1: Terima kasih.
0: Kemudian ramai juga kat sini, dia kata good luck semua. Terima kasih banyak-banyak dengan jawatannya diucapkan kepada kedua-duanya. Sangat berbakat dia berkata. Okay, baik. Dan terakhir, sebelum kita nak melabuhkan tirai pada petang ini dalam polet-let, jadi sekali lagi mungkin nak menyeru kepada semua rakyat-rakyat negeri Kedah untuk mendoakan dan juga yang juga mendengarkan kita di RTM Klik walaupun berada dekat luar sana. Silakan siapa okay. Role ke apa.
1: Mana-mana yang berada di Kedah, di utara lah khasnya. Utara, Perlis, Penang, Perak, mana lagi, Penang, Kedah apa semua. Harapnya sokonglah saya di Zon Utara Bintang P. Ramlee ini pada 11 Oktober ini. Semoga insyaAllah kita buat yang terbaik untuk mencapai kemenangan lah. Untuk beri yang terbaik. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, apa Teha?
2: Teha pun tak yalah cakap banyak-banyak kan. Sama lah sama lah dengan minta doa lah, doa dan juga sokongan semua pemuda pi dan balik. Kesihatan pun semua kat sana, minta Allah lindung lah apa-apa kan.
0: Amin. Kami pun nak dengar juga penerbit sekarang ni. Penerbit sikit lah.
2: Minta penerbit kita bagi sikit
0: penerbit untuk harapan kepada kedua-dua insan yang akan mewakili negeri Kedah Doa Aman ni. Silakan apa debit.
3: Okey, minta nanti Rul Azhar dan juga Teha di sana akan buat yang terbaik lah untuk mewakili bagi Zon Utara Negeri Kedah ni. Apa pun kita doakan, semoga beri kesihatan yang baik dan mudahkan segala urusan. InsyaAllah penerbit kat sana pun sahabat kita juga, kenal juga. Jumpa dengan Asrat Ishak. Apa saja yang tak cukup untuk penambahbaikan di masa final nanti atau rasa nanti, mintalah apa-apa tambahan insyaAllah. Dia akan tulun. Pasti tulun.
0: Perasaan penerbit bila apa anak buah dapat pergi ke Sarawak ni.
3: Anak buah pi tapi bapa buah tak pi. itu biasa lah.
0: Kita punya sponsor
3: lah. Tolong dari jauh lah. InsyaAllah. Kan? Apa pun kita doa lah. Dari jauh tak apa. Kita jatuh umat Islam ni doa lah.
0: Betul.
3: Itu yang terbaik lah. Kita buat apa yang mampu. Tengok mereka ni pun macam ada aura kan. Semua tengok dalam grup Piramidi semua saya duduk juga.
0: Okay.
3: Bukan saya tak kenal. Semua saya kenal yang mereka masuk lawan tu. Semua saya ingat dia pun. Bukan pada tahun 2012 sampailah. Bukan sama yang masuk. Kan. Mungkin ini lapis baru. Lepas ni ada lapis baru lagi. Kan. Oh, tapi macam Adi Perleh yang baru tu nama apa? Yang
1: Adenin.
3: Adenin. Satu lagi yang sebelum masuk lawan tu.
1: Ni
3: muka Piramidi tu.
1: Asfardon.
3: Asfardon. Itu dah 12 kali masuk. Jumpa selalu. Macam itulah. Okey. Apapun kita doakan yang terbaik. Moga dapat mengharukan nama negeri Kedah di Lapang Padi.
0: Amin.
3: Begitulah.
0: Baik, terima kasih penerbit untuk Bintang Piramidi 2026 Wakil Kedah, insyaAllah. Jadi kita doakan juga, daripada Kedah FM juga mendoakan untuk malam finalis kemuncak nanti berlangsung dengan baik. Dan kami akan saya terus mendoakan juga, kami akan terus support. Dan kita menunggu saja untuk malam tu nanti, untuk pada-pada bar keputusannya nanti, insyaAllah. Okay. Jadi berapa bulan? 11 hari bulan. 11 hari bulan 10.
2: Ya, betul.
0: Okay, insyaAllah akan ada di live TV 2, insyaAllah. Apapun tunggu daripada kami, dari semasa ke semasa, boleh terus tonton dekat Facebook dan juga kami punya TikTok, insyaAllah. Kita jumpa lagi Rul.
1: Okay,
0: dan juga Tiha.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Okey, terima kasih kepada semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Okey, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu tau. Bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sekarang kan musim kan hujan, lepas tu panas. Jadi mungkin juga ada yang kurang sihat. Jadi pastikan dapatkan rawatan yang selanjutnya dengan doktor atau perawatan, okey, untuk pakar rawatan ni. Jangan kita tunggu-tunggu sebab kadang-kadang kita tak tahu kita sakit apa, kan? Jadi kita kena dapatkan maklumat lebih lanjut lagi. Dan juga jaga kesihatan masing-masing. Jaga pemakanan tu yang penting juga. Ha, sebab semua punca pada pemakanan kita juga, kan? Okey, jom terus kekal bersama Zore Nova. Jom lagi pada pukul 4:30 petang, kita nak terus ikuti juga berita tempatan Kedah FM. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu,

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Yes, Zah, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan pada pukul 5 petang nanti, kita akan terus untuk ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu teruskan kabar sama Zoran Nova. Di jam yang terakhir, ada lagu-lagu yang best juga menanti anda semua. Kalau kata nak kongsikan apakah aktiviti-aktiviti anda untuk hari ini, ataupun nak share apa-apa, boleh je, tak ada masalah. Kongsikan saya di waktu terakhir nanti, pada pukul 5 petang hingga pukul 6 petang. WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: sehat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awal. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Klik.

Kan, walaupunlah kita ni ada masalah banyak mana sekalipun, janganlah kita menunjukkan kemasaman kita tu sewaktu kita buat kereta, ya, sebab kita kena buat kereta ni dalam keadaan yang tidak stres supaya kita selamat sampai. InsyaAllah diikuti juga dengan doa, kan. Ada juga yang sekarang duduk tengah tunggu, makcik tengah goreng pisang ke, goreng cokodok ke, betul-betul kan. Asalnya makcik ni lambat sangat, jangan marah, sabar. Makcik tu tengah buat bagi sedap lah tu, nak pergi hantar ke semua yang nak tengah beli tu, eh. Sabar. Okey, baik, terus ke Kepo Sama Zorin Abah sehingga pukul 6 petang. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Dia tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan tipu sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk semua juga, pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita nak terus untuk ke Beast On Air petang ini. Okey, mungkin juga yang sekarang ni yang berada dekat Pasar Malam, yang tengah mungkin nak cari makanan apa untuk malam ini. Tapi betul, Pasar Malam memang sangat-sangat terbaik. Dan juga makanan-makanan memang hebat betul lah kat Kedah ni. Ya Allah, ya Tuhanku, syurga makanan. Tapi apa pun, jaga kesihatan baik-baik tau. Makan-makan juga, jaga kesihatan juga, kena penting, kena utama. Kadang-kadang makanan yang sedap itu jugalah yang membawa kita kadang kepada kesakitan. Jadi kena sentiasa berhati-hati bila kita makan tu. Berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan sedap, sedap, sedap, ada kena berhenti. Jangan sebabkan sedap tambah lagi, sedap tambah lagi, itu yang mengundang tu. Okey, teruskan kembali sama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami di Kedah FM. Seketika kita bersama dalam rancangan Beast on Air ke udara setiap hari pukul 5.45 minit petang hanya di Kedah FM. Dan pada petang ini kita bersama-sama dengan Puan Siti Nur Azira, seorang pengusaha Yong Taufu Taiping nombor 1 di Alostang. Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh perkenalkan perniagaan Yong Taufu Taiping nombor 1 di Alostang. Dan apakah inspirasi memilih nama tersebut dan perniagaan Yong Taufu sebagai produk utama?
1: Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Azira. Saya menjalankan perniagaan Yong Taufu yang diberi nama Yong Taufu Taiping nombor 1 di Alostang. Sebab mesti ramai yang tertanya-tanya kan kenapa pilih nama tu. Sebab bila sebut Yong Taufu ni, orang akan teringat Yong Taufu Taiping. Sebab tu saya pilih nama ni. Macam char kway teow lah. Bila sebut char kway teow, orang akan teringat Penang. Char kway teow Penang. Sebab itulah kita pilih nama Yong Taufu Taiping ni untuk perniagaan ni. Dan sebelum ni pun kami beli terus kuah Yong Taufu dari Taiping. Perniagaan ni suami saya yang mulakan pada tahun 2016 lagi lah. Tapi untuk tempat yang baru ni, kami baru mula berniaga bulan 6 tahun ni. Sebab milih perniagaan Yong Taufu ni sebab saya dengan suami suka makan Yong Taufu dan kami nak orang dapat rasa original kuah Yong Taufu tu. Semestinya sedap lah dan Yong Taufu ni boleh dimakan pelbagai umum. Selain tu perniagaan ni mudah, tak terlalu rumit dari segi penyediaan dia.
0: Terima kasih Puan Siti Nur Azira. Ikuti episod Yong Taufu Taiping No. 1 di Alostar esok dalam Beast on Air hanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Terima kasih yang terus dengarkan dari pukul 2 tadi sampailah pukul 6 petang. Okey, dan yang pastinya saya pun dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Mungkin juga tadi ada yang terlepas kan, untuk dah dengarkan Raudah Sakinah pukul 2 tadi. Tak apa, jangan risau. Sekejap lagi pada pukul 6.15 minit petang, sama-sama kita ikuti untuk Raudah Sakinah bagi siaran ulangan. Jadi kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jumpa saya nanti pada hari Jumaat dan juga Sabtu pagi, insyaAllah. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Jamaican Jewel.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Firdaus. Semoga tajan dia ni. Ini hari Ahad 27 September 2026. Itu bersamaan dengan 14. Bersama dengan 15,000 akhir 1448 Hijrah. Baik, terima kasih buat rakan tugas sebentar tadi. Iaitu DJ Zurnova mesti relax dengan nama hashtag layan. Kami Kedai FM sentiasa bersiaran untuk anda di Kedai FM selama cakap 18 jam setiap hari 365 hari untuk anda. Dan hari ini pembantu siaran tu, pembantu jurutera adalah Suhail Husaini dan juga bersama dengan Khairuddin Razak. Alhamdulillah. Apa abang juga pada orang Kedah pada hari ini. Apa abang juga kepada orang di Pulau Pinang, Kelih dan juga di sepadan di negeri Perak sana tu. Menerusi di Pak Bentang dan juga selama lebih dari tu pun dengar lagi. InsyaAllah sebegitulah. Mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Baru nak balik kan. Beli sambil-sambil tu belilah. Orang cakap baju ada. Apa pun makanan. Cuci mulut tu cucuk-cucuk daripada petang ni kan. Cucuk jagung ke, cucuk kodok ke, cucuk cepedak masih dah lega sikit. Sebegitulah ya. Ataupun singgah di pasar-pasar malam yang berdekatan. Macam itulah. Okey. Dan kami Kedai FM minta 6 jam untuk padam semangat saya hari ini, DJ Firdaus. Nanti insyaAllah kita akan ikuti secara ulangan Raudah Sakinah, yang mana bersama yang terbitkan Nur Syarizal Zainuddin bahagian akhir. Dan rakamkan melalui forum perdana di Jita di SKKBD baru-baru ni. Selepas tu 9 ke 7 malam, boleh nak cepat awal kan gua. 7 malam akan ikuti lagu-lagu rohanian dan juga ketuhanan. Lepas tu pukul 5 waktu solat fardu maghrib. Dan pukul 8 malam sentuhan nurani. Lepas tu santai Kedai FM dengan pukul waktu solat fardu isyak. 9 malam berita utama dari Kota Media Angkasa Puri hari ini dalam sejarah. Selepas itu dan seterusnya Muzik Express 90-an yang terbitkan oleh Siti Zaidah Osman serta Kira Okey malam ni, insyaAllah lagu-lagu yang saya akan umumkan nanti. Serta 11 malam Cak Nak Kedai FM ataupun program ataupun heban untuk program terkini yang saya akan maklumkan dari semasa ke semasa. Serta Santai Kedai FM, sebegitulah insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan berikan informasi untuk anda. Kita teman berteman sehingga pukul 12 malam ini. Untuk anda di Kedai FM, terimalah dua buah lagu yang kasih berbunga sepanjang musim dan juga Bak Zaman dari Fairuz Misran. Untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni pilihan bersatu di utara.

0: bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

Terilu Aru Beli. Radio Kedah. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ialah kita di dalam proses mendidik kena respek guru-guru ni. Minta maaflah, saya bukan guru tapi saya respek guru. Kalau cikgu mengadu ke apa anak saya happy. Saya anak saya, kalau boleh saya nak bagi jadi ustaz-ustazah. Tapi anak saya tak semua ada kemahiran ustaz-ustazah. Itu kita pun kena pandai memilih juga. Anak kita, dia ada kemahiran 9. 9 tu saya tak ada sebut lah malam ni. 9, ada yang jenis mengapai, ada yang jenis mengingat, ada yang jenis ilmu dalam kepala otak ni, dia jenis jenis kemahiran ni, Ustaz sebut tadi ni. Hang paksa dia suruh belajar, hak dia tak boleh, dia tak boleh. Dia seperti ni. Prof saya kata dulu, kalau anak yang boleh kemahiran ni, seperti kamu memaksa ikan keli untuk memanjat pokok. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Dia ada kemahiran lain. Kita kena dorong kot tu. Ini yang penting, respect guru. Tuan-tuan tahu tak? Waktu cikgu mencerap anak kita, cikgu bagi tahu kata, anak puan ni dia ceni-ceni lah. Dia ceni-ceni lah. PBD ke apa benda tu. Sebenarnya tu penilaian yang cikgu tengok. Dia bukan saja-saja main belasah copy paste atau lepas lah. Tak. Dia kata anak puan ni dia ada satu kemahiran lain. Dia mengapai tak boleh. Tapi kalau ilmu RBT, dia nombor satu. Kemahiran lah tu. Ha, boleh faham lagi. Kita kena terima. Ni ada mak puan tak boleh terima. Dia tak respect cikgu dia. Alah cikgu, saya bela anak saya dari dalam perut. Nah. Dia duduk main jegi mata ke cikgu. Tak boleh. Proses pembelajaran macam ni dia tak akan berjaya tuan-tuan. Kena seiring. Cikgu dengan mak bapak dia kena seiring sebab nak bentuk, nak buat ni. Ni seorang nak ke depan, seorang nak ke belakang. Seorang nak tanam toge, seorang nak tanam kucai. Itu nak tumbuh pokok apa sebenarnya? Faham no? Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi suruh ibadah. Ni pentinglah. Jangan duduk biar sampai tak semayang. Sampai esok tak hati semayang. Alah dia kata mak minta semayang. Mak hang memang tak boleh semayang. Dalam sebulan tu ada lah tak boleh semayang. Tapi kadang-kadang sebulan tak semayang. Itu teruk juga tu no? Kemudian tuan-tuan kena perkenalkan pendekatan iman. Kena bagi tahu kat dia apa halal, apa haram, apa yang boleh, apa tak boleh. Kena bagi tahu kat dia bagaimana kita nak menjadi seorang anak yang cemerlang. Kena tunjuk-tunjuk jalan. Itu peranan kita sebagai mak bapak. Dan Nabi pun ajak kita bagaimana nak mendidik anak. Dan bila sampai umur 14 ke 21, jangan lagi duk marah, menjatuhkan ayak muka dia, menghinakan dia depan kawan-kawan dia. Kena jadi kawan. Tuan-tuan kena pergi berkawan tu, anak umur 14 tu. Kakak main kat kakak, cerita sikit apa-apa masalah kakak. Kita naik kereta dua dengan dia, tanya kakak cerita sikit. Dia cerita-cerita, lepas tu dia keluar satu benda yang rumit. Dia tak boleh fikir. Lepas tu dia beritahu kat kita. Lepas tu bawa hak adik pula. Adik, ada masalah apa? Abah tengok diam. Dia akan cerita satu-satu. Sebelum dia cerita masalah dia kepada orang lain, kita kena ambil dulu tuan-tuan. Kalau dan dia ada, sudah ada boyfriend, dia boleh cerita kat boyfriendnya. Boyfriend dia bawa naik mutu. Habis cerita lah. Jadi sebelum jadi hak buruk, tuan-tuan, kita kena sapa-sapa, kena fokus di sini tuan-tuan dan puan-puan hadirin dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi ajak pendidikan adab ni terutamanya kepada kita orang Islam. Salah satunya Nabi suruh kita jaga kebersihan tuan-tuan. Nah, kita tak boleh hidup dengan kotor-kotor orang Islam ni. Nabi suruh kita buat apa? Kalau orang laki-laki, Nabi suruh apa? Nipiskan misai, simpankan janggut bagi orang laki-laki. Orang puan jangan simpan janggut. Nabi suruh kerak kuku. Nabi suruh potong rambut. Kita tak kerak kuku, kita tak

0: potong rambut, kita potong bulu kening. Oh, tu beza tu. Nabi suruh buat lain, kita buat lain. Nabi suruh bagi nama yang baik kepada anak-anak supaya dengan panggilan yang baik itu mendoakan kebaikan. Anak dia nama Zamri. Wow, hebatlah. Tanggungjawab banyak. Anak 9. Hui, 9 tu. Dahsyat. Memang produktif lah. Selalunya orang yang banyak janggut ni anak ramai. Ha ni janggut sorak pun tak ada anak ramai. Ni saya heran kena belajar petua dia macam Ustaz Roslan kata tadi lah. Belajar pun tak guna kalau ilmu berani tak ada. Ustaz, tuan-tuan dan perempuan, jadi sebagai yang terakhirnya bagi saya lah, saya nasihat diri saya, kita semua mak bapak, mahukah kita melihat generasi kita pada masa hadapan tidak ada keyakinan diri, tidak mampu untuk berdikari dan tidak mampu untuk bangun sendiri apabila rebah. Nak beza dengan generasi terdahulu, mereka sangat berdikari, beradab, hormat menghormati, ada nilai-nilai kasih sayang. Semoga forum kita pada malam ini akan membuahkan satu perkara yang baik, meruntun jiwa kita untuk kita melihat anak kita ini berjaya pada masa hadapan seperti mana yang kita lakukan. Kalau kita berusaha untuk membuat ataupun untuk menghasilkan menghasilkan kuih bahulu. Buah hulu. Bahulu kah? Buah apa dah? Kuih bahulu. Kita nak menghasilkan bahulu, pastilah acuannya bahulu. Tapi kalau acuan haduk ada tu acuan ikan ataupun kora, jawapan dia, kuih yang akan dihasilkan itu juga kora. Faham dah ni? Bahulu juga, bahulu kora. Kan? Tapi jarang jumpa lah bahulu kora ni. Biasanya kita jumpa bahulu hak bunga-bunga tu ataupun bahulu ikan. Jadi macam mana kita ni jadi, kita ni bentuk, macam itulah nak jadi. No? Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan, semoga ada kemanfaatannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Apa yang dikupaskan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi ialah untuk merencanakan anak tuan-tuan dan perempuan ini, dan juga komitmen kami sebagai pendidik khasnya di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman ini dan amnya di seluruh negara ialah untuk melahirkan insan yang terdidik. Jadi anak-anak tuan-tuan dan perempuan ini datang ke sekolah di Kementerian Pendidikan ini, komitmen kami sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi ialah untuk melahirkan insan yang terdidik untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Itu matlamat. Kami sebagai pendidik khasnya di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman ini yang kami wawarkan kepada tuan-tuan dan perempuan sebagai ibu bapa. Untuk pusingan terakhir, soalan yang terakhir kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan Cik Ros, apakah hubungan antara mencintai Rasulullah dengan kejayaan seseorang dalam pelajaran, kerjaya, kepimpinan dan kehidupan dunia serta akhirat? Untuk diperjelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, untuk dibawa balik, untuk kita mendidik anak-anak di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman ini menjadi insan yang hebat, bukan sekadar di dunia tapi di akhirat kita kendaki. Jadi apa dia Ustaz, dipersilakan dan seterusnya membuat kesimpulan dan doa penutuplah, insyaAllah.
2: Terima kasih Cikgu Zamri. Walaupun dah dua pusingan, suara dia tetap garang. Ini kelebihan Cikgu Zamri ya. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah masuk pusingan akhir. Apakah hubungan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kejayaan-kejayaan pendidikan dan sebagainya lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bila kasih kepada seseorang, sudah tentu kita akan suka apa yang dia suka dan kita benci apa yang dia benci. Itu tanda kasih. Kan, kita suami isteri pun macam tu. Kan? Kita takkan buat apa yang isteri tak suka, isteri takkan buat apa yang suami tak suka. Kan? Ni kita orang laki-laki ni dulu perangai kita bukanlah secantik hari ni, kan. Ada juga satu dua perkara yang tak apa nak elok. Sembahyang Zuhur tengah rumah. Lepas bagi salam bangun. Buka gulung ke belekat, lepas ke belekat terjun diri dia tengah-tengah rumah bulat gitu kan. Mak dia kata ambil lah pi sangkut sidai elok sikit tinggal bulat tengah rumah. Dia kata apa biar pi mak oi sini senang asang sini terjun dalam lubang tu angkat naik balik. Punya penyegan. Tapi bila dah lama-lama bertemu jodoh, dapat isteri yang cermat, disiplin. Isteri dia kata apa? You ni kotor lah, I tak suka lah. Orang jetera menikah, orang Putrajaya. Dia boleh buang semua perangai hak tak elok, hak isteri tak suka. Jadilah kita macam yang ada hari ni, cantik. Sebab apa? Ini kesan daripada sayang, kesan daripada cinta kepada seorang. Bila kita kata kita cinta kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah kita ambil, no? Berapa banyak perkara-perkara yang tak disukai oleh Nabi tapi masih lagi kita lakukan. Ini kita kena tengok bila kita menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam konteks kasih Rasulullah dengan pendidikan ni, Rasulullah ada metodologi dia yang menyebabkan kejayaan pendidikan dia bukan sahaja berjaya pada zaman dia, bahkan setelah dia tak ada. Tama sekarang ni bukan 1300 Cikgu Zabri, 1500 tahun dah Rasulullah dah meninggalkan kita. Tapi pendidikannya dapat menjiwai insan-insan akhir zaman. Bahkan sampai hari kiamat. Ajarannya diikut, akhlaknya dicontohi. Kan? Apa dia yang digunakan, yang dilakukan oleh Rasulullah dalam konteks pendidikan ni? Kata ulama, ada tiga cara Rasulullah mendidik. Saya ingat kita boleh bawa balik yang ni akhir-akhir ni. Sama ada ibu bapa kah, kita guru kah kita, masyarakat kah kita. Satu, Rasulullah berdakwah bil lisan, dengan kata-kata tunjuk ajak. Macam ibu bapa ajak anak, macam Ustaz Lutfi sebut tadi, kan. Ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini halal. Bil lisan, dengan kemahiran kata-kata kita. Kan? Cikgu di sekolah mendidik sampai kering rengkung, no, menggunakan lisan. Itu satu. Yang kedua, bilhal. Rasulullah juga mendidik dengan menunjuk contoh. Menunjuk contoh. Macam mana nak jadi orang yang berakhlak, bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang yang nak berjaya dunia akhirat, apa nak kena buat, semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu guru-guru hari ini diberi soal dia bilhal. Masuk maktab dididik macam mana nak jadi guru yang terbaik, kan. Lah ni lagi dia pun kata badan besar sangat pun tak apa nak boleh. Dia kata tak larat naik tangga. Tapi itu tak ada apa boleh ni. Yang pentingnya ialah kemahiran ni, kemahiran mendidik dengan lisan, dengan tunjuk ajak. Alhamdulillah anak saya ada orang dapat APG mana tak tahu lagi. Mudah-mudahan darul aman. Tuan-tuan, yang ketiga, Rasulullah guna kaedah bid'a, dengan doa. Dengan doa. No? Tengok bila sampai di Taif, Rasulullah dan berdakwah mendidik dengan kata-kata, sudah dengan menunjuk apa perlakuan sebagai seorang Islam sudah. Tetapi sampai di Taif bukan tak dengar didikan Nabi, bahkan menyakiti Rasulullah dengan dilempar ke tuai batu. Apa Nabi buat? Sehingga Sayyidina Jibril alaihi salam tak sampai hati lihat keadaan yang berlaku ke atas Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, nak minta kepada Allah supaya diangkat bukit-bukit yang ada di Taif, dihempah di atas orang-orang Taif. Apa Nabi kata? Jangan, mereka adalah umatku. Lalu Rasulullah mengangkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu. Jadi tiga benda ni tuan-tuan, kata-kata, nasihat, tunjuk ajar dengan perkataan, tunjuk ajar dengan perlakuan kita sebagai seorang guru, sebagai ibu bapa. Yang ketiga, berdoa lah. Guru hendaklah berdoa kepada anak murid dia supaya Allah bagi hidayah, Allah beri kecerdikan. Bukan saja habis waktu mengajar, selesai tugas kita. Tidak, dalam tiap solat kita berdoalah untuk anak-anak murid kita. Ibu bapa berdoalah untuk anak-anak dia. Tambah ibu bapa pula, doanya Allah dengar. Doa ibu, segala kata-kata adalah doa, macam Ustaz Lutfi sebut tadi. Sebab tu jangan sebut benda-benda tak elok kepada anak. Tuan-tuan. Jadi doa, masyarakat pun berdoa. Ada masjid, ada institusi, macam-macam. Sama-sama kita mainkan tiga peranan tadi. Mendidik dengan nasihat, tegur, tunjuk ajar. Yang kedua, mendidiklah dengan contoh teladan yang baik. Dan yang ketiga, jangan lupa kita berdoa untuk kejayaan anak-anak kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan memberi kekuasaan dan kejayaan kepada kita semua yang bernama ibu bapa, yang bernama guru, untuk terus berjuang menyambung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa umat-umat ini berjaya dunia dan akhirat. Dulu zaman Nabi, para sahabat, sekarang zaman kita yang menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, untuk berkorban di segenap peringkat rumah tangga, masyarakat, sekolah, untuk meneruskan apa yang Nabi perjuangkan sebagai bukti dan tanda cinta kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak untuk berkumpul bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, kerana kita meneruskan perjuangan sunnah dan perjuangannya untuk meninggikan agama dan umat Islam dunia dan juga akhirat. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Ustaz. Jadi untuk penutup, kita jemput yang lebih muda lah. Sebab dalam Islam ini, yang muda tu dikasihi, yang tua dihormati. Sebagaimana, kerana yang muda tu kita hormati, kita kasihi, kerana dosanya kurang. Yang tua itu kita hormati kerana aman ibadahnya lebih banyak daripada yang muda. Jadi atas sebab itulah kita ambil yang muda kerana kurang dosanya, untuk mendoakan kesejahteraan kita pada malam ini. Semoga program pada malam ini mendapat restu daripada Allah, insyaAllah. Jadi silakan kepada Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJ Firdaus Aiz Mokhtar. Canda ni. Okey, baik. Itu selanjutkan pukul 6.42 minit petang. Baik, tadi difahamkan untuk bagi sukan Asia Aichi Nagoya, Siva Sangari menjadi pemain squash kedua menyelamatkan diri ke Sukan Olimpik ke Los Angeles 2008 selepas berjaya mempertahankan gelaran persorangan wanita di Sukan Asia Aichi Nagoya hari ini. Pemain nombor 5 dunia itu yang berasal dari Sungai Petani menewaskan wakil India Anhat Singh nombor 17 dunia dengan 11-4, 11-4, 11-7 di arena Nagoya Kinjo Futo. Dia pemenang bagi persorangan lelaki dan wanita Sukan Asia mendapat kelayakan secara automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles di mana sukan terbabit bakal membuat penampilan buat julung kalinya. Terdahulu, Eng Eng Yao mempertahankan gelaran persorangan lelaki selepas menewaskan Abhay Singh dari India juga dengan 11-9, 11-5, 11-5 di perlawanan akhir. Beliau sekaligus menjadi pemain pertama dan jelas sukan itu melayakkan diri ke Los Angeles Olympic 2028 di sana. Okey, itu dia. Tahniah juga dua emas akhirnya mendakap kita hari ini untuk meraih menerusi sukan squash sekaligus melayakkan diri ke Olympic buat julung kali pertamanya. Olimpik pun pertama kali ditampilkan dengan sukan squash. Apapun, ini sebagai satu lonjakan kepada kedua pemain terbabit, termasuk seorang pemain Kedah berasal dari Sungai Petani, Siva Sangari. Itu dia. Dan sementara itu, PMX juga menerusi di status di FB-nya juga mengucapkan tahniah kepada kedua pemain terbabit atas kejayaan mempertahankan pingat emas untuk persorangan lelaki dan juga wanita squash di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. 4 tahun lalu di Hangzhou, emas menjadi milik mereka juga, dan hari ini kedua mengulangi sejarah yang kejayaan yang sama sekaligus mencetak sejarah apabila mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles yang penampilan sulung untuk sukan squash di pentas Olimpik. Itu dia, tahniah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, untuk anda di Kedah FM. Dan selepas itu dari kumpulan Sejati Bila Bunga Dipetik Orang, untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kleda dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah 15,000 akhir 1448 Hijrah bersamaan 27 September 2026 hari Ahad untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, Pendang, Kolong Muda, Yan, maksudnya solat fardu maghrib 7.13 minit malam untuk bagi daerah Padang Terap, Sik, Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.12 minit malam untuk bagi daerah Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya atau sekitarnya, maksudnya solat fardu maghrib 7.15 minit malam, serta puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.16 minit malam. Itu ya panduan waktu solat fardu maghrib untuk seluruh daerah-daerah di negeri Kedah. Baik, kita ada informasi yang terkini. Wartawan dan pelakon Selatan Belanda meninggal dunia. Jadi Al-Rayham, jadi bekas wartawan hiburan juga pelakon drama popular Santan Belada dengan watak ikonik Mona Lisa iaitu Fauzia Abdul Samad, 71 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Kelang, di Kuang, Selangor pada hari ini. Jadi berita sedih ini disampaikan anaknya Nadia menulis di medsos FB Fauzia pada petang tadi. Jadi assalamualaikum, inilah mak dia, mak saya Fauzia Abdul Samad meninggal menghembuskan nafas terakhir pada jam 4 petang tadi. Dan beliau berkata mohon sedekahkan Al-Fatihah buat maknya, semoga rohnya dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa, segala terima amal ibadah, ditempatkan di antara kalangan hamba yang beriman. Nadia dihubungi sebab menjelaskan ibu yang tidak mengalami sakit serius kecuali muntah sejak malam tadi. Dan di Kementerian Fauzia mengiringi pembagian rakan artis yang membintangi sitcom popular era 1980-an di RTM terbabit iaitu Al-Rahman Khairul Azhar, Joey, Al-Rahman Ali Mamak dan juga mendiang Acapan. Namun setakat ini belum mengumumkan ibunya, belum dapat ditentukan lagi. Okey, itu dapat kongsikan untuk hangpa semua setakat ini. InsyaAllah terus bersama kami dengan lagu-lagu irama ketuhanan untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: 105.1. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJ Firdaus tu. Ketika ini jam yang kedua tu, sekarang menunjukkan pukul 7.40 minit malam. Mungkin kadang kita telah pun cakap apa, menunaikan solat waktu maghrib. Alhamdulillah, syukur nikmat. Mungkin apa yang sedang yang mandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Dan kita nak tengok mengenai yang informasi yang dapat untuk anda semua pada ketika ini. Baik, tiga pekebun di Kampung Pasir Raja di Dungun, Terengganu mengalami kerugian selepas tanaman pisang mereka dan kelapa diusahakan musnah akibat serangan gajah liar sejak minggu lalu. Jadi seorang pekebun, Ismail Muda Mat Darun, 62 tahun, berkata kira-kira 40 pokok kelapa dan 400 pokok pisang yang ditanam bersama dua rakannya di kawasan seluas 1 hektar rosak akibat serangan haiwan berkenaan. Katanya dia menyedari kebunnya diceroboh gajah ketika tiba untuk membersihkan kawasan itu kira-kira jam 7 pagi pada 17 September. Jadi dia terkejut melihat banyak pokok kebun tumbang dan rosak, dan serangan gajah itu berulang berkali hingga ayahat lalu dan menyebabkan lebih banyak tanaman musnah. Dia berkata, sebab berkata dia cair kerosakan pun dan pujah pada gajah yang sama yang ditemui berhampiran rumah minggu lalu. Dan sementara itu, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JBKK Pasir Raja, Tengku Mak Yunus Tengku Mak Rani berkata kehadiran gajah liar itu membimbangkan kerana lokasi kebun yang terjejas tidak jauh dari kawasan kediaman penduduk. Manakala pengarah Jawatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilih Hitan Terengganu, Dennis Tan Chong Yung, pihaknya sudah menerima laporan dan menjalankan rondaan serta pemantauan berkala di kawasan berkenaan. Chong Yung yang berkata hasil penemuan menemukan kesan najis, kesan makanan dan tapak kaki gajah yang dianggarkan berukuran 38 cm. Gajah liar itu dipercayai itu kita sesat di kawasan hutan simpan berhampiran sama ada hutan simpan Jengal atau hutan simpan Pasir Raja Selatan yang terletak antara 1.2 hingga 4 km dari kampung berkenaan. Sebegitulah ya. Apa-apa kita doakan semoga keselamatan penduduk dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu ada Cinta Tersimpul Rapi, Sabar, dan untuk anda semua ketika ini. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Radio Kedah.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sedang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Satu ketika saya sembang dengan satu orang tua. Orang ni pun ada ilmu lah juga, ustaz-ustaz juga, tapi dah orang berumur ni, kita sembang. Dia pun cerita macam-macam dan saya pun sembang dengan dia. Ada dua tiga benda saya terlupa. Antaranya ialah nama sahabat-sahabat dia yang biasa dia jumpa dulu. Saya pun terlupa. Saya pun cuba nak recall, nak teringat balik pun tak ingat. Saya tepuk dahi saya. Maka dia kata, antara sebab bila kita lupa, kita tepuk dahi ni ialah supaya bila kita tepuk pada dahi, ada apa ni, saluran-saluran darah pada dahi kita bila kena tepuk, dia mengembang. Dan juga lalulah darah dengan senang, ataupun hak oksigen dan darah bawa oksigen tu lalu dengan senang. Maka kita akan ingat apa yang kita lupa. Wih, rupa-rupanya ada sebab. Bila orang lupa, lupalah ditepuk dahi dia. Oh, rupanya ada sebab yang akhirnya menyebabkan kita boleh ingat. Dan petua orang tua ni kata kat saya, dia kata, kalau kita terlupa, selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita selawat 3 kali. Lepas tu, kita baca satu doa, dia kata, doa daripada surah Al-Kahfi ayat 24. Orang tua ni baca kat saya. Asa ayyah diyani rabbi li aqraba min haza rasyada. Dia kata baca doa tu. Selawat 3 kali, baca asa ayyah diyani rabbi li aqraba min haza rasyada. Ayat 24 surah Kahfi. Mudah-mudahan, maksud dia mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat dengan kebenarannya. Saya pun buat amai lah. Kalau tuan-tuan puan-puan kita terlupa beberapa maklumat, kita selawat dan bacalah ayat yang petua daripada ustaz ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ingatan kembali, ingatan kita kepada benda yang kita nak ingat. Mudah-mudahan jadi panduan kita dan juga jadi renungan kita bersama. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Santai 612 #, damaikan jiwa.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama dengan DJ Firdaus Mokhtar. Janda ni untuk bagi pandang untuk solat seluruh negeri Kedah untuk pada insyak untuk pada hari ini 27 September 2026, 15,000 akhir 1448 Hijrah, hari Ahad. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senar, maksudnya solat fardu insyak 8.22 minit malam. Juga Pendang, Kuala Muda, Yan, maksudnya solat fardu insyak 8.22 minit malam juga. Untuk bagi Padang Terap, Sik, Baling dan daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insyak 8.21 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, maksudnya solat fardu insyak 8.24 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insyak 8.25 minit malam. Nah, itu dia panduan waktu solat fardu insyak untuk bagi seluruh negeri Kedah, bagi setiap daerah-daerah di negeri ini. Baik, seterusnya mengenai informasi yang dapat kongsikan untuk hampa semua, iaitu mengenai LTDL yang telah bermula pada hari ini dengan pelumba cycling team TSG Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersi pelumba terbaik Asia selepas menamatkan peringkat pertama LTDL 2026 hari ini di Kampar Perak. Di peringkat pembukaan itu membabitkan laluan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. dan Muhammad Nur Aiman turut menduduki tempat ke-6 keseluruhan dengan 6 saat di belakang pendahulu. Dan bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman juga mahu memberikan tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendekan lebih mencabar peringkat ketiga. Dan difahamkan angin kencang serta cuaca panas 60 km terakhir menjadi antara cabaran utama untuk dihadapi perlombaan. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa pada ketika ini. Dan besok, dan dia difahamkan bermulanya dari untuk LTDL ini dengan difahamkan bermula dari sampai ke puncak Gunung Cerai. Kita nak tahu juga ni kita nak tahu untuk jalan esok. Dan esok dari Taiping dengan bermudah sehingga Kuncak Gunung Jerai dengan sejauh 145.6 km itu untuk memberikan saingan di Puncak Gunung Jerai. Alhamdulillah, dari orang ramai juga boleh ya untuk ramai-ramai menyokong pelumba-pelumba dengan 20 pasukan bertanding untuk LTDL peringkat yang edisi yang ke-30 ini. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

sedih, luka di hati. Punya masalah.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Santai 612 #damaikanjiwa.

Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa jam yang ketiga. Ketiga ini untuk sekarang menunjukkan pukul 8.37 minit malam. Sebegitulah mungkin ketika ini ada yang cakap telah menaikkan suara Fadul Insya. Syukur Alhamdulillah. Baik, skuad yang kita dapat kongsikan yang informasi yang terkini. Mengenai Piala Asan FIFA, Safi Sari yakin Malaysia mampu teruskan momentum. Jadi bekas penyerang kebangsaan Safi Sari menyempatkan kemenangan 3-0 ke atas Bangladesh sebagai suntikan keyakinan buat skuad Harimau Melaya menjelang aksi menentang Indonesia dalam saingan Piala FIFA ASEAN 2026. Jadi beliau berkata kemenangan pada perlawanan pertama itu memberikan keyakinan kepada pemain. Namun mengingatkan skuad negara supaya tidak menang mudah cabaran Indonesia yang bakal beraksi di laman sendiri. Menurutnya, aksi di Stadium Gelora Bung Karno itu dijangka sengit, terutama berdepan dengan sokongan fanatik penyokong tuan rumah. Jadi ini merupakan perlawanan yang sangat sengit yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat bola sepak tempatan di Malaysia, dan beliau bersajukan saja persiapan di stadium yang penting. Malah para pemain juga perlu membuat persiapan mental yang sangat kuat untuk menghadapi apa jua tekanan daripada penyokong Garuda di sana. Jadi cabaran yang penyokong tuan rumah pastinya luar biasa. Bagaimanapun, beliau perlu menyempati perlawanan tersebut dan memberikan fokus sepenuhnya untuk mencapai kemenangan, termasuk melaksanakan fokus taktikal pasukan itu yang lebih utama. Jadi Safi sendiri pun yang pernah merasai suasana beraksi di hadapan puluhan ribu penyokong Indonesia turut menggesa pemain negara membuat persiapan mental bagi menghadapi tekanan di dalam dan luar padang. Itu dah dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan insyaAllah nanti saya akan maklumkan perlawanan tu sekarang beraksi bila tu. Untuk pada Piala AFF ini. Dan kita juga sebagai RTM Sukan juga turut menyiarkan untuk menyiarkan perlawanan Piala ASEAN ni, FIFA ASEAN ni, yang turut akan disiarkan di saluran Sukan untuk anda. Okey, teruskan setia anda bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni. InsyaAllah nanti 9 malam anda boleh ikuti berita utama Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu Hari Ini Dalam Sejarah dan muzik Express tanpa henti 90-an yang disusun oleh Siti Zaidah Osman. Dan 10 malam Kira Okey, lagu-lagu yang nanti insyaAllah anda boleh hubungi kami, dua talian yang kami buka nanti tepat pada pukul 10 malam. Okey, untuk anda Twi Karma, Kiriko Yoai dan Aku Rindu Kai Baha dan Syakila Biar Aku Pujuk daripada Adi Kono untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Kemenut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, perlindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

seorang hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Muse Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Ini kita buka untuk anda semua. Ah, jadi kita orang cakap apa, bagi panah-panah dulu tadi. Sikit-sikit. Okey, malam ni lagu-lagu adalah dari Zuraida, saya sampaikan tadi tu. Lepas tu lagu dia Salam Kasihku. Lepas tu Kau Pergi Jua. Dan untuk bagi wanita, Rindu Menghiasi Kamar Cinta. Lepas tu lagu dia Persimpangan Dilema. Dan Teti Kedi, Siapa Pernah Jatuh Cinta. Bolehlah telefon kami sekarang. Okey, kita ada line kedua. Right. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, dari mana tu?
1: Di Feder.
0: Ya. Dari mana tu?
1: Daripada KDP.
0: Ya. Oh, lain tu. Okey ni. Macam mana ni? Alright. Ha, adjust sikit, adjust sikit. Jauhkan sikit pada radio. Ha, okey.
1: Lagu.
0: Ya.
1: Zuraida.
0: Lagu Zuraida tadi. Hello? Ah, ha. Ya. Nama siapa ni? Nama siapa ni?
1: Ni adik Fidel Kedah Jabi.
0: Aha, okey.
1: Lagu Zuraida, Abang Fidel.
0: Lagu Zuraida, okey, Jabi. Alright, try no. Okey. Okay. Ah, stand by. Dah makan dah, ha?
1: Dah makan dah.
0: Okey. Ah, ha, okey. Stand by. Ya. Macam mana tu? Ya. Ah, utara ni, nak dengar ni. Suara ni macam mana ni? Apa line tak okey kah ni? Jabi alright kah? Hello? Ya. Oh, tak okey ni line dia ni. Ah, dia desak lu. Dia nak sampai lagu tapi line tak okey lah. Kita hujan kot. Lembab-lembab sekarang ni. Line peminat buat panggilan dulu. Ya, terima kasih. Yang mana hantar kiriman kami di laman Titi ni. Di kedai fans. Terima kasih. Versi utara agak. Tu dia. Tak nak buat apa lah. Okey. Teringat perang balik. Ada balik. Baik, terlihat. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. DJ Fedus Canjini.
0: Ya. Siapa di talian ni?
2: Pulau Langkawi.
0: Pak Long, Pulau Langkawi. Ya.
2: Pak Mat,
0: Pulau Langkawi. Jauh sikit dari radio tu, Pak Mat. Okey. Hari ni, Pak Mat nak sampaikan lagu apa ni?
2: Lagu Zuraida boleh?
0: Zuraida. Alright. Makan dah, no?
2: Makan dah. Nak cuba-cuba tengok lah.
0: Cuba-cuba tengok. Boleh. No harm. Okey, stand by. Okey. 1, 2, 3.

Okey, terima kasih. Dia. Tak apa. Depa dah mencuba, tak ada masalah. Okey. Itu dia Pak Mak dia pula lang kawi. Lagu Zuraida untuk anda di Kedai FM. Okey, anda boleh di talian kami 04771 3037, 04771 608. Ada lagi talian. Okey, baik. Kita sambut talian ni. Tak ada pula. Tak apa. Don't worry, be happy. Terima kasih. Alright. Tunggu. Masuk dah. Baik. Assalamualaikum. Alamak. Okey, kita tunggu. Don't worry, be happy. Guna suara pemanggil tak dengar. Tu dia. Biasalah talian yang tap screen. Terima kasih. Macam main calon. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam DJ B. Itu dia. Tak apa-apa pun kita menanti. InsyaAllah siapa nak masuk untuk kira okey pada malam ni dengan lagu-lagu dari Zuraida. Lepas tu Salam Kasihku, Kau Pergi Jua. Lepas tu Rindu Menghiasi Kamar Cinta Cari Pak Aini. Lepas tu dari Disimpangkan Dilema, Nora. Dan lagu daripada Teti KD, Siapa Pernah Jatuh Cinta. Okey, apapun, kita dengarkan sikit lagu-lagu ni dulu. Ku Tetap Merindui Mu dari Wak Jeng untuk anda di Kedai FM.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, seorang siapa yang lebih padu lagi Kira Okey lah, kan? Okey, baik, ada talian. Dah masuk dah. Kita tunggu dia lama dah. Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Firdaus.
2: Ya, Pak Long, ya.
0: Ya, Abang, Firdaus.
2: Abang, baik. Okey.
0: Ya, ya.
2: Ini Pak Long lah. Dari mana dah?
0: Pak Long. Pak Long masuk daripada Pokok Senar, Pulau Pinang lah.
2: Pokok Senar, Pulau Pinang. Alright. Hari ini lagu ada Zuraida, ada Salam Kasihku, ada Kau yeah. Pergi Jua. Tu dia, lagu dia macam tu.
0: Salam Kasihku, Firdaus.
2: Oh, Salam Kasihku. Okey, standby dah. Minum okay. Semua dah, no?
0: Okey, baik.
2: Alright, standby. Salam yeah. Kasihku daripada Pak Long, daripada Long Masuk Pokok Senar.

0: Long Usop. Pokok sana.
1: Ya.
0: Okey, Balong.
1: Baik.
0: Sama.
1: Ya.
0: Hey. Ah, itu dia. Terima kasih. Okey, itu dia Pak Long kita. Dan salam kasihku Pak Long Usop Pokok Sena. Okey, nombor saya nombor 2 pula. Baik, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, dari mana?
2: Yan.
0: Dari Yan?
2: Yo.
0: Ah, nama siapa tu?
2: Raso.
0: Raza? Apa dia?
2: Raso.
0: Kak Zah?
2: Yo.
0: Okey, Kak Zah. Ha, dari Yan ya. Okey, lagu apa ni?
2: Sungai Yan. Yo.
0: Alright. Ah, lagu apa ni?
2: Siapa pernah jatuh cinta?
0: Teti Kelly ya. Alright, standby ya. Dah minum dah kah?
2: Okey.
0: Okey, standby.

0: Begitu. Okey, talian kami mesti buka lagi 0477130370 0477116 08. Untuk anda ya, kira okey. Dah tiga orang lah ni. Pula orang kami Pak Mat, lagu Zuraida, Pak Long Usuk Pokok Senang, Salam Kasihku. Lepas tu Kak Zah, Sungai Yan, Siapa Pernah Jatuh Cinta. Okey, baik, talian nombor dua pula. Tengok. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, ya. Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Kakak Linda dari Sarawak.
0: Kakak Linda dari Sarawak. Ini dia. Orang dah sana jauh. Mai, marilah. Okey. Lagu apa ni, kakak?
1: Dilema.
0: Di simpangan dilema, ha? Alright. Sudah makan, ha? Sebenarnya sana Sarawak. Okey, cuaca alright, ha?
1: Okeylah. Cuba-cubalah.
0: Jerbu okey je sana. Jerbu alright, okey?
1: Tadi ada hujan lah. Boboi tu kemarin pergi ke KL, Kuala Lumpur 3 hari baru balik tadi pukul 3 petang. Pergi KL meeting.
0: Okey. Baik. Sudah makan lah. Okey, baik. Simak ya. Okey. Sebagai dilema, Nora, untuk anda, kira okey.

0: sedang tertekan, tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai, jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
2: anda. Anda ingin cabar mereka?

0: Ali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, Kira Okey kembali semula di talian. Boleh anda hubungi 04713037 04713068 7716 itu dia yang dapat kongsikan. Okey, baik. Kita ada panggilan untuk anda di Kedai FM. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, aku salam. Ya.
3: Kak Leha dari Taman Manggis.
2: Kak Leha daripada Manggis, eh?
3: Manggis. Saya undi Linda, Siput Sarawak.
2: Linda. Siput Sarawak. Okey.
3: Siput Sarawak Linda.
2: Kak okay, Linda lah. Assalamualaikum.
3: Linda nak ni. Ya. Nak undi Pak Long Johan tu. Pak Long tu. Belumlah celah kalau bertemu kasihku.
2: Ya.
3: Kak Linda lah. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, daripada buka undi dah. Habis dah. Okey, mai. Tengok. Okey, siapa lagi? Okey, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
4: Saya Ida dari Karak.
2: Ida dari Karak. Alright, Kak Ida. Yeah. Pilih siapa ni?
4: Pilih ke nyanyi lagi? Ada nyanyi lagi ke?
2: Nyanyi ada. Pilih pun boleh. Nyanyi siapa?
4: Nyanyi
2: dulu. Lagu apa?
4: Siapa pernah jatuh cinta?
2: Okey, sekejap, eh. Alright.
4: Okay.
2: Kita try, kita cuba. Okey, setiap, eh.
4: Kita cuba, ya.
2: Okey. Dari mana ni? Kak Lina dari, Kak Leha dari?
5: Dari Karak.
2: Dari Karak, eh? Kak Lina dari Karak. Oh, jauhnya ni Karak ni.
4: Karak Pahang.
2: Karak Pahang, oh. Orang jauh, eh. Okey, setiap, eh.

0: Minta untuk anda tadi. Ni Kak Linda pada Karak ni, Pahang, telefon. Okey. Dah berapa orang dah ni? Kau cakap dah dekat 5 orang dah tadi. Okey, 5 orang dah buat pilihan. Okey, dengar Zat. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Bidal.
0: Ya, siapa di talian ni?
1: Ini Kak Mah dari Tunjang.
0: Okey, Kak Mah dari Pendang.
1: Tunjang.
0: Alright.
1: Ya. Apa tu Kak Mah nak pilih Kak Ida tadi?
0: Kak Ida tadi, ya?
1: Ya, apa, siapa pernah jatuh cinta tu?
0: Kak Ida tadi, ya? Alright, boleh?
1: Ya, okey.
0: Oh, terima kasih. Malam. Okey, Kak Ida tadi dipilih. Alright, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini DJ Firdaus.
0: Ya. Siapa dia? Ya. Siapa di talian ni?
2: Abang Fadil daripada Meru Kelang.
0: Meru Kelang. Alright. Pilihan siapa?
2: Alright. Abang Fadil nak pilihan Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Okey.
2: Ni Abang Fadil nak tanya Firdaus, DJ Firdaus.
0: Ya.
2: Abang DJ Firdaus ni anak kepada penyanyi S. Mohtar Orkestra Deni dulu kah?
0: Ya, Batu Lima Zik tu. Ya, betul.
2: Alhamdulillah. Oh, dapat bercakap dengan anaknya ni. Saya peminta Orkestra Deni dulu.
0: Ya, terima kasih.
2: S. Mohtar, Ghani Khan, Hamid Khan, Ad Bubuk Kacang semua tau.
0: Ya, baik, itu dah. Terima kasih. Masih okay, ingat lagi.
2: Saya undi Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Alright, terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Minta dia beritahu Pak Long Usop. Minta dia undi Pak Long Usop tadi. Dah seorang dah tadi. Kak Linda. Kak Ita. Ni Kak Ita tadi. Kak Ita. Okey. Di trend. Ramai. Okey, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
3: Ni putra kumbang Mak Syah daripada Jeneri.
0: Okey, Jeneri. Alright. Nak pilih siapa ni?
3: Saya pilih Darling I Love You Tanah Pulau Sidabu Kayu dari Kuching Sarawak.
0: Kak Linda Alam. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey. Okey, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
4: Kak Pah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung. Okey, Kak Pah, selection siapa ni? Pilih siapa ni?
4: Yang jatuh cinta. Siapa nama ni? Ida.
0: Kak Ida tadi, ya? Dari Pahang tu, ya?
4: Dari Pahang tadi.
0: Okey. Boleh? Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Nampak? Ni Pah pilih ada orang baru dah. Kak Ida tadi. Dari Karak Pahang. Siapa pernah jatuh cinta? Okey, baik. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
5: Pak Su Yatim, Pak Panjang Baling.
0: Okey, Pak Su Yatim, Pak Panjang Baling. Okey, baik. Pilihan siapa ni?
5: Saya pilih Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Alright.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Baik. Tanya. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Tak mau jawab pula dah. Senyap. Saya pun pilih Kak Linda dia Karak lah. Dia bagus. Okey, ini pun pilih lagu apa? Nak lagu Jesse Bees. Alright. Terima kasih. Sama sisa. Terima kasih. Talian. Okey, talian bertelu-telu masuk ni. Baik. Assalamualaikum.
6: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, salam. Siapa talian ni?
6: Ni Mak
0: Ngah. Dari mana Mak Ngah?
6: Daripada Labu Besar Kulim.
0: Labu Besar. Okey, baik. Pilihan siapa ni?
6: Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Dah 3 orang dah. Okey, baik. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Okey, Pak Long Usop. Okey, dah ranking dah. Okey, baik. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya, pilihan siapa ni? Siapa nama siapa?
7: Ni Hamid Harun daripada Kemaman.
0: Kemaman Terengganu. Okey, baik. Pilihan siapa ni?
7: Ida Karak.
0: Okey. Dah 3 orang dah.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Malaysia mai pilih. Daripada Karak, daripada Terengganu. Okey, baik. Masuk lagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Cik Fidelis.
0: Ya, salam. Ya, siapa di talian ni?
8: Oh, setengah buah-buah kalau kita Pidus.
0: Daripada Bujang, eh?
8: Dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang, orang-orang. Okey.
8: Okey.
0: Pilihan siapa?
8: Pilih Linda Sarawak.
0: Linda Sarawak. Tiga orang dah pilih Sarawak. Baik, terima kasih. Goodbye. Assalamualaikum. Bye. Alright. Okey, dia talian. Baik, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
9: Di Bukhari, Taman Seri Bagan Tandok.
0: Taman Seri Bagan Tandok. Oh, depan ni saja. Alright. Siapa, pilihan siapa ni?
9: Nombor dua, Pak Long Usup.
0: Pak Long Usup. Ah, empat orang dah ambil dah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.
9: Salam.
0: Ah, tu dia. Ranking pulun-pulun. 4-4-3-3. Ah, persaingan hebat ni. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, hello. Ah, okey, baik. Kita tengok tadi. Okey. Kita tunggu sat.
10: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, cik saya.
10: Betul, saya Mokta.
0: Baik, baik. Ah, siapa ada talian ni? Ah,
10: kita pun dah orang jenis juga.
0: Ya.
10: Ya, Taman Madah Baru Darul Aman kita.
0: Ah, right. Ya, ya, ya. Okey, pilihan ya, siapa ni? Ya,
10: Palung sokong Tuan Haji Yusuf. Habis tu nak beritahu sikit lah.
0: Ya, ya.
10: Ada berita tak baik kalau dia dengar lah.
0: Ya.
10: Suruh dia telefon balik kat Palung. Tuan Haji Yusuf lah. Tuan Haji Yusuf bukan senang pilihan.
0: Okey, pilihan dia lah. No?
10: Ya, baik. Ya, baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, itu dia. Ha, pilihan. Ha, Pak Long Usup dah ranking dah nombor 5. Kak Linda 3 orang. Ha, Kak Ita 3 orang. Okey, baik. Ha, kita tengok talian nombor 2 pula. Alright, masuk. Assalamualaikum. Ya.
11: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
11: Saya Kak Aziza Pendang. Saya pilih Pak Long Usup.
0: Pak Long Usup lagi. 6 orang dah. Pak Long Usup dah ranking.
11: Baik, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, tu dia. Ah, gitu ramainya pada malam ini. Ah, Pak Long Usup, orang cakap ada dah habis dah 6 orang. Nak dekat Linda 3 orang. Main lagi, main lagi. Okey, baik. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam, Pidu Ais Motor.
0: Ya. Siapa di talian?
12: Ya, Jaji Misai.
0: Ya, Jaji Misai. Baik. Okey, pilihan siapa ni?
12: Pak Long
0: Usup, Pak Long Usup. Pak Long Usup juga. Alright.
12: Ya.
0: Terima kasih.
12: Geng kita semua tu.
0: Oh, geng kita.
12: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, Pak Long Usup dah ranking sekarang ni. 7 orang. Kak Lida 3 orang. Okey. Siapa di talian? Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa di talian ni?
13: Kak Syah Kampung Teluk Jamat.
0: Amok Jamat. Alright, pilihan siapa pula ni?
13: Pak Long Usup.
0: Pak Long Usup. Okey, dah 8 orang. Sudah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, tengok sat. Siapa di talian ni? Assalamualaikum.
14: Ya, Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
14: Kak Aisyah
0: Pendang. Kak Aisyah Pendang. Oh, alhamdulillah.
14: Ya.
0: Pilihan siapa? Pilihan siapa?
14: Kak Aisyah pilih Kak Ida Pahang. Kak Ida Pahang.
0: Kak Ida Bang. Alright.
14: Ya. Terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Alright. Itu dia. Pilihan tadi. Ramai sungguh pilih Pak Long Usup dah 8 orang. Kak Lida 3. Kak Ida yang baru ni. Masuk. Dia pilihan dia. 4 orang dari nombor 2 lah. Dia masuk lagi bertalu-talu. Kita nak tanya lagi. Okay. Baik. Assalamualaikum. Baik.
15: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa di talian ni?
15: Mana nak pilih kat kita. Tarok Pahang.
0: Okey. Tarok Pahang.
15: Ya.
0: Pak Din eh?
15: Ya.
0: Okey. Pilihan siapa ni?
15: Kak Ita
0: Pahang. Kak Ita Pahang. Karak tu. Alright. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
15: Assalamualaikum.
0: Tu dia. Pilihan. Baik. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa di talian?
16: Ni Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Sungai Perak. Alright. Dari mana ni? Pilihan siapa ni?
16: Balong Usup.
0: Long Usup. 9 orang dah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Nampaknya lagi 10 minit saja lagi. Okey, nampaknya Pak Long Usup hari ni dia champion lagi. Champion lagi dengan 9 orang pilihan dia. Kak Linda Sarawak 3 orang dan Kak Ita daripada Karak Pahang ni. Masuk ada lagi ni. Kita tengok siapa ni. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidos S. Mokhtar.
0: Ya.
17: Assalam. Alif Tanjung Musang.
0: Tanjung Musang. Ya, yeah, alright.
17: Nak pilih Pak Long Sob.
0: Pak Long Sob juga. Ya. Okey, baik. Terima kasih.
17: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni mana Tanjung Musang ni? Dia orang cakap apa? Dia putar penglihatan. Tak pernah putar penglihatan dia tu. Orang cakap okey, tapi telinga dia tajam. Raja mengaji. Kalau main mengaji ada, dia masuk dulu lah. Dengan talimah Al-Quran pun masuk. Baik. Oh, ramai betul-betul ni malam ni. Alhamdulillah. Oh, okey, baik. Nanti putih. Kita masuk pula. Okey, assalamualaikum. Tak ada pula. Okey, nampaknya talian tak ada. Kejap lagi baca berita Rikas jam 11. Alright. Jam 11 malam ni. Baik, terima kasih, terima kasih. Tarmizi Ahmad. Begitulah ya. Di talian tadi nampaknya Pak Long Sob ketika ini dari 9 minit sahaja untuk saya nak tutup kedai. Jadi difahamkan malam ni dengan keseluruhan orang menyertai Kira Okey 5 orang, Pula Langkawi Pak Mat dengan lagu Zuraida, Pak Long Sob dengan lagu Salam Kasihku, Kak Zah Sungai Yan Siapa Pernah Jatuh Cinta, Kak Linda di Sarawak di Persimpangan Dilema lagu Nora, dan Kak Ita dari Karak Pahang dengan menyampaikan sebuah lagu tadi, Siapa Pernah Jatuh Cinta daripada TKD. Jadi Kak Linda dengan pilihan 5 orang dari Kak Ita dan Kak Linda di Sarawak 3 orang, dan malam ni dan rankingnya Pak Long Sob dari Pokok Sena dengan Salam Kasihku. Tahniah. Nantilah. Nanti kita kira-kira-kira nama yang cukup naik-naik familiar ni. InsyaAllah. No. The champion of the screw. Champion of the spanner. Tapi okey. Semua macam ni semalam bagus. Ada orang cakap apa. Ada kelembutan. Ada penghayatan. Suara kan. Tempo masuk. Sebegitulah. Kita ni kira okey tu. Kira masuk tempo. Kira sedap lah. Okey. Terima kasih, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah bersama dengan Kira Okey lagi untuk pada malam ini. Terima kasih, terima kasih yang menghubungi saya tadi. Apapun, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Dengan saya tinggalkan sebuah lagu dari Zamani dengan Sharifah Zarina, Tak Keruan. Selepas itu sebuah lagu daripada Onci, Hilang Naruri, dan Mimi Fly, Angkat Kaki, untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show.
1: Siapa yang jahat, aku tuh cinta
0: berbeda. Sam Point dan show.
2: Kedah FM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih tek-tek like saya ni dekat lah, orang cakap apa, dekat hampir 17K dah. Terima kasih tak terhingga kepada Yusufa Rizufa. Itu dia kan, buat macam mana kan, katanya dia amat tekilan sekali lah.

DJ Hamdan kena cakap bertukar. Dia buat macam mana lah. Itu memang tadi buat apalah ya. Tapi apa pun, tak sangka juga dia orang kampung dia. Kan? Tapi apa pun, terima kasih juga Minyak Melong. Dah Minyak Melong dia masuk juga ke sini. Dan Abang Friza pun ada juga, legend Kedah, dan juga Abang Farouk sekali. Bekas-bekas pemain Kedah pun ada masuk dengan sama saya. Terima kasih rakan-rakan lama pun masuk. Dan Syah Sanli 17, lagi Kak Aisyah kita, ya, Harry. Harry yang tu bagi tahu di pula di Pulau Pinang pula, di Sungai Petani. Kan? Hujan lebat. Lepas tu Tuah Perak, tapi tetap juga di hati, tinggal di Badang Bagan Serai. Itu dia antara-antara yang masuk dalam di rumah Titi Adik Man. Assalamualaikum, selamat malam DJ Bidut. Terima kasih Adik Man, terima kasih. Okey, terima kasih yang mana bersama dengan saya ketika ini. Terima kasih tak terhingga untuk anda. Hantar-hantar ni insyaAllah saya akan balik baca mana yang patut, ya, no? Terima kasih. Tadi Abang Ali SBTC pun dah, assalamualaikum DJ Bidon. Wassalam. Terima kasih tak terhingga. Alright. Baik. Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Yau dan Siwa Sanggeri. Siwa Sanggeri ni orang Sungai Petani, atas kejayaan mempertahankan pingat emas persorangan lelaki dan wanita squash pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dah hari mesti kongsiannya di FB. Datuk Seri Anwar berkata kejayaan itu sudah pasti satu pencapaian yang membanggakan buat negara. Jadi 4 tahun lalu Dang Zhao emas menjadi milik mereka. Jadi hari ini kedua-dua mengulangi kejayaan yang sama sekaligus mencipta sejarah apabila mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 di Amerika. Syarikat yang bakal menyaksikan penampilan sulung sukan squash di pentas Olimpik. Itu dia. Dan difahamkan Malaysia ketika ini telah meraih 6 emas, 1 perak, 7 gangsa. Kita nak tengok juga lah mengenai medal tally sukan Asia. Kita nak tahu juga sukan Asia di mana kedudukan yang ketika ini. Terima kasih. Jadi kita nak tengok sat sukan Asia Aichi. Okey, medal tally dekat ni kita tengok kedudukan dengan keseluruhan Malaysia ke nombor 11, emas 4, 5 gangsa 10. Ini yang terbaru, yang lama dah ni. Yang terbaru kita akan kongsikan untuk hampa semua untuk ketika ini. Baik, mana dia ni? Pergi mana dia tadi? Tadi dah dapat, sudah dapat di sini. Sudah okey, sukan Asia Aichi. Aichi, okey. Untuk anda di Kedah FM, mungkin ada yang ketika ini sedang mandu ataupun masih lagi bersama dengan kami lagi. Untuk anda, jadi kedudukan Asia ketika ini, China sedang mendahului dengan ketipan melebihi 100 pingat emas. Jepun di tangga kedua, Korea Selatan tangga yang ketiga. Okey, itu dapat kongsikan untuk apa dah, pada yang kita dapat kongsikan yang terkini. Apapun, hari ini yang cakap apa, masih lagi kesetiaan anda di mana jua yang berada. Ya, DJ Pidot main lagu Hindi satu boleh? InsyaAllah kita akan main lagu Hindi. InsyaAllah kalau ada sempat tu saya akan putarkan untuk anda semua. Terdengarkan sebuah lagu dari Shima, Sedar, untuk anda di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Okey, terima kasih. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM. Terima kasih. Terima kasih mengatakan kiriman. Mereka cukup berminat lagi dengan lagu Roma Irama, lagu Gulali. Memang lagu yang cukup menggamit kenangan kepada peminat-peminat lagu-lagu dandun, khususnya lagu kalau round ada lagu dandun kalau ratu jerajah nombor satu di Indonesia ataupun di Nusantara ni, memang Roma Irama lah. Lagu-lagu lama memang best. Terima kasih. Terima kasih Abang Jack. Okey, baik. Kita nak kongsikan yang dapat anda mengenai yang terbaru ni lah. Jadi mengenai okay, Yau dan juga sebahagian hari curi perhatian dunia ni. Banyak sekali saya baca dah ni. Nanti yang berdekat-dekat sukan squash untuk dipertandingkan di pentas Olimpik akhirnya tercapai, tapi Malaysia mencetak sejarah sebagai negara pertama yang menghantar pemain squash ke pentas terbesar sukan dunia itu. Jadi pemain sensasi negara Yau dan sebagainya mencetak nama sejarah sukan dunia selepas menjadi pemain squash pertama dalam sejarah layak ke sukan Olimpik susulan kejayaan meraih emas persorangan laki dan juga wanita pada hari ini. Dan jayaan itu juga mendapat perhatian seluruh dunia apabila saluran media rasmi Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC Olimpik turut mengangkat pencapaian berkenaan menerusi satu hantaran khas. Jadi Malaysia mencetak sejarah, Yau dan Sebastian Gari mengesahkan tempat Olimpik untuk Malaysia di hashtag LA28 selepas masing-masing menjuali persorangan lelaki dan wanita hashtag Asian Game. Nampak semua pun dah orang cakap apa menjadi ni. Dan Nico David pun antara yang kau cakap apa legenda squash Datuk Nico David sama ini menjadi duta global sukan berkenaan dan antara bergerak utama membawa usaha membuat sukan squash ke pentas Olimpik. Justru ia satu yang adil apabila rakyat Malaysia Ng Yau dan Sylvia Segari juga menjadi pemain pertama sukan itu layak ke sukan Olimpik Los Angeles. Jadi Yau dan Sylvia Segari melakukan penuh bergaya apabila mempertahankan pingat emas yang dimenangi mereka seorang lelaki dan wanita sukan Asia. Dengan juara 8 kali itu turut hadir ke Nagoya Kinjo Puto Arena untuk memberikan sokongan kepada kedua-dua jaguh negara berkenaan. Syabas lah. Itu antara dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan apapun kita dapat kongsikan hari ni, kenangan manis agak lah ya. Tapi itulah ya, bila dah layak ke merit ni, insyaAllah mungkin akan membutirkan pingat emas yang pertama untuk negara. Apapun hari ni orang jaga apa, insyaAllah apapun kita akan tunggulah kedepan-kedepan ni yang mungkin akan kita ungkapkan balik. Okey, baik, dengan kita dengarkan lagu lagi Berbeza Kasta dan juga Kenangan Musik Jiwa untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. InsyaAllah nanti kita akan relay pula ke National FM untuk anda di lepas pukul 12 nanti. InsyaAllah apapun untuk diri anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

Okey, santai malam setakat ni saja lah. Oh, saya pun dah sampai, orang cakap apa, dah cuci tangan. Terima kasih kesediaan anda bersama dengan menemani saya selama 6 jam di Kedah FM Mesra Harmoni. Apapun, saya nak undurkan diri. InsyaAllah, terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, rakan untuk pergi bantu jurutera Hairul Razak dan juga Husaini. Okey, jagalah diri anda di mana jua anda berada. Kesihatan adalah nombor satu. Setiasalah berfikiran positif untuk kehidupan yang akan anda lalui untuk ketika ini. Jumpa lagi. Cukup sampai di sini, Datuk Malik Rizal, untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Bye.

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Radio Kedah. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
3: Kedah FM. Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC,

PMK FIFA Asianka 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Buruh Hantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira. National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan

Fik daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di buku-buku Nasional FM sentiasa di hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai buku-buku Nasional FM sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada YoPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum DJ Akak Mira Comel. Waalaikumsalam Princess. Mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati. GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum. GBH Batuos hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrobi Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu. Tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentah-mentah mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi, apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya, semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya. Semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira. Yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik. Lebih-lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, sentiasa di hati.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

24 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC.

Jangka 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan. Bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes, dan Ilmu Chen.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada My O Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapu saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Rasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.5 saat lagi dah masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah. Dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni. Kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir. Lah, dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon. Kata nak tidur. Tapi sekejap lagi. Sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya dah 3 jam dah. Game Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa. Nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janazai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya, from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zulbahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam. Lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2. Tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hi DJ Mira. Oh, dia kata Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH DJ Mira on terus sampai hilang mandi blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam. Katanya, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker. Nak tidur lagi tu kan? Tak apa. Kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay? Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH. On terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira Adik Manis. Semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya, salam DJ Mira, geng Wakaf 14. Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni yang kata? Letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Iza, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Kem Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam, yang saya dah sebut tadi tu masih ada, Alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okay, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman juga, dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah. Okay, baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja. Orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Sekarang pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya. Macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC,

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Teo Bengsa, kurang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa. Tak nak sikit lagi. Beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam. Selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin, Pak. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila. Assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh ada apa ni, pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236514. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Rasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12 tengah malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal 1 jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM, Sentiasa di Hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun

0: seorang tu yang menghidap TV dia batuk bersin. Bila kita batuk dan kita bersin ni,
1: okay,
0: kuman TV tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TV berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله تمتما selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam,
yang masih lagi lalai, alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ramai orang yang

beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan kan? Maka ia bisikkan kepada kita, syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat kan, kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan kan, dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul, sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok orang lain kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu.

0: times. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang jauh tuan, tarawih tuan. Kalau kita solat tarawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Tuan, itu senang ya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Tuan, kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan, tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: National FM. Senantiasa di hati.
1: Tepat 6 pagi.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya kami pohon kepada engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada engkau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai Tuhan kami jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi

0: Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat lagi kita bersua dan juga bertemu di Kedai FM Mesra Harmoni. Saya Nazir Manasih DJE bersama dengan rakan mereka siaran yang terbaik juga untuk hari ini, Syarifah Neti dan juga Suhaimi. Baik, Ibas bersama dengan anda untuk hari ini. Tapi sebelum itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 5.59 minit pagi telefon masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Isnin bersamaan 28 September 2026. Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan Musliman.
2: Nidaul Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Rawdatul Jannah Muhammad Rozli. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka, fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjualbeli dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun, sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah SAW di atas bimbingan wahyu daripada Allah SWT mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu, kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2,000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi SAW. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi SAW juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi SAW bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakarin aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidup ini sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau tersiksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin baik kaum wanita yang membuktikan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Alhamdulillah. Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insyaAllah dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Raudhatul Jannah binti Muhammad Rosli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiaranjakim.
0: Nidaul Islam.

0: Selasa. Satu nombor untuk pertanyaan, aduan dan bantuan. Kerana ada kala tiada tempat untuk mengadu. Talian nombor 15999. Panggilan menangani isu-isu kebajikan dan sosial. 15999. Talian khidmat 24 jam. Dibawakan khas oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
1: Kedah FM, sedap didengar.

Mesra Harmoni, selamat pagi kepada anda. Berpagi-pagi kita pagi ini bersama dengan DJI, insyaAllah pagi ini DJI bersama dengan anda. Bermulanya wasaan ini, bermulanya kritikan ini, hinggalah kritikan pukul berapa tuan-tuan nak? DJI boleh bagi untuk anda, insyaAllah hinggalah kritikan pukul 10 pagi nanti. Kalau sorang dengar suara bunyi sorang tu, makna katanya soranglah dia, kundia lawan ni. Kalau esok, belum tentu lagi tuan-tuan dan puan. Okey, itulah dia. Untuk kebiasaannya ibas lah bersama dengan anda, tapi hari ni bas ni duk itulah, mungkin juga i sorang lah. Semalam kan bas sorang, hari ni i sorang pula aku. Okey, baik, untuk anda yang siaran bersama dengan kami untuk waktu ni, jom kita layan bersama ni JI hari ni.

Pukul 6.25 minit pagi. Ada juga yang bertanyakan masa untuk waktu ini. Itulah masanya yang tepat. Boleh kita perbetulkan apa yang ada di hadapan kita. Tapi sekarang ni dah auto dah sekarang kan? Dah auto dah sekarang. Semuanya auto-auto belaka. Yang manual tak mau dah. Setengah orang dia kata manual. Dia kata menu. Menu tu dik. Pakcik, abang, menu tu kita tengok apa yang kita nak makan tu. Itu menu kita. Tapi ini manual. Okey, baik. Pagi ni, GE bersiaran bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik, Syarifah Neti, Kak Net dan juga Abang Mi, Jobot kita. Yang dah solat dah, Alhamdulillah. Yang masih lagi belum, nak tunggu bila?

Bukan apa, kita nak bagi semangat sikit pagi ni kan. Bagi cerah apa, orang kata apa, jelek sikit biji mata tu. Berjegi. Bas kena lewat biasalah. Dia macam tu lah. Jauh perjalanan kan. Hari ni kita biar dah berehat lah. Tak berehat penerbit bintang kecil kita tu, yang mampu membawakan nama negeri Kedah Darul Aman ke pesada yang cukup hebat. Siapa tak kenal kan Kedah FM kan? Seluruh dunia mengenali Kedah FM. Sebab Kedah FM dah mendunia. Tambahan pula dengan

Bintang kecilnya, adik Reza kita yang mampu untuk memegang status juara Bintang Kecil 2026. Debaran sudah selesai, kemuncaknya muncul. Tapau, hebat adik Reza. Sekolah Kebangsaan Petani Jaya. Malam banyaklah bas terima panggilan ataupun terima ucapan-ucapan untuk adik Reza semalam, ya. Hebat benar-benar kita ni. Jarang-jarang kita nak boleh bawa sampai ke juara untuk Bintang Kecil. Selalunya lah kita tengok kan Sabah, Sarawak, kemudian pun kawasan tengah ataupun selatan. Kita Kedah Utara ni jarang-jarang dik, ya. Nanti kita cuba cari tengok. Tapi sepanjang GE berada di Kedah FM ni, rasanya tak lagi lah kita mampu untuk membawa gelaran juara untuk Bintang Kecil ni. Tapi alhamdulillah, ya. Okey, baik, pastinya untuk anda yang bersama dengan kami, jom kita layan sebuah lagu daripada kumpulan Mel lah. Semalam yang hangat. Tapi soalnya dua ni dia hujan dah tu, tak apa nak panas sangat, ha. Kepada anda yang baru memilih siaran kita, dengar duk buka warung dan sebagainya, selamat. Selamat juga kepada ada yang sedang memandu. Jom kumit-kumit mulut, Zat. Senaman mulut semalam yang hangat.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, bersiaran bersama dengan DJE untuk waktu ini. Terus bersiaran bersama dengan kami untuk pertemuan kita di hari ini, hari Isnin. Hari Isnin hari ini, insyaAllah. Okey, DJE seorang ke? Seorang lah. Dan bunyi seorang-seorang lah. Tanya-tanya kan kita pagi ini. Kemarin bas orang, hari ini E seorang pula. Biarlah bas berehat seketika. Dia dah bawa dah semua yang terbaik buat Kedai FM. Kita bagi dia rehat, Sat. Malam pun dia perform yang terbaik. Jadi untuk anda, kita nak jenguk-jenguk pula perkabaran untuk pagi ni. Apa yang ada, boleh kita kongsikan bersama dengan anda, okey?

Okey, kita tengok Ai Guru cadang 6 langkah perkukuh keselamatan asrama sekolah. Ini kalau kita sebut pasal budak-budak asrama memang cekang, babe. Kalau kita budak-budak asrama ni memang yang kita katakan kalau lapis dulu legend-legend lah kan. Geng asrama, geng asrama ni memang geng kental lah. Sebab apa kita kata mereka geng kental? Duduk asrama ni tuan-tuan, dia tak macam duduk di rumah. Di rumah mak boleh susun kasut. Di rumah mak tolong masak. Di rumah mak iron baju. Di rumah mak basuh baju. Di rumah segala-galanya ada pembantu. Mau kalu di asrama, adik. Baru masuk kita ni, satu dunia yang baru buat kita. Hari pertama, hari kedua main ayak mata. Dia kata. Kalau dulu-dulu, hari pertama, hari kedua main ayak mata. Main hari lepas tu pula tu dapat kawan dan sebagainya tu tak apalah. Alhamdulillah ya. Okey, baik. Apa yang dikongsikan juga Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, Ai Guru, mencadangkan 6 langkah utama termasuk memperluaskan pelantikan pembantu waden asrama bagi memperkukuh pemantauan keselamatan serta kebajikan pelajar. Okey? Itu yang dicadangkan. Dan juga ia susulan apa kes yang berlaku lah. Yang berlaku kebelakangan ini yang membuatkan Ai Guru tampil untuk mencadangkan langkah-langkah tersebut. Ini bukan untuk sahaja kepada siapa-siapa, tetapi untuk kita semua sebenarnya. Untuk kita semua. Kita ada anak-anak, yang mana ada anak-anak yang berada di asrama kan sekarang ni. Anak-anak yang duduk di asrama, kadang-kadang ibu dan juga bapa ada juga sedikit terasalah kebimbangan mereka. Dalam perkara tersebut juga kita di sini ya, untuk sama-sama kita nak membasmi apa yang boleh supaya apa yang ada di situ seperti mana yang berada di dalam orang kata apa, dada ibu dan juga bapa yang mempunyai anak-anak berada di asrama, supaya mereka juga boleh berasa tenang dan juga lapang. Ha, itu yang dicadangkan oleh Ai Guru sebenarnya. Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia. Okey. Masih lagi gelap. Jom kita layan bersama dengan Black Rose Symphony. 6.36 minit pagi. Dah tak solat subuh lagi. Hidup buat apa? Masih lagi malam. Symphony di malam itu. Kita dengarkan. Terima kasih Mi Jobot. Lama tak dengar lagu ini.

Syoknya. Taza 89. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Okey, itu dia stanza sekeping hati untuk waktu ini. Sebelum itu juga, kita juga nak dengarkan apa lagi perkabaran ya. Okey, perkabaran dari negeri Kedah Darul Aman untuk waktu ini juga kita nak kongsikan bersama dengan anda. Lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu meninggal dunia hari ini ataupun semalam selepas disahkan dijangkiti rabies. Dan juga Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah dalam kenyataan memaklumkan lelaki terbabit mempunyai sejarah digigit anjing terbiar pada Ogos lalu dan juga mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan selepas kejadian namun tidak menerima profilaksis apa yang berlaku iaitu peps rabies. Dan juga pasca pendedahan rabies tersebut. Jadi menurut kenyataan itu, lelaki terbabit mula mengalami kelesuan, kelemahan dan juga kebas pada anggota atas kanan badan pada 18 September lalu sebelum mengalami kesukaran menelan. Dan juga apa yang berlaku itu, itulah kejadiannya. Meninggal dunia lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu. Dan juga disebabkan ada gigitan sebelum inilah oleh anjing. Okey, itu dia untuk anda cerita dari perkabaran dari Kedah Darul Aman. Jom kita teruskan bersama dengan Kedah FM Mesra Harmoni. Selepas ini ada lagi layan bersama dengan Emisus.
2: Hai, saya Emisus. Pada semua, rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedah FM 97.5.

Okey, baik, kerana FM Mesra Harmoni, kita dah sampai ke penghujung untuk kita berehat seketika dan juga kita pas kepada Angkasa Puri Kuala Lumpur ya, untuk kita dengar-dengarkan apa perkabaran berita dari Angkasa Puri Kuala Lumpur. Baik, kepada anda, sepintas lalu sebelum kita ke Angkasa Puri Kuala Lumpur, di cerita di Bangkok, Thailand ya. Kalau kita tengok 26/9/26 apa yang berlaku, banjir yang melanda di Bangkok, lebih kurang 50 daerah ke kawasan-kawasan di sana ditenggelami air, dan juga ribuan penduduk di Bangkok terpaksa bermalam di pusat perlindungan selama ataupun hari Ahad semalam selepas banjir akibat hujan lebat berterusan selama beberapa hari dan juga menenggelamkan rumah dan juga jalan raya di ibu negara Thailand itu, dengan sebahagian mangsa mula membersihkan kediaman serta barangan mereka ada juga dan juga kira-kira 52,000 isi rumah terjejas akibat banjir yang mendorong peristiaran bencana di seluruh Bangkok menurut pentadbiran di sana yang berlaku. Juga lebih 330mm hujan direkodkan di beberapa kawasan di bandar itu antara Khamis hingga Ahad, itu menurut agensi cuaca di sana. Yang mana siap kalau kita tengok dalam titi yang dalam yang dimuat naik oleh rakan-rakan kita di sana, memang lumpuh lah di dia punya Bangkok kan, tangkap Bangkok tu. Okey, baik, mungkin juga ada rakan-rakan kita yang berada di sana, kita doakan yang terbaik semuanya supaya selamat hendaknya gitu. Okey, baik, 7 pagi kita akan terus ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jom nyerok bersama dengan JE di mana lagi kalau bukannya di Aktif 610 #RancakBerbisa.

Risalahku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Risalah Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Risalah Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Risalah Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Risalah Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.

0: Aktif 610 #RancakBerbisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jauh hati untuk waktu ini Sheila Hamzah. Selepas ini ada lagi, kita akan kongsikan bersama dengan JE di Aktif 610 #RancakBerbisa.

Okey, aktif dalam 10. Untuk anda sekali lagi yang bersiaran bersama dengan DJE pagi ini, boleh terus anda melekat bersama kami di social media kita ataupun di Facebook. Waktu ini dah ada muka DJE terpampang duduk di situ. Okey, selamat pagi sekali lagi untuk anda semua yang bersiaran bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni, walau di mana jua anda berada, yang dah pun hari ini berada dalam kenderaan nak pergi ke tempat kerja ataupun yang dah ada di tempat kerja nak balik menguap tak sangga. Mata duk kecil besar, kecil besar. Oh non, semalam kerja tak ada nak berehat langsung. Awas. Takkan waktu kerja tak ada rehat? Mesti ada rehatnya kan? Okey, baik. Kalau rasa tak sihat pagi ni, jom kita bawa semua. Pergi mana buat pemeriksaan? Kita ni sebenarnya kadang-kadang kita takut tau. Takut untuk nak buat pemeriksaan kesihatan. Itu yang membimbangkan semua juga. Mengapa kita nak takut? Kita nak pergi buat pemeriksaan kesihatan. Sebab di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan ya, kita tak sedar bahasanya apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat adalah kebanyakan percuma. Kalau kita ikutkan kita nak ambil ubat-ubatan dari klinik kan, dengan bayaran hanya RM1 cekor. Aha. RM1 saja di hospital kita dapat macam-macam jenis ubat. Tengok keadaan kesakitan kita lah, tahap kita, sakit kita terang mana dan sebagainya. Untuk nak mendapatkan rawatan di Malaysia ni memang terbaik tuan-tuan dan puan ya. Dan juga kita mempunyai pakar-pakar yang hebat. Kita juga mempunyai misi-misi yang nak jaga kita nanti, yang nak rawat kita nanti yang terbaik. Tak macam dulu cengeng. Ingat dulu kalau kata misi, kita kan mak-mak kita dah ada dulu kan, kita kecil-kecil lagi kan. Dia kata kalau kata pergi hospital tu cengeng lah. Misi tu, misi mana? Adalah misi tu. Dulu kan misi kan, jururawat tu. Sekarang ni kalau dulu jururawat lelaki kita rasa pelik, tapi sekarang ni dah ada dah jururawat lelaki. Baru ni kan ada waktu sebenarnya dengan hari jururawat tu,

Oi, sebab apa? Sebab matlamat kita satu. Kita nak kejar apa di sana nanti. Okey, untuk anda pagi ini insyaAllah kita nak sembang juga dalam gebang pagi kita pukul 8 pagi nanti. Kita nak tanya anda berkenaan dengan rezeki kita. Apa dia rezeki mana DJI? Ini cara cari rezeki. Ada kawan-kawan kita yang menoreng getah, motong getah, ada yang buat bendang, ada yang pi ke laut, ada juga yang petani darat, ada juga yang syarikat, orang kata apa, pembersihan dan sebagainya. Banyak cara kita cari rezeki. Jadi untuk pagi ni kita nak selami anda untuk cara anda cari rezeki. Cak cak cekok, cak cekok udang gamit. Awak pilih lagu tu pula, Ji. Lagu ni lah sat lagi. Sebab pun Wani Khairi dah bersedia untuk persembahan pagi ni bersama dengan kita semua di Kedai FM. Silakan Wani Khairi sebelum kita kecoh.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, baik, Kedah FM Mesra Harmoni. Waktu ni jom kita nak terus ke Map Malaysia pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, hari ni kita bersama dengan Cik Bukhari ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, Cik Bukhari, silakan untuk tinjauan cuaca sepanjang hari ni.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di bahagian Kedah Utara, ramalan di sebelah pagi tiada hujan. Petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam dijangkakan hujan di beberapa tempat. Di bahagian Kedah Selatan pula, ramalan di sebelah pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam dijangkakan mendung. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Kadar laut pula dijangka berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Bukhari. Hari ini kita sama Cik Bukhari. Solo-solo dua-dua itu. Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, kita dah ketahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini untuk anda. Okey, baik, nanti kita akan jaga-jaga sikit-sikit lah berkenaan dengan Sukan Asia yang berlangsung. Siapa yang mampu untuk mempertahankan emas untuk Malaysia dan juga adakah telah pun melepasi sasaran? Saat lagi kita maklumkan kepada anda, insyaAllah. Ramalan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dari Map Malaysia, Cik Bukhari sebentar tadi. Kalau tengok kan kawasan kita ni, kita nak sembang berkenaan dengan cara saya cari rezeki. Kita berbeza sebenarnya. Memang ada yang sama. Okey abang, kita sama abang. Sebab apa, wife saya pun adalah seorang anggota. Saya juga adalah seorang anggota. Tapi wife saya tu dia pangkat sikit lah, saya bawah sikit. Tapi tak apa, di pejabat kita kira pejabat, tapi di rumah siapa yang berkuasa? Bukan maksud berkuasa, tapi maksudnya tu kita lah ya, sebagai ketua keluarga. Tengok-tengok balik kalau di rumah. Kalau di rumah tu dia nak buat macam di pejabat, mana boleh macam tu? Tak baik tau. Okey, untuk anda sekali lagi yang siaran bersama dengan Kedah FM Mesra Harmoni, untuk acara badminton juga tahniah kepada kontinjen Malaysia. Ada lagi lah banyak kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk Sukan Asia ya. Di mana? Di mana lagi? Negara matahari terbaik lah. Panas lik-lik lah. Tapi siapa ada memang sana sejuk. Tadi lorak tadi tu. Ini bukan lorak, ini delek. Pelat kita. Sengang kata pelat. Han cakap apa pelek ni tu? Dia ada pelek, dia ada dua. The pelek ni, dia ada pelek Siam. Sebab apa? Kita di rumah kita cakap bahasa Thai kan. Dia ada dua Siam. Siam satu Siam kampung kita di sini, Siam Malaysia. Ada juga Siam Bangkok. Macam kawan-kawan kita yang berada di Thailand. Berbeza juga tu bahasa-bahasa dia tu. Kan tak sama. Kalau Najmi dia lebih kepada bahasa Thai di Malaysia ataupun bahasa Siam di Malaysia. Najmi, kalau bahasa kat Bangkok sana dia boleh juga, tapi itulah setengah-setengah setempat yang dia terpaksa tanya dengan dia punya sifu. Dia kena tanya juga dengan dia punya bapa dia. Okey, yang siaran bersama dengan JI untuk waktu ini, yang putih-putih itu ialah melati, yang merah-merah tu saga. Lagi yang apa lagi? Yang handsome-handsome, cantik-cantik tu tentera perempuan lah.

Okey, kepada anda 7.45 minit pagi nanti kita akan terus bersiaran ya bersama dalam rancangan Sentuhan Duha. 7.45 minit pagi untuk hari ini insya-Allah bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Keinginan dan cita-cita 8 pagi berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Kedah

0: masa ada untukmu. Kedah FM.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi. Mudah-mudahan pada hari ini adalah hari yang ceria, hari yang memberikan kebaikan kepada kita seindah sang surya, bunga-bunga matahari. Kan senyumlah wahai matahari. Senyum matahari, senyum matahari, matahari senyum. Kalau kita tak senyum nak buat apa kan? Jadi kita pun kenalah juga senyum juga. Baik. Kalau kita lihat, kita mempunyai beberapa keinginan dan beberapa cita-cita. Yang miskin, cita-cita nak jadi kaya. Yang tua kalau boleh nak jadi muda balik. Yang sihat kalau boleh nak, yang sakit kalau boleh nak cepat sembuh. Inilah di antara tiga keinginan, tiga cita-cita yang selalu kita ingin-inginkan. Baik, sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyebutkan di dalam kata-katanya, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, salasun la tudraku bi salasin, al-ghina bil muna wasyababu bil khidab wassihah bil bil adwiyah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya al-ghina laysa bil al-ghina bil muna. Kata dia, tiga perkara yang tidaklah dapat dengan tiga perkara. Yang pertama, al-ghina bil muna. Kaya tidaklah dapat dengan hanya berangan-angan. Wasyabab bil khitab, tidaklah menjadi muda dengan sebab duk pakai inai. Wasihah bil adwiyah, tidaklah menjadi sihat hanya dengan kerana ubat. Baik, kita lihat kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama, tidaklah menjadi kaya hanya dengan berangan-angan. Nama dia angan-angan majnin. Lepak, duk bawah pangkin, duk atas pangkin, bawah rumah, duk melanguk. Dia kata, kalaulah aku kaya. Kalau aku kaya, ha, kan? Angan-angan je, kerja malah. Duk menung je, bila nak jadi kaya je. Okay, duk tengok benda-benda tak faedah, tiba-tiba angan-angan nak jadi kaya. Tak jadi. Dia kena usaha, kena ikhtiar, kena tawakal. Yang keduanya, tidaklah menjadi muda semula kita yang dah tua. Tua ni tak ada ubat dah. Hak sakit lain kot ada ubat. Mai ketua ni, tak ada apa dah lah. Tang muka tu tegang, mai tang tangan berkedut. Tang muka ni lah cekang elok, mai tang tengkok macam itik serati pula kita ni. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar, tidaklah sihat dengan ubat. Berapa banyak orang hari ini makan ubat tak lega-lega pun. Berpuluh tahun dah secekak-secekak-secekak dia makan ubat, boleh buat bubong dah, tak lega-lega pun. Sebab yang melegakan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir-fikirkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.